melalui kios V di Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke, Rembong. Kios ini juga dikelola oleh Feria Lisaba dan menjadi salah satu tempat masyarakat memenuhi kebutuhan dasar melalui kebijakan pemerintah dalam masa tanggap darurat ini. Kebijakan ini dinilai sangat membantu karena masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas, dapat memperoleh kebutuhan pokok dari kios terdekat tanpa harus menunggu distribusi bantuan dalam bentuk yang terpusat. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 Nikali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, papa mama bersaudara kanyong dan kakak nona, beta masih terus hadirkan ya satu informasi lagi kali ini untuk papa mama semua. Nah, kami update untuk informasi donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dari RRI Kupang Senin 24 Agustus 2026 pukul 16 WITA, di mana sudah tersumbang pakai yang layak pakai sebanyak satu kantong dari Valsi Malet, pakai yang layak pakai sebanyak satu kantong dari Selvi Kaji, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, 200 ribu dari PT Sensei Popoku, 10 ribu dari Orang Baik, dan 500 ribu dari Hamba Tuhan. Kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan bapak mama bapak saudara semua sangat berarti untuk ketempuhnya bapak saudara semuanya. Info selengkapnya dapat menghubungi saudara Nyongki di nomor handphone 0852 3927 5950.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: Wijaya 80. Terakhir kali.
1: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: kena top-tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain ken-oh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken-oh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kenak top-tobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken-oh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken-oh atau kenak top-tobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan ken-oh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat ken-oh atau kenak top-tobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan ken-oh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional ken-oh atau kenak top-tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal
1: cerita. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dalam rangkaian Sasando Pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona terus kita hadirkan lagu-lagu penyemangat untuk katong semua di kali ini. Dan untuk Kakak Nyong, Kakak Nona yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ikutilah lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus untuk Kakak Nyong, Kakak Nona, pelajar SMA, SMK sederajat. Untuk pendaftaran bisa dilakukan perorangan, juga diperbolehkan bekerja sama dalam tim. Tema videonya bebas, bisa bentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya. Asalkan membahas tentang radio ataupun hari radio. Untuk formatnya, pastikan video yang dikirim beresolusi minimal 1080 pixel dengan aspek rasio 6 banding 19 serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftaran telah dibuka dari tanggal 17 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026. Dapatkan hadiah menarik hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Informasi lengkap dan pendaftaran bisa langsung cek Instagram @RRI_Kupang.

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Oke, mari kita tembak.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona merayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman maupun rekan kerja. Untuk coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga belly pastry untuk gratis kopi, hanya Rp45.000. Nah, bagi yang ingin pizza, jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Dan khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan juga Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore sampai 8 malam, nikmatilah beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Untuk Papa Mama, Bapak Saudara pencinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Dan khusus promo kemerdekaan buy 4 get 1 free hanya 200.000 per packs-nya. Ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang. Sotis Hotel Kupang, there is always something more for you.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah desa Woloweya Barat Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan ini dinilai sangat membantu warga yang masih menghadapi keterbatasan pasca bencana. Bantuan yang telah diterima antara lain berasal dari Presiden Republik Indonesia, Pemkab Nagekeo, serta Dinsos Kabupaten Nagekeo. Juga datang dari Partai Gerindra melalui anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Walter Meka, dan Partai PDI Perjuangan melalui Andreas Hugo Pereira, Patris Laliwolo, serta Marcelinus Ajo Bupu. Pemdes Woloweya Barat mengapresiasi kepedulian seluruh pihak yang telah membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setelah gempa bumi. Dukungan ini diharapkan terus berlanjut mengingat warga yang masih tinggal di tenda darurat. Beralih ke informasi berikut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung rapat penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP834WM Kabupaten Nagekeo NTT pada Rabu 26 Agustus kemarin. Rapat membahas langkah percepatan penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak gempa di Pulau Flores. Sementara itu pertemuan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Wakil Panglima TNI serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda NTT. Berdasarkan laporan BNPB yang disampaikan dalam rapat, bencana gempa menyebabkan 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, 179.000 lebih orang mengungsi serta 81.000 lebih rumah mengalami kerusakan. Presiden menegaskan penanganan darurat dan proses pemulihan harus berjalan secara bersamaan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu lagi di obrolan Akamsi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kalau kita berbicara tentang persoalan sampah, ini memang bukan hanya tentang lingkungan yang kotor. Tapi kalau sampahnya tidak dikelola dengan baik, dampaknya ini bisa merembet pada kesehatan, kenyamanan hingga kita punya kualitas hidup ya. Karena itu menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas dari pemerintah ataupun petugas kebersihan, tetapi membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh masyarakat. Nah, Desa Mata Air ini menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat dapat mengambil bagian melalui gerakan bank sampah. Dari memilah sampah di rumah, kemudian mengumpulkannya hingga mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai. Nah, Bapak Mama, lantas bagaimana membangun kesadaran bersama agar pengelolaan sampah ini benar-benar menjadi budaya masyarakat? Sejauh mana peran bank sampah dan masyarakat dalam mewujudkan Desa Mata Air yang bersih dan bebas dari sampah? Untuk membahasnya, sudah hadir bersama Beta di Zoom-nya RR Kupang, ya, Ketua Bank Sampah sekaligus anggota KPD Desa Mata Air, ada Ibu Frida Taka. Langsung kita menyapa Ibu Frida dari Zoom-nya RR Kupang. Ibu Frida, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Ibu Frida, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di obrolan Akamsi pagi hari ini ya, di tengah kesibukannya. Baik Ibu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, mungkin Ibu bisa ceritakan dulu sedikit tentang awal mula bank sampah yang hadir dan berkembang di Desa Mata Air itu seperti apa Ibu Frida?
1: Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih kepada RRI yang sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai tentang bank sampah. Dan ini salah satu hal yang sangat luar biasa untuk saya. Pertama-tama saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Frida Taka. Saya Ketua Bank Sampah KPD Desa Rubadeo Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Saya akan menceritakan sedikit perjalanan Bank Sampah Rubadeo Desa Mata Air. Awal berdirinya Bank Sampah Rubadeo Desa Mata Air tahun 2025 sekitar bulan April. Waktu itu kami ada kegiatan bersama Umadaya Nusantara Desa Mata Air dan masuklah Bank Sampah Mutiara Timur ke Desa Mata Air. Maka kami mengadakan kolaborasi antara Umadaya Nusantara Desa bersama Bank Sampah Mutiara Timur. Perjalanan satu tahun yang kami hadapi memang sangat mau dibilang sengsara itu selalu ada. Namun puji Tuhan semua ini karena dibantu oleh masyarakat, pemerintah, dan UDN. Maka semua berjalan dengan baik. Dan pada bulan Oktober kami pertemuan terakhir bersama Bank Sampah Mutiara Timur, UDN dan Desa Mata Air. Di situ kami mulai bentuk tim dan kami satu struktur organisasi kecil yang saya dipilih sebagai Ketua Bank Sampah Rubadeo Desa Mata Air. Dan saat itu juga dari Bank Sampah Mutiara Timur mengeluarkan SK untuk kami. Dan SK-nya dikeluarkan pada bulan Oktober. Berjalannya waktu, masih ada juga tantangan yang kami hadapi juga. Namun tantangan itu sempat kami lewati. Dan pada bulan Juli tanggal 15, 2026, Bank Sampah Rubadeo Desa Mata Air telah launching oleh Ibu Wakil Bupati bersama perwakilan dari Kecamatan Kupang Tengah bersama Umadaya Nusantara bersama dengan Desa Kepala Desa Mata Air. Dan setelah kami launching 15 Juli 2026, kami melakukan timbangan perdana 18 Juli 2026 dan puji Tuhan Walaupun kami belum melakukan edukasi ke masyarakat, Ibu, tapi
0: Iya.
1: timbangan perdana kami mendapat bank sampah itu sebanyak 307 kilo.
0: Iya.
1: Timbangan perdana pertama kali, terus baru-baru lagi ini yang Agustusnya itu 472 kilo. Itu walaupun kami memakai fasilitas yang sederhana, kami memakai timbangan manual yang sederhana, tapi untuk kegiatan Bank Sampah Rubadeo Desa Mata Airnya ini Ibu sudah berjalan 2 bulan, dan puji Tuhan itu sudah belum ada edukasi ke masyarakat, hanya sekedar menyambung menyambung lidah saja, tapi masyarakat sudah membawa sampah ke tempat penimbangan.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Ini sudah diceritakan sama Ibu Frida terkait dengan bank sampah di Rubadeo, Desa Mata Air. Ya, Rubadeo ini dari bahasa Sabu ya, kalau kita sampai
1: Iya.
0: salah ya.
1: Iya.
0: Oke, ya, Ibu Frida, ini baru bulan Juli nih dirintis ya untuk bank sampah ini sendiri. Apakah ini mungkin ketika dirintis ini melihat kondisi masyarakat ya, persoalan terkait sampah begitu ya di Desa Mata Air yang memang harus dibereskan, banyak warga mungkin yang masih menganggap sampah itu ya sesuatu yang tidak berguna begitu, tidak menghasilkan, sehingga pada akhirnya bekerjasamalah dengan UDN dan juga Bank Sampah Mutiara Timur untuk mengadakan bank sampah juga nih di Desa Mata Air, Bu Frida. Ya, jadi ini terkait dengan persoalan sampah begitu ya yang ada di Desa Mata Air. Kalau boleh diceritakan juga untuk ketemu semua Bu Frida, di Desa Mata Air ini kebanyakan sampah yang dibuang oleh masyarakat itu jenis sampah apa?
1: Kalau yang kami dapat dari Bank Sampah Mutiara Timur itu, Ibu,
0: Iya.
1: untuk edukasi buat kami tim Bank Sampah Rubadeo Desa Mata Air, agak ada 3 jenis sampah plastik, aluminium, sama besi. Tapi berjalan waktu untuk 3 jenis sampah itu lebih banyak masyarakat membawa itu sampah plastik, yaitu sampah dari sampah rumah tangga, Ibu. Itu lebih banyak
0: Iya,
1: untuk sampah.
0: lebih banyaknya sampah plastik ya selama dua
1: Iya,
0: bulan
1: sampah
0: ini ya.
1: plastik itu
0: Ini
1: ya.
0: bagaimana masyarakat tahu begitu? Oh, ternyata sudah ada bank sampah di Desa Mata Air. Ada informasi mungkin yang sampai ke mereka. Sementara ini kan belum ada edukasi begitu ya, Bu ya. Seperti
1: Iya.
0: yang tadi sudah disampaikan sebelumnya.
1: Iya. Setelah kami launching, Ibu, kami kan ada buat banner, dan bannernya itu kan ada kami tempel di rumah. Terus ini setiap warga yang lewat itu mereka tanya apakah ini tempat penimbangan sampah yang menghasilkan uang. Jadi saya jawab, jadi itu hanya sekedar menyambung-menyambung dari masyarakat ke masyarakat saja, Ibu. Untuk sementara ini kami di Desa Mata Air sampahnya sudah aktif selama 2 bulan, tapi belum ada, walaupun kami belum ada edukasi ke
0: Edukasi.
1: masyarakat dan warga, tapi masyarakat sudah berdatangan untuk menimbang di titik yang telah tersedia. Dan itu, Ibu, rata-rata itu kebanyakan ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak sekolah. Karena pada saat mereka timbang ke sana, anak-anak lebih memilih timbang karena artinya mengurangi uang jajan dari
0: Iya,
1: orang
0: ya.
1: tua. Terus ibu-ibu menambah penghasilan ekonomi. Kebetulan saya juga di lokasi penimbangan sampah itu, saya juga ada lapak sayur. Jadi setelah mereka timbang tuh, Ibu, uangnya bukan mereka bawa pulang lagi, langsung beli sayur di situ dan pulang. Artinya itu bisa menambah penghasilan mereka, Ibu. Jadi uang yang seharusnya untuk membeli sayur tidak jadi karena sudah bawa sampah timbang ke sana, jadi uangnya mereka pakai untuk beli
0: Beli
1: sayur
0: sayur.
1: keperluan rumah tangga.
0: Wah, luar biasa. Ini prosedurnya bagaimana? Mereka pilih-pilih sampahnya dulu kah? Sampah plastik begitu baru dibawa, dikumpulkan berapa banyak begitu baru bisa ditukarkan di bank sampah ini, Ibu Frida.
1: Iya, Ibu. Mereka pilah yang plastiknya lain, aluminium lain, yang besi lain. Tapi plastik harganya masing-masing. Terus aluminium juga beda harga sama besi. Jadi mereka sudah pilah memang dari rumah. Jadi waktu bawa ke tempat penimbangan tuh kami cuma timbang saja. Jadi timbangan itu dari kantor Bank Sampah Mutiara Timur itu minta harus 200 kilo dulu baru penjemputan.
0: Oh, jadi sampahnya ini ditampung dulu begitu di Bank Sampah Rubedeo, kemudian baru
1: Iya,
0: dijemput oleh Bank Sampah Mutiara Timur ya?
1: Ibu.
0: Oh, oke, seperti itu. Berarti ini
1: Iya.
0: sistem yang mereka bawa sampah, terus nanti uangnya itu dalam bentuk tabungan dulu, kan ada seperti semacam buku tabungan begitu. Atau ini langsung dicairkan, siapa yang bawa ditimbang dapat sekian, lalu dikasih uangnya.
1: Iya, kalau untuk sementara ini Ibu, karena kami belum ada edukasi ke masyarakat, jadi masyarakat yang membawa sampah ke tempat Bank Sampah Rubadeo,
0: Ya.
1: kami tinggal tanya saja mau tunai atau bikin tabungan.
0: Oke.
1: Tapi mereka lebih memilih tunai.
0: Tunai.
1: Jadi untuk sementara ini berjalan waktu kami dari Bank Sampah Mutiara Timur itu, Bank Sampah Rubadeo di Samata Air, untuk sementara kami ini kebetulan struktur organisasinya kami ada yang bagian administrasi Ketua Karang Taruna.
0: Oke.
1: Jadi untuk pembayarannya kami masih pakai modalnya dari Karang Taruna, Ibu. Jadi ada masyarakat yang timbang yang harus cash kami bayar.
0: Oh, seperti itu ya prosedurnya
1: Iya,
0: ya.
1: belum ada buku tabungan untuk sementara
0: Untuk
1: ini,
0: sementara.
1: belum ada tabungan.
0: Ya, ini karena
1: Hanya
0: belum ada
1: kami.
0: edukasi begitu ya.
1: Ya, untuk sementara kami tim KPD saja yang menabung, tapi masyarakat belum.
0: Oke. Jadi ini memang harus diedukasi dulu begitu ke
1: Iya.
0: masyarakat ya.
1: Iya.
0: Iya. Nah, dampak seperti apa Ibu yang diharapkan ketika sudah ada bank sampah perdana di Desa Mata Air nih? Karena kotong tahu bahwa soalnya semua desa itu punya bank sampah ya, dan memang sangat beruntung sekali kalau di Desa Mata Air sendiri sudah ada bank sampah di sana, Bu Frida.
1: Kalau dampak yang sekarang kita hadapi ya mengurangi
0: Oke.
1: sampah yang ada di Desa Mata Air,
0: Iya.
1: menambah penghasilan
0: Penghasilan.
1: rumah tangga, dan kalau
0: Iya. Jadi menambah penghasilan untuk mama-mama di sana ya,
1: ya.
0: begitu ya Bu. Anak-anak juga mungkin dapat uang jajan, soalnya langsung dari orang tua. Tapi kalau bawa sampah ke sana, mereka juga bisa memperoleh uang tambahan begitu. Mungkin itu yang diharapkan, dan mungkin juga sebagai edukasi untuk warga Desa Mata Air di sana, ya masyarakat di sana, agar mereka itu peduli tentang kebersihan lingkungan ya Bu Frida ya.
1: Ya.
0: Iya, baik. Nah, kira-kira Bu Frida, sebelum adanya bank sampah ini di Desa Mata Air, itu ke mana dengan masyarakat di sana? Apakah masyarakat di sana itu peduli dengan persoalan sampah kah ataukah tidak nih Ibu Frida?
1: Kalau untuk dulu belum ada
0: Sebelum ada bank sampah.
1: AA itu, kebetulan saya juga sebagai RT di wilayah,
0: Oke.
1: kami setiap hari Jumat itu ada Jumat bersih. Nah, itu setiap Jumat, tapi yang sangat disayangkan kan sampah yang seharusnya bisa menambah penghasilan ekonomi dan kita bakar. Bakar terus itu juga mempengaruhi lingkungan.
0: Iya.
1: Nah, tapi dengan adanya Bank Sampah Rubadeo Desa Mata Air mulai ada untuk sampah-sampah, ya mau dibilang kurang lebih hampir 1 tahun sudah ditangani oleh Bank Sampah Rubadeo Desa Mata Air dan sudah dijemput oleh Bank Sampah Mutiara Timur. Jadi untuk sementara ini mungkin kami bulan-bulan berikutnya kami akan melakukan sosialisasi ke desa-desa lain, karena Kecamatan Kupang Tengah Ibu kami
0: Iya.
1: ada 7 desa satu kelurahan,
0: Oke.
1: dan berjalan waktu 2 bulan ini kami desa tetangga juga sudah membawa sampah mereka untuk timbang di Desa Mata Air, itu Desa Penfui Timur sama Desa Oehau.
0: Oke.
1: Waktu itu kami melakukan edukasi ke Desa Penfui Timur, dan masyarakat bersama dengan mahasiswa UCB membawa sampah ke Desa Mata Air untuk melakukan penimbangan, dan hasilnya mereka langsung bawa uang.
0: Oke.
1: Dan dari Kepala Desa Penfui Timur juga meminta kami untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, tapi untuk sementara ini belum dapat undangan. Jadi itu sudah Ibu. Mungkin kami untuk sementara pasti akan melakukan sosialisasi dan edukasi ke desa-desa tetangga agar bisa sama seperti kami desa Mata Air yang sudah mempunyai kantor bank sampah. Jadi berjalan waktu pasti kalau di sisi lingkungan ya bisa mengurangi sampah, kalau di sisi ekonomi ya bisa menambah penghasilan ekonomi rumah tangga.
0: Jadi memang ini warga desa sendiri sudah ada kesadaran tentang sampah begitu ya, Bu Frida, sebelum hadirnya bank sampah di Desa Mata Air ini. Jadi sudah ada Jumat Bersih begitu, warga sudah peduli bersih-bersih lingkungan mereka. Tinggal dikembangkan, dan ketika ada bank sampah ini juga sudah menjadi sebuah wadah bagi mereka ya. Oh, ternyata sampah yang kita hasilkan ini bisa mendapatkan uang tambahan begitu. Jadi untuk mama-mama uang tambahan belanja, atau anak-anak juga uang jajan begitu mungkin ya, Bu Frida. Dan ini luar biasa sekali ya, karena bisa berdampak juga ke desa-desa tetangga yang lain. Iya, jadi harapannya mungkin bukan hanya nanti di Desa Mata Air saja yang ada bank sampahnya, tapi juga di desa-desa tetangga begitu, Bu Frida. Ya berarti nanti ada juga ya sosialisasi nanti ya yang disiapkan ya. Ini masih dengan kerjasama dengan Umedaya juga dan dengan Bank Sampah Mutiara Timur ya, Bu Frida?
1: Iya, masih Ibu.
0: Baik.
1: Kita masih kolaborasi antara Bank Sampah Mutiara Timur, UDN, Desa Mata Air bersama Bank Sampah Rubadeo. Dan itu untuk sementara ini mungkin kami dari pemerintah desa mengadakan regulasi dan fasilitasi. Mungkin kami dari tim KPD akan mengadakan edukasi ke masyarakat, dan kami Bank Sampah Mutiara Timur tinggal mengelola sampah untuk menghasilkan.
0: Berarti kalau langsung turun ke rumah tangga begitu kan lebih efektif ya. Bu Frida, sehingga masyarakat juga di sana sadar akan sampah, mereka peduli kebersihan, dan juga ternyata ada nilai begitu juga dari sampah. Ketika orang lain melihat bahwa sampah itu sesuatu yang tidak berguna, tetapi melalui bank sampah yang hadir ini itu bisa menghasilkan atau menambah nilai ekonomi lah begitu ya, Bu Frida. Luar biasa sekali. Baik, Bu Frida, bolehkah kita kasih kesempatan untuk pendengar, siapa tahu ada yang mau bertanya begitu tentang bank sampah begitu di Desa Mata Air ya, melalui karena kita lagi live-nya di YouTube-nya RR Kupang. Mungkin lewat live YouTube-nya RR Kupang atau juga dari WhatsApp di 0811 3820 1043, atau juga di line teleponnya Pro 4 RR Kupang. Boleh ya, Bu Frida ya? Baik. Kita break sebentar, Ibu. Nanti kalau ada pertanyaannya masuk, Beta langsung bacakan ya setelah single lagu yang sudah Beta siapkan. Baik, pendengar tetap bersama kami di 104,3 MHz ya. Silakan sekali lagi Beta buka interaktif buat yang mau bertanya nanti dengan Ibu Frida di telepon dan juga di YouTube-nya RR Kupang. Dan jangan kemana-mana ya, siapkan pertanyaannya karena ini topik yang sangat menarik ya, terkait dengan adanya bank sampah di Desa Mata Air. Dan ini bisa dibilang adalah kesadaran kolektif begitu ya, bukan hanya satu orang saja.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna, Kotong kembali lagi di obrolan Akamsi ya untuk kesempatan pagi hari ini ya terkait topik kita membangun kesadaran kolektif ya. Membangun kesadaran kolektif bersama begitu ya tentang kesadaran sampah ya. Dan masih bersama dengan Ibu Frida Taka ya. Baik, Kotong kembali lagi di obrolan pagi ini dan apakah mungkin ada yang bergabung Kak Rinus? Oke, baik. Halo Bu Frida.
1: Iya.
0: Iya, Ibu kebetulan ada satu pertanyaan yang masuk ya dari YouTube-nya RR Kupang. Selamat pagi Bu Frida sama Arsinta. Saya mau tanya bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat begitu bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama. Iya, mungkin. Bagaimana caranya kotong kasih sadar masyarakat begitu bahwa oh sampah ini adalah tanggung jawab bersama begitu bukan hanya ya mungkin dari pihak pemerintah kah dari aktivis lingkungan atau mungkin dari bank sampah saja begitu.
1: Kalau untuk sementara ini kolaborasi kita semua dari pemerintah, PKK, dari sekolah, pokoknya dari dinas-dinas terkait bersama anak-anak dan Karang Taruna, UDN juga masuk kolaborasi bersama dengan kami Bank Sampah Rubadeo di Samata Air.
0: Jadi ada kolaborasi
1: Karena
0: semua ya, ya lanjutkan.
1: iya, karena kalau sampah ini kalau untuk kami berjalan sendiri tidak bisa, Ibu. Karena ini sampah ini kan lingkungan, jadi kita harus kolaborasi bersama dengan dinas-dinas terkait di dalam, maka bisa terlaksana dengan baik. Kalau hanya untuk bank sampah sendiri berjalan, kalau menurut saya sebagai ketua tidak bisa. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan lingkungan bersih dengan adanya pembersihan sampah pila dan yang menghasilkan dan tidak menghasilkan. Karena yang tidak menghasilkan itu kita bisa buat jadi sampah kompos dan itu juga berguna untuk pupuk, Ibu.
0: Ya. Apakah mungkin ada kolaborasi juga dengan pihak lain untuk kasih sosialisasi nantinya ke masyarakat bahwa sampah biasanya kan kalau kotong buang sampah tuh campur sampah plastik, ada campur dengan sisa makanan, kulit sayur buah begitu Ibu. Biar nanti dong bisa bahwa oh ternyata ini kulit sayur dan buah nih nanti bisa dibuat jadi pupuk organik seperti itu. Ada
1: Iya, kalau untuk sementara itu kita ada masyarakat yang membawa sampah ke lokasi itu kami sudah memberitahukan bahwa yang bank sampah hanya menimbang sampah-sampah yang menghasilkan. Kalau untuk yang semacam sampah-sampah organik itu bisa dibuat dalam bentuk pupuk.
0: Benar ya. Jadi ini sudah ada edukasi ya begitu. Jadi
1: Iya.
0: masyarakat datang bawa dompung sampah tuh, sambil lagi dong campur-campur, tapi sudah
1: Iya,
0: langsung dipisah-pisah.
1: dong
0: Baik.
1: suka tahu, Ibu.
0: Oke. Baik, Bu Frida. Apa harapan Ibu Frida nanti ke depannya setelah berjalannya 2 bulan bank sampah ini di Desa Mata Air?
1: Kalau kalau harapan saya ke depan, saya sebagai ketua, saya tidak mau kalau hanya Desa Mata Air saja yang membentuk bank sampah. Kalau bisa, sekecamatan Kupang Tengah yang 7 desa satu kelurahan itu bisa terbentuk bank sampah sehingga lingkungan kecamatan Kupang Tengah bisa bersih. Karena
0: Oke.
1: kalau cuma hanya Desa Mata Air saja, terus desa-desa lain, kalau menurut saya itu juga belum bisa, Ibu. Makanya kami mengadakan edukasi, kolaborasi bersama dengan dinas-dinas terkait agar Kecamatan Kupang Tengah yang terlibat 7 desa satu kelurahan itu kalau bisa ada bank sampah. Jadi lingkungan bisa bersih karena itu membangun dan membentuk kesadaran kebersihan sebagai budaya.
0: Oke. Iya. Jadi harapan Ibu ya kalau bisa nanti jangan hanya di Desa Mata Air begitu tapi di desa-desa yang ada di Kecamatan Kupang Tengah begitu kok.
1: Ya.
0: Oke, itu ada 7 desa di sana ya
1: Ya,
0: Bu
1: tujuh
0: Frida
1: desa
0: ya.
1: satu kelurahan.
0: Satu kelurahan. Baik. Ini kalau kita ngomong tentang Desa Mata Air ini kan luar biasa ya. Sudah ada potensi pariwisatanya lagi, kemudian
1: Ya.
0: sekarang sudah ada bank sampah. Bisa jadi desa percontohan begini ya. Begitu ya Ibu Frida ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Ibu Frida, mengakhiri dari kita punya obrolan ini pagi, adakah mungkin pesan himbauan begitu dari Ibu Frida untuk masyarakat yang ada di Desa Mata Air, khususnya juga kotong yang lagi mendengarkan gitu, tentang kotong punya kesadaran ya, biar kotong juga bisa jadikan kotong punya desa sebagai desa bebas sampah atau tempat di mana kotong tinggal itu sebagai lingkungan yang bebas dari sampah. Pesan-pesan ibu begitu, harapan ibu. Silakan.
1: Kalau pesan saya sebagai ketua Bank Sampah Rubadeo Desa Mata Air, saya tidak mau hanya karena sekedar SUM saja, tapi kalau bisa semuanya dari tujuh desa satu kelurahan ini, sekecamatan Kupang Tengah bisa terlaksana dengan baik. Terus membentuk kesadaran kebersihan sebagai budaya, terlepas dari sampah dan dapat cuan. Ini juga menjadi penghasilan tambahan bagi ibu-ibu atau mama-mama di Desa Mata Air dan desa-desa sekitar kami. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Frida. Semoga ini jadi kesadaran untuk kotong semua begitu ya Ibu Frida ya. Agar kotong juga sadar bahwa sampah itu punya nilai begitu. Iya, dan kotong juga harus bergerak bersama ya, kesadaran kolektif untuk mewujudkan kotong punya tempat tinggal bebas dari sampah. Baik Bu Frida, terima kasih sekali lagi Ibu karena sudah berbagi informasi dengan kotong semua di obrolan Nakamsi pagi hari ini di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa padat ya di pagi hari ini. Iya. Sukses selalu Ibu Frida untuk bank sampahnya ya, ke depannya semakin banyak masyarakat yang bergabung untuk menyumbangkan atau mendonasikan sampahnya di Bank Sampah Rubadeo. Iya.
1: Sukses dan
0: Sukses
1: semangat.
0: selalu,
1: Terima
0: terima
1: kasih
0: kasih
1: banyak,
0: Ibu.
1: Ibu. Terima
0: Selamat
1: kasih
0: pagi, Tuhan
1: pagi,
0: berkati.
1: Ibu. Ya, amin.
0: Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Demikian obrolan kotong pagi hari ini dengan Ibu Frida selaku Ketua Bank Sampah, kemudian anggota KPD Desa Mata Air. Nah, tentunya kotong belajar bahwa persoalan sampah ini tidak hanya selesai dengan menyediakan sampah ya, tapi jauh yang lebih penting daripada semua itu adalah membangun kesadaran dan kebiasaan bersama dimulai dari kotong punya diri sendiri dan juga lingkungan serta kotong punya keluarga. Memilah sampah dari rumah, Sonde buang sampah sembarangan, memanfaatkan kembali barang yang masih bernilai, serta mendukung keberadaan bank sampah merupakan langkah sederhana yang kalau kita lakukan itu bersama-sama dapat memberikan perubahan besar bagi lingkungan di mana kita tinggal. Terima kasih untuk Ibu Frida sekali lagi dan beta akhiri untuk obrolan Akamsi pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan atau episode Akamsi Akamsi selanjutnya di hari-hari yang berikut ya. Dan beta pamit. Tetaplah bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Heko Genda, musik suling khas kampung tradisional Teon 2, Desa Zozozea, Kecamatan Angapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan genda, yang biasa disebut rumba, sejenis alat tabu bulat seperti gendang. Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi heko genda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok. Pemainnya bisa
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kali ini beta akan ajak ketong untuk coba beberapa kuliner dari Jawa Tengah ya. Salah satunya ini adalah kuliner nasi terancam. Di mana cara menghidangkan sayuran pada terancam? Ini mirip dengan karedok. Ya, jadi sayuran mentah ini dipotong dengan ukuran kecil-kecil. Kalau karedok ini punya sambal kacang dengan tambahan kencur, terancam lebih mengandalkan kelapa parut dicampur bersama bumbu dengan tambahan kencur di dalamnya. Timun, toge, kacang panjang, daun kemangi merupakan bagian isian dari terancam. Jangan lupa juga nasi putih yang bikin perut jadi makin kenyang. Nextnya adalah sego gudangan. Sego gudangan adalah nasi dengan gudangan. Sayur gudangan sendiri biasanya berisi wortel, toge, kacang panjang, dan beragam dedaunan sayur seperti daun kenikir hingga daun bayam. Sementara bumbu berasal pada gudangan berupa serupa dengan terancam, terbuat dari kelapa parut bersama bumbu yang kemudian dikukus terlebih dahulu sebelum disajikan.

Suku Buna adalah sekelompok masyarakat yang menghuni daerah di pedalaman Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2009, populasi suku Buna sekitar 30 ribu orang di wilayah Kabupaten Belu, tepatnya di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Sedangkan yang tinggal di wilayah Timor Leste diperkirakan 30-an ribu orang. Orang Buna dikenal sebagai pekerja keras karena menghuni wilayah pegunungan yang tandus dan kurang subur. Suku Buna juga dikenal sebagai suku yang mengenakan belis atau mas kawin yang mahal terhadap anak gadis mereka. Tidak heran kalau pemuda dari kelompok atau suku lain tidak mudah mempersunting gadis suku Buna. Kaum laki-laki suku Buna diakui oleh kalangan mereka sendiri sebagai kaum yang tertindas oleh kaum perempuan karena pergeseran adat perkawinan dari patrilineal ke matrilineal. Jika istrinya meninggal, maka laki-laki atau suami tersebut akan pulang ke suku rumahnya dengan tidak membawa harta apapun termasuk anak-anaknya sendiri.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona masih dalam informasi kuliner. Kali ini Kota mau coba dulu salah satu kuliner yang banyak sayur-sayuran, yaitu nasi tumpang. Bukan nasi tumpeng ya, nasi tumpang ini adalah jenis sambal, sejenis sambal terbuat dari tempe semangit atau tempe busuk yang dimasak bersama bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kencur, garam, dan daun salam. Jangan heran kalau Kotong makan ini makanan ada tempe yang hancur ya. Sayuran tumpang yang nantinya berlabuh di atas nasi umumnya terdiri dari daun bayam, kacang panjang, toge, yang mana semuanya ini telah direbus. Selanjutnya adalah makanan yang bernama buntil. Buntil ini terbuat dari daun pepaya yang telah direbus. Jadi telah direbus hingga empuk ya. Setelahnya diisi dengan campuran kelapa parut serta ikan teri, lalu dibungkus dan diikat dengan tali tenur. Tak serta merta langsung dimakan. Buntil ini melalui proses akhir di mana dikukus dulu hingga matang. Nah, buntil seringkali dipilih sebagai lauk yang dilengkapi dengan kuah santan berbumbu rempah. Ada lagi yaitu kluban. Kluban masih satu keluarga dengan gudangan. Jadi baik sayuran maupun bumbu kelapa pada kluban hampir sama dengan gudangan. Yang membedakan keduanya ialah proses masaknya ya. Di mana sayuran dan bumbu kelapa pada kluban dicampur jadi satu, kemudian dikukus bersama-sama.

0: Suku Lama Holot yang tinggal di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara ini digelar ketika
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanuna, informasi kuliner selanjutnya adalah lotek. Nah, lotek ini kalau kita lihat dia tuh mirip-mirip dengan gado-gado. Karena sama-sama isi sayuran rebus dan disiram bumbu kacang. Hanya saja ada tambahan bahan ya pada saat pembuatan bumbu kacang seperti tempe, kencur, dan terasi. Nah, ketika semuanya tercampur jadi satu, tekstur bumbu lotek ini cukup padat dengan rasa serta aroma kencur yang sedikit menonjol. Nah, itu Bapak Mama, beberapa jenis kuliner yang terbuat dari sayur-sayuran. Sekali lah ya, kita harus coba kuliner yang memang terbuat dari sayur-sayuran yang banyak begitu. Ya, jangan hanya banyak mengonsumsi kuliner yang berbahan dasar daging ya. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanuna, Beta masih terus menemani Bapak Mama semua sampai di pukul 11 nanti. Dan kali ini Beta kembali hadirkan satu koleksi dari Kanzer, ya, Fit Amran Dora King.

0: Pendengar, jauh sebelum konsep negara, bangsa, dan regulasi modern dibentuk, masyarakat adat di Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur, telah mendiami, mengelola, serta menjaga keseimbangan alam dengan hukum-hukum luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah laju modernisasi dan pembangunan nasional, eksistensi hak-hak masyarakat adat serta kelestarian wilayah adat kerap kali terabaikan dan berada di posisi yang rentan. Lantas bagaimana sesungguhnya kondisi perlindungan hak masyarakat adat di bumi Flobomora saat ini, serta seberapa pentingnya pengakuan hukum terhadap kearifan lokal dalam menjaga ruang hidup mereka? Mari kita ikuti penuturan Kayatanus Abi, Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur.
1: Memang hak-hak masyarakat adat di Timur khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara. Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
0: Menurut Kayatanus Abi, salah satu bentuk pengabaian yang sering terjadi adalah ketika putusan serta mekanisme hukum adat tidak memperoleh ruang dan perlindungan hukum yang mutlak dari hukum positif negara.
1: Hak-hak itu ya seperti menjalankan hukum adat. Dan selama ini kan kadang putusan-putusan hukuman adat itu kadang berlanjut di perlisi, misalkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat, itu diselesaikan secara adat. Tapi kadang ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak terima, dan itu melanjutkan ke kepolisian, hukum-hukum adat itu hampir tidak berlaku. Sehingga di situ kita melihat bahwa hak-hak masyarakat adat dalam hukum adat itu kadang terabaikan.
0: Selain peradilan adat, perlindungan menyeluruh terhadap wilayah adat beserta sumber daya alam, pelayanan publik, hingga hak veto dalam menentukan arah pembangunan di tanah kelahiran mereka menjadi hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.
1: Memberikan hak penuh kepada masyarakat adat untuk ikut mengatur wilayah adatnya, ya, beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Itu juga perlu ada perhatian dari negara, memberikan hak perlindungan. Habis itu, dalam hak masyarakat adat juga dalam menjalankan agama dan kepercayaannya juga itu harus dilindungi. Yang berikut, mendapatkan pelayanan publik, misalkan pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu juga harus ada perhatian dari negara. Dan mereka juga punya hak untuk membatalkan atau menyetujui rencana pembangunan di wilayah adat.
0: Adapun kendala mendasar yang terus membentengi perjuangan masyarakat adat adalah dominasi regulasi negara yang kerap kali mengambil alih wilayah-wilayah adat tanpa pelibatan partisipatif dari komunitas lokal.
1: Ya, kadang mereka mengalami kendala itu, misalkan keputusan-keputusan negara untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk pembangun perencanaan dan lain sebagainya, itu kadang masukan-masukan dari masyarakat adat itu kadang tidak digubris. Negara hadir dan menggunakan undang-undang hukum ini sehingga masyarakat adat sekarang memang dikorbankan. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kita berharap bahwa harus ada kerjasama antar masyarakat adat dan negara. Nah, kadang negara tidak begitu peduli dengan masyarakat adat, maka sekarang kita bisa lihat terjadi gejolak di mana-mana menyangkut masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini negara.
0: Kayatanus Abi menegaskan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat adat bukanlah bentuk beban bagi negara, melainkan penghormatan atas sejarah panjang bangsa, mengingat kerajaan-kerajaan adat dan para bangsawan lokal telah menyerahkan wilayahnya untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Memang ini juga perlu harus negara juga menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat, terkendala di Jakarta sampai hari ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa masyarakat pun rancangan undang-undang masyarakat adat bila disetujui itu juga akan membebani negara. Nah, itu juga kita tidak mau bahwa negara ini hadir. Negara sebelum hadir sudah ada masyarakat adat. Nah, setelah Indonesia merdeka, masyarakat Barat terarahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kita tidak mau. Setiap keputusan yang dilakukan oleh negara itu juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat apabila pembangunan itu di dalam wilayah adat.
0: Untuk menjembatani persoalan tersebut, Forum Sejarah dan Budaya Timor terus membangun komunikasi intensif bersama pemerintah demi mendorong pemenuhan hak-hak adat secara menyeluruh.
1: Kita sementara membangun komunikasi dengan pemerintah untuk hak-hak masyarakat adat yang belum terpenuhi seperti hak atas wilayah adat. Itu belum terpenuhi. Hak atas budaya spiritual itu juga belum terpenuhi. Hak-hak perempuan adat itu juga harus kadang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Hak anak dan pemuda adat itu juga belum. Hak akan lingkungan hidup itu juga belum. Nah, ini yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini, nih, kalau misalkan sudah terjadi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat, nah itu mungkin sudah semua sudah terakomodir kepentingan masyarakat adat.
0: Ketaatan masyarakat adat terhadap aturan adat sangatlah kuat. Prinsip kepatuhan ini bersumber dari nilai sakralitas dan sanksi kosmis yang mendalam demi menjaga kelestarian alam dan keharmonisan hidup bersama.
1: Karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dalam keputusan adat, orang akan lebih taat pada adat. Orang akan lebih takut untuk melanggar. Karena hukumnya adalah bukan penjara, hukumnya adalah malapetaka. Siapapun yang melanggar hukum adat itu pasti dapat malapetaka, baik itu kecelakaan atau kematian. Sehingga orang akan lebih taat dan takut pada hukum adat dibanding hukum positif yang selama ini berjalan. Kalau pemerintah dalam hal pemerintah atau negara melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, saya pikir itu akan kuat. Karena hukum positif sampai hari ini juga tidak kuat untuk memberikan jerah kepada para pelaku. Sehingga kalau hukum adat itu digunakan, saya pikir bahwa wilayah-wilayah adat itu tidak akan diserobot sembarang oleh siapapun karena akan takut pada malapetaka yang akan mereka terima. Kalau misalkan dasar hukumnya, misalkan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu sudah ada, itu kan berarti dasar hukum untuk masyarakat adat bertindak atau membuat aturan secara tertulis mungkin sudah bisa dilaksanakan.
0: Menurut Kayatanus, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah sering terjadi karena hak-hak masyarakat adat belum dihargai. Karena itu, komunikasi yang terbuka, sosialisasi yang baik, serta penghormatan terhadap keputusan adat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik.
1: Masyarakat adat merasa bahwa tidak dihargai hak hidupnya, hak adatnya, hak tinggalnya. Nah, itu yang karena masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya tidak digubris oleh pemerintah. Nah, itu yang karena menjadi konflik dan persoalan. Karena tidak diselesaikan secara baik. Misalkan dalam satu pembangunan perlu ada sosialisasi yang baik. Nah, dan harus menerima putusan adat, menerima atau menolak itu juga pemerintah juga harus menerima. Misalkan putusan menerima tidak masalah, tapi kan putusan menolak berarti itu harus ada pertimbangan. Dari pemerintah tidak memaksa untuk masuk. Nah, itu akan menjadi konflik. Karena wilayah adat itu sudah dijaga, sudah dirawat sebelum negara ini hadir.
0: Pada akhirnya, perlindungan terhadap wilayah adat bukan sekedar mempertahankan tradisi, melainkan juga menjaga keberlanjutan sumber daya air, hutan, dan kesejahteraan ekologi bagi generasi penerus.
1: Kalau wilayah adatnya itu betul-betul dijaga, memang akan ada kesejahteraan pada masyarakat. Yang pertama menyangkut sumber air. Ya, sumber airnya pasti bagus. Ya. Karena itu dijaga, dilindungi, sehingga itu bisa untuk perkebunan, untuk persawahan, dan lain sebagainya. Tapi itu kalau misalkan dibabat, nah, tanpa mempertimbangkan itu ya masyarakat adat, dia pasti hidup susah. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat. Itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah bagaimana untuk masyarakat adat itu diikuti, mereka punya mau. Saya pikir untuk membangun sesuatu pasti tidak ada.
0: Menutup perbincangan, Cayetano Salbi menekankan pentingnya sinergi dan kesediaan pemerintah untuk membuka diri serta segera mengesahkan payung hukum bagi masyarakat adat.
1: Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Nah, tapi kehadiran negara yang tidak begitu menghormati hak-hak adat itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat sehingga sebab kepentingan adat bisa terakhir.

Pendengar, menghormati hak masyarakat adat dan melestarikan wilayah adat adalah wujud nyata dari merawat warisan peradaban serta menjaga bumi tempat kita berpijak. Ketika hukum negara dan kearifan adat berjalan berdampingan secara harmonis, kesejahteraan dan kelestarian alam Flopamora akan senantiasa terwujud.

Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa Flores terus mengalir ke Kabupaten ND melalui posko tanggap darurat Kabupaten ND. Bantuan ini berasal dari pemerintah pusat, Pemprov NTT, Pemkab dan Kota, partai politik BUMN, pelaku usaha, serta berbagai pihak dari sejumlah daerah di Indonesia. Kepala BPBD Kabupaten ND, Marcelus Meta, mengatakan bantuan yang diterima posko utama terus disalurkan kepada warga terdampak. Menurutnya bantuan dari Presiden Republik Indonesia mencapai lebih dari 4.000 paket, belum termasuk bantuan yang datang dari partai politik BUMN, Wakil Bupati ND dan pelaku usaha. Seluruh bantuan ini menjadi bagian dari dukungan logistik bagi warga yang terdampak gempa. Informasi selanjutnya, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabasarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi bersama Gubernur NTT Emmanuel Malkiades Lakalena meninjau kesiapan posko pengungsian korban gempa Flores di lapangan berdikari Desa Danga, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan dan kesiapsiagaan penanganan warga terdampak gempa tetap berjalan di tengah situasi darurat. Kabasarnas dan Gubernur NTT juga mengecek sejumlah fasilitas di kawasan pengungsian sekaligus berdialog langsung dengan warga. Keduanya memastikan kebutuhan pengungsi, koordinasi antar unsur, serta dukungan terhadap masyarakat terdampak dapat berjalan secara optimal.

Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, perempatan Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali Beta Feli kembali hadir menemani Bapak Mama, Bapak Saudara. Nah, kali ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona spesial di ketemu obrolan teras UMKM jam 11 siang ini. Kita akan beromong dengan bercerita ya, tentunya dengan salah satu pelaku UMKM yang tentunya kalau ketong dengar di nama ini susah asing lagi bagi pecinta kue dan jajanan, yaitu Rumah Kue Cien. Nah, di balik nama dan produk yang ketong kenal ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, tentu ada cerita tentang bagaimana ini usaha dimulai, bagaimana mempertahankan dia pun kualitas, dan kira-kira bagaimana menghadapi persaingan di tengah semakin banyaknya usaha kuliner. Nah, saat ini sudah terhubung dengan Beta, Bapak Mama, Bapak Saudara, melalui line telepon ketumpung narasumber owner dari Rumah Kue Cien, ada Kakak Yenly Fangidae. Beta menyapa dulu, selamat siang Kakak Yenly.
1: Halo, selamat siang Kakak Yenly.
0: Apa kabar Kakak?
1: Puji Tuhan baik
0: Kakak. Kabar baik, terima kasih Kakak di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk bergabung dengan obrolan teras UMKM Perempat Teras Kupang, Kakak Yenly.
1: Ya, terima
0: kasih Kakak. Oke. Kakak Yenly, di siang yang luar biasa ini ya, pastinya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona Ju, yang mungkin setiap hari kalau ketong scrolling TikTok, ini nih yang muncul terus di ketempung ini beranda nih. Salah satunya adalah Rumah Kue Cien. Kak, boleh cerita dong bersama dengan ketong pendengar Promoter Kupang yang lagi pantau di FM 104,3 MHz dan juga live YouTube-nya RRI Kupang nih. Sebenarnya ini Rumah Kue Cien ini seperti apa sih? Kamunya kenapa dinama Rumah Kue? Apakah kakak bernama Cien atau kemana? Boleh diceritakan nih, Kak?
1: Iya, siap Kak Fel. Aduh, sebelumnya terima kasih Kak Fel. Terus sebelumnya juga kita mau sapa dulu. Halo, sahabat Tera. Terima kasih juga sudah undang Beta. Ini juga salah satu cerita yang Beta juga cerita.
0: Iya.
1: Yeah. Yang pertama soal Rumah Kue Cien, ya, Kak. Sebenarnya Rumah Kue Cien tercipta katong punya kue ini fokusnya tuh di kue rumahan begitu, Kak.
0: Oh, kue tradisional begitu kok, Kakak, kue rumahan.
1: Iya. Dengan katong konsepnya tuh memang rasa rumah begitu, ya, Kak. Iya. Kan ada makanan kan kalau katong itu khusus kue rumahan. Jadi sekali lagi kita rasa-rasa lagi makan kuenya mama begitu loh Kak.
0: Iya.
1: Ini kan kue jadi pasar begitu. Terus ada Ci itu karena biasa aku panggil Beta kan Aci Kak.
0: Oh.
1: Ceritanya nih. Jadi di Acien biasanya kan panggil Acien. Tapi jadi biar agak estetik sedikit. Jadi
0: Nah,
1: mungkin itu terus konsepnya seperti itu lah. Cemilannya paling konsep menonjolnya itu di jajanan pasar.
0: Oh, jajanan pasar. Ya. Iya. Baik, ya. Berarti ini bukan hanya sekedar jualan kue jajanan pasar ya, pendengar Bapak Mama Bersaudara, tapi ada konsep dan cerita yang mau dibangun di sana ya, Kak ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, ini sejak kapan nih, Kak? Pertama kali mulai usaha Rumah Kue Cien ini.
1: Sebenarnya kita intis yang sangat-sangat mudah. Berjalan kurang lebih bulan depan ini 1 tahun.
0: Oh, setahun berarti dari Agustus tahun lalu.
1: Tidak, tahun lalu September. Jadi bulan lalu, oh. Bulan depan tahun.
0: Oh, September. Iya. Baik.
1: Iya, pokoknya Beta ini masih pemula juga.
0: Tapi sudah banyak di pelanggan. Nah, ini Beta panggil Kakak Yenly ko CM sani.
1: Enak di kafe Elsa.
0: Oke, nah Kak, itu pertama kali yang bikin Kakak tuh rasanya seperti ingin kayaknya Beta harus membuat ini kue-kue yang Beta jual nih punya brand begitu. Awalnya Kermanus tuh sampai Kakak tuh berpikir, oke okay, fix Beta akan mengembangkan ini usaha rumah kue ini dengan Beta pun cara dan dengan konsep yang Beta mau bangun sendiri. Waktu itu apa yang mendorong Kakak tuh?
1: Kalau orang dengar ini lucu Kak Fel, karena sebenarnya ini berawal dari Beta cuma iseng.
0: Oh, iseng.
1: Dapat hadiah nih, ceritanya dapat hadiah dari keluarga Pai Buah. Satu saka. Satu Pai Buah. Terus dia iseng lain Kak, waktu itu cuma iseng. Cuma iseng Kak, sekedar iseng lain. Tiba-tiba cuma keceplosan ngomongnya tuh bilang, kita terjual loh, cuman kayak gitu tuh Kavel. Jadi rame begitu yang nonton, terus banyak yang order. Jadi terpikirkan nih, ini kenapa sulit buat cuan gitu loh.
0: Padahal jadi itu hanya live-live biasa sah begitu ah.
1: Iya, nah, biasa kita tuh mau makan tuh loh.
0: Iya.
1: Iseng ngomong pelosan dari foto tuh.
0: Padahal ini bukan lagi peragakan masak nih, hanya pas mau makan sah begitu eh.
1: Ya betul kafe.
0: Jangan sampai sebelumnya kakak Superna ada bikin kue tester begitu kok, atau kasih di kerabat, atau kasih di teman-teman begitu juga, atau memang ini hanya karena live waktu itu saya iseng-iseng.
1: Live kafe, justru waktu itu sebelum beta live ini terus terang kak, sebelum lagi booming-boomingnya usaha yang kukusan sehat kafe yeah. Tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Sebelum booming-boomingnya di Kota Tang yang juga duluan mengadakan itu tuh kak yang ada tuh beta duluan tuh
0: Oke, berarti memang ada alasan dan dorongan yang kuat sampai akhirnya kakak berani memulai ini rumah kue ya. Kemana ceritanya dari kukusan sehat sampai banting setir ke kue tradisional tuh kak?
1: Ya makanya itu kak, cuman iseng-iseng lagi live kan selesai ketemu sudah jualan itu kukusan sehat, beta live kak, live my punya live ya, cuman cerita gitu loh kak.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman cerita kue, ini cuman keceplosan bang kue ini enak, WB jual kayak gitu.
0: Okay.
1: Tiba-tiba banyak yang DM kita bilang oh untuk ini, bahkan ada untuk kue ulang tahun, beta juga kaget.
0: Baik. Wow, sederhana tapi sebenarnya ini yang membawa kakak akhirnya bisa konsisten ya membangun rumah kue CN ini ya kak ya. Oh iya luar biasa. Betul, itu waktu itu pernah terpikir kok soalnya nih bahwa ini akan berjalan setahun dan akan berkembang nih sampai sekarang nih.
1: Tidak sama sekali. Sekarang, di luar.
0: Oke. Nah kak, ini kalau ketemu pendengar menyaksikan ya saat ini yang penasaran juga pastinya, kalau dong penasaran kalau di rumah kue CN ini ada kue-kue apa sah, dan menu apa saja yang bisa dinikmati nih kak?
1: Jadi di rumah kue CN sendiri itu ketemu lebih menonjol tuh jajanan pasar. Nah mungkin ada terkenal tapi itu juga cuman dan puji Tuhan kakak punya menu yang di rumah kue CN lapak sendirinya ada 38 menu kak.
0: Adi banyak lah.
1: Banyak. Tapi ya menonjolnya itu jajanan pasar. Jajanan
0: pasar. Oke. Ini 38 menu ini berarti sudah ada jajanan pasar dengan mix dengan yang lain-lain begitu kok?
1: Betul kak, betul.
0: Baik wah. Jadi dan pilihan juga cukup beragam ya, bapak-mama, saudara, pendengar, dan mungkin yang sudah mulai membayangkan mau coba duluan yang mana nih, nanti sebentar ya, kita kasih kesempatan kakak Yenli ya, CN untuk sampaikan kira-kira kita bisa dibeli di mana. Nah, kak, kalau dari sekian banyak menu yang ditawarkan nih, kalau yang ditanya, mau yang paling, menu yang paling banyak dicari pelanggan nih kira-kira apa nih di rumah kue CN?
1: Yang paling best seller itu ada 3 kak, itu cepat habis. Lepas dia itu ada bajongko, yang pertama. Yang kedua itu serabi. Yang ketiga itu ada risol mayo kak, itu pasti dalam waktu setengah jam saya itu pasti ludes.
0: Ini kakak bikin sendiri kok.
1: Nah ini pertanyaannya kak Kofel, karena ini banyak sekali kalau setiap kali beta live ini sangat banyak orang yang penasaran apakah ini dibuat sendiri. Baik tuh kalau ada kita langsung bisa kasih tahu info ke semua orang yang pelanggan-pelanggan kalau terserah ini bisnis keluarga. Semua kue itu beta buat sendiri. Nah keluarga-keluarga lain yang masih dalam lingkup keluarga lah, bisnis keluarga.
0: Oke, jadi tapi untuk 3 best seller ini berarti kakak yang mainkan sendiri kok?
1: Tidak, yang pasti itu dari tangan dari mama.
0: Wih, mantap. Jadi terjawab ya kakak ya, pelanggan nombor pertanyaan dari live sampai di obrolan dengan teras UMKM ini terjawab sih semua ya.
1: Aku tahu, penasaran, hampir 1 tahun penasaran Pak Kavel. terjawab.
0: Kira CM mau parah nah. Berarti ini dia yang biasanya paling ditunggu ya, bapak mama bahas saudara, menu andalan. Jadi buat bapak mama bahas saudara dong yang penasaran dengan menu-menu di rumah kue CM ya, kalau sudah sampai dan mungkin nonton di live dan masih pikir bolak-balik mau ambil yang mana karena sepertinya semuanya enak, ini dia 3 best seller yang tadi sudah disebutkan, ada serabinya, ada risolnya, sama kue bajongko ya kakak ya. Iya, baik, itu paling cepat habis tuh. Nah kak, sejak rumah kue CN ini mulai dikenal masyarakat nih, dompung respon sejauh mana? Oh, sampai apa ya, kemana dompung respon? Ada kosongnya cerita atau komentar pelanggan yang paling berkesan nih untuk kakak Yerli?
1: Respon dari pelanggan-pelanggan yang mau bersyukur dan sangat-sangat bersyukur, puji Tuhan, Pavel sejauh ini 80% tuh positif semua. Iya. Memang apa sih, ada juga yang komplain, ada juga yang kocok mungkin di lidah.
0: Iya, gitu. Selera ya.
1: Ya. Tapi saya ini hampir ada juga pelanggan tetap yang benar-benar hampir mau 1 tahun. Kapel setiap hari pasti dia harus beli kue. Pasti.
0: Selangganan.
1: Iya, langganan sampai mau 1 tahun. Kapel ada yang bilang katanya Sony bisa makan, tapi kalau makan di kue dong jadi lebih senang mau makan
0: begitu. Ketagihan begitu ya. Oke, pasti menyenangkan nih kakak ketika produk yang ketong buat itu ternyata bisa disukai dan tentunya juga punya tempat di hati pelanggan ya kak ya. Oke, nah kak, ini kan menjalankan usaha kuliner ya kakak ya, tentu sampai selalu mulus juga. Kira-kira tantangan apa nih yang paling sering kakak Yerli hadapi selama menjalankan rumah kue CN ini?
1: Yang pasti ketong ini UMKM ya kak, pasti dengan aku yang sekarang lagi naik-naiknya tuh, itu salah satu kafel itu sangat. Sedangkan ketong ini kan menjual harga namanya jajanan pasar, pasti dia sudah bisa yang mehong-mehong ya begitu ya kafel.
0: Yeah, yeah.
1: Sedangkan ini naik lagi-lagi.
0: Itulah.
1: Terus balik perderannya terus tiba-tiba atau waktu karena kan kosong keluar atau live begitu itu sih kak.
0: Baik ya, berarti di balik setiap menu yang ketemu lihat kayak enak begitu ya, ada proses dan tantangan yang harus dilewati ya kakak ya. Nah, kak, kalau soal rasa dan pelayanan nih, kalau dari rumah CN sendiri ke mana nih supaya di pelanggan dong ini tetap mendapat kualitas yang sama setiap kali beli?
1: Yang pasti ketong tetap pakai resep bakwet kak. Pokoknya tetap pakai bahan yang awalnya seperti apa, ketong tidak akan pernah ganti itu bahan, walaupun lagi naik gila-gila. Terus ketong dulu. Yang paling penting tuh harus ramah dengan pelanggan.
0: Benar.
1: Karena kue enak apapun, tapi kalau ketong agak judes-judes.
0: Apalagi ini Fangida, ini kayaknya agak culas-culas kok.
1: Aduh, itu suka fail.
0: Berarti harus konsisten ah kakak. Konsisten, ya. Ini berarti jadi salah satu kunci penting rumah kue CN. Tadi bicara soal bahan baku ya kakak ya. Untuk bahan baku sendiri, apakah ada bahan-bahan tertentu begitu yang memang mendapat perhatian khusus supaya diperasa dan kualitas kue tetap terjaga? Ada kosongnya tuh kak?
1: Ada kak. Karena hampir 70% itu adalah jajanan pasar. Dan itu kakak dong mungkin sahabat-sahabat daerah dong tahu kalau yang paling utama tuh pasti ada gula batu, itu pasti kak.
0: Iya benar.
1: Kelapa.
0: Iya.
1: Dan itu kan rawan-rawan kak.
0: Iya. Itulah. Iya. Oke, jadi memang pemilihan bahan juga sonde bisa sembarangan ya kakak ya. Karena dengan kualitas bahan tentu berpengaruh pada hasil akhir ya kak kakak.
1: Makanya kak, makanya ketong kan tetap menjaga ketong punya pertahanan. Itu juga salah satu tantangan ya kak untuk menjaga ketong konsisten rasanya.
0: Iya, benar. Walaupun sebenarnya mau kasih naik harga justru bisa, pikir-pikir, ya kan? Suka dukanya luar biasa ya dilewati. Wow, tapi luar biasa kak bertahan sampai setahun ini, hampir setahun ini. Berarti memang walaupun ada tantangannya, tapi itu dia ya, karena sudah membangun hubungan yang baik juga dengan pelanggan mungkin ya kak ya.
1: Itu kan betul kak, dia juga sangat.
0: Iya. Nah, kak, kalau di rumah kue CN ini lebih banyak melayani pesanan harian atau juga terima pesanan untuk ke acara-acara tertentu begitu, kayak ulang tahun, acara keluarga atau kegiatan lain begitu?
1: Dua-dua kak. Oh. Ketong jalannya dua-dua. Uh-huh. Lapak tuh buka Senin sampai Sabtu. Uh-huh. Malahan ketongnya itu terima ketika ada yang beribadah. Pasti. Uh-huh. Uh-huh. Kalau sahabat-sahabat Tera melihat ini, kalau orang bilang aneh karena jualan kuenya tuh sore. Kan biasanya jualan kue di KPL.
0: Itulah.
1: Tapi, aneh jualnya tuh sore. Tapi dari situ banyak-banyak sudah pelanggan yang misalnya ada ibadah, arisan, atau misalnya kegiatan mendadak kantor. Mm-hmm. Itu semuanya tuh pada akhirnya ke beta. Jadi melayani juga snack box.
0: Yeah.
1: Juga lapak kan setiap hari. Mm-hmm. Jadi dua-dua.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Jadi bapak, mama, bapak, saudara, pendengar, kakaknya mendengarkan Nona dong, kalau ada rencana bikin acara atau hajatan atau apa-apa begitu yang kepingin punya menyajikan kue-kue yang enak-enak, rumah kue CN juga bisa menjadi salah satu pilihan ya kakak ya. Iya, baik. Nah, kak, kita masuk ke proses dulu nih. Beta penasaran dengan proses produksinya nih. Kalau boleh tahu nih kak, untuk buat satu menu biasanya butuh waktu berapa lama tuh dari persiapan sampai siap diberikan atau ditampilkan di live atau di lapak begitu, itu butuh waktu berapa lama tuh?
1: Salah satu saya kak, mungkin kalau kayak kue-kue tradisional butuh 2-3 jam.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang kafel itu yang beberapa menu yang beta ambil alih.
0: Oke. Okay.
1: Bisa 2-3 jam.
0: Mm-hmm. Oh, berbagi tugas ya sistemnya ya?
1: Iya betul. Mm-hmm. Bisnis keluarga.
0: Iya, iya. Oke, 2-3 jam untuk yang kakak ambil alih ya kak ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, kak. Tapi semua kalau pas semua ready itu wajib semua harus ready ya di jam yang sudah ditentukan ya, karena mau di apa ya ditampilkan di live begitu ya?
1: Wajib kak, wajib.
0: Itu wajib ya? Oke.
1: Iya wajib.
0: Baik. Berarti ada proses yang cukup panjang ya, bapak, mama, bapak, saudara, bukan langsung serup jadi begitu. Bapak, mama, bapak, saudara mungkin melihat hasil akhirnya saat ya di ini tampilan sudah jejer ini kue semua, padahal ada waktu dan tenaga yang cukup banyak di balik satu produk itu ya kakak ya. Ini kan baru satu menu ya kak ya?
1: Iya. Mm-mm. Iya.
0: Iya, 2-3 jam itu ya. Oke, bisa. Wih, bahaya nih kalau ini semua live baru yang lain belum ready. Oke. Okay. Nah, kakak, kalau selama menjalankan usaha, pernah ke sana nih rumah kue CN ini buat menu baru karena ada permintaan atau masukan dari pelanggan begitu?
1: Pernah kali, kak. Pernah. Mm-hmm. Justru menu-menu baru yang tercipta tuh justru di permintaan-permintaan pelanggan.
0: Iya ya. Udah sudah tahu ya, kalau jadi rumah kue CN enak begitu ya.
1: Puji Tuhan, kak. Mm-hmm. Jadi yang tercipta menu-menu baru tuh hampir 100% tuh dari permintaan pelanggan. Dan mm-hmm. Tapi kita melihat lagi bagus, respon dari pembeli itu bagus, berarti itu mau pertahankan.
0: Mm-hmm. Baik ya, ternyata tapi, ya.
1: Mm-hmm. Tapi kalau misalnya sonde jalan bagus di pasaran, berarti itu menu potong tertengkat, kak, dia sering masuk.
0: Hmm, baik ya, menarik ya, ternyata pelanggan juga bisa jadi sumber inspirasi untuk menghadirkan produk baru ya, kakak Yanli ya. Oke. Okay. Nah, kak, kan di kota Kupang begini kan, di kota Kupang sendiri kan sekarang juga cukup banyak ya UMKM kuliner. Nah, kalau kakak bersama dengan bisnis keluarga di dalam rumah kue CN ini, bagaimana nih kakak dong melihat persaingan yang ada dan bagaimana nih cara rumah kue CN ini tetap punya ciri khas sendiri begitu?
1: Yang pasti kak, kuncinya itu dirasa kak. Pasti rasa dan pasti ketemu pelayanan. Yeah. Itu paling penting kita. Yeah. Pokoknya fokus kualitas sih kak, kalau kita konsisten.
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Baik, konsisten ya. Yeah. Baik, jadi persaingan bukan hanya soal siapa yang lebih banyak jual, tapi bagaimana rumah kue Cien ini bisa punya keunikan, yaitu dia menjaga konsistensi rasanya, begitu ya?
1: Betul, Kak.
0: Baik. Nah, Kak, kalau melihat perkembangan rumah kue Cien sekarang ya, dari tahun lalu sampai sekarang, ini ada rencana ke sana nih untuk kayak buka cabang atau mungkin memperluas usaha ke tempat lain atau wilayah lain begitu, pelanggan sebanyak lah begini.
1: Pertanyaannya Mbak Kafe, karena pas sekali dan kebetulan dia lagi buka satu cabang di Osaka.
0: Wow, jadi bukan satu cabang saya, bukan hanya satu tempat, saya ada cabang di Osaka.
1: Ada juga tiga tempat kafe sebenarnya.
0: Aduh, rumah kunci N.
1: Yang pertama ada di Osaka, yang kedua ada di Hypermart PU, yang ketiga ada di Hypermart Lipo. Kebetulan kerjasama dari supplier jajanan pasar dengan Hypermart.
0: Wow, luar biasa ya. Ini awalnya memang sedikit target begini, atau karena seiring berjalan waktu nih, karena harus memperluas usaha nih, Kak? Atau awal memang kita harus bikin beberapa titik nih?
1: Sebenarnya waktu, Kak Fel. Kita tuh orangnya selalu air mengalir. Jadi sama mimpi terlalu tinggi-tinggi dulu,
0: takut. Oke, pantas. Biasa ini kalau live tuh nama akun kayak beda-beda ya, karena ada tiga titik ya, Kakak?
1: Jauh ini cuma dua akun, Kak, karena akun yang biasa dia pakai live itu yang orang-orang sudah pada tahu tuh akun Yenli, Kak. Tapi karena beberapa kali live Beta Kanapu L, akhirnya kita buat akun baru yang Rumah Kue CN.
0: Oh, begitu. Baik. Tapi sekarang dua-dua masih jalan begitu ya?
1: Jalan, puji
0: Tuhan. Wih, keren. Nah, Kak, dalam menjalankan usaha nih, tentu Kakak Sonde bekerja sendirian ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ada tim begitu. Nah, bagaimana cara Kakak membangun semangat dan memotivasi tim nih supaya tetap memberikan pelayanan yang terbaik nih kepada pelanggan nih? Cuan-cuan begitu kok.
1: Pasti. Tapi lebih ke karena ini kan yang didapat ini kan seperti yang tadi Kakak Valen, sahabat-sahabat Tera suka bahwa ini bisnis keluarga yang pasti jadi yang ingin motivasi itu paling ya kan bukan kejar target kuenya tuh harus cepat habis atau apa, tapi yang penting adalah di proses sampai pernah hilang. Jadi orang kalau makan kue, oh ini adalah kue dari Rumah Kue CN. Jadi kita bukan menjual produk asal-asal seperti itu tuh kafe, tapi orang makan tahu nih, oh ini Rumah Kue CN dan kue gitu. Beda rasa dari lain gitu sih. Dan motivasi kayak begitu, Saka. Jadi kalau kayak ada salah satu kue sudah sama, sudah konsisten di perasa itu pasti jadi bahan pertimbangan lagi, mesti kena mengomel pasti.
0: Oh iya, semua kena mengomel dari ACN nih kok.
1: Kan semua satu tahun ini kan memberi lagi.
0: Baik ya, karena kalau timnya kompak tentu pekerjaan juga bisa berjalan lebih baik ya, Kak ya. Oke. Baik. Kakak, silakan Beta kasih kesempatan nih buat pendengar yang mungkin tertarik mau mencoba menu-menu di Rumah Kue CN. Di mana nih, Bapak, Mama, Saudara, pendengar dong bisa mendapatkan produk-produk Rumah Kue CN. Apakah bisa datang langsung atau melakukan pemesanan terlebih dahulu? Beta kasih kesempatan, silakan Kakak Yani sampaikan kepada pendengar.
1: Oke, terima kasih. Jadi, sebelumnya, yang sahabat Tera semua juga, pelanggan-pelanggan yang Rumah Kue CN yang sedang mendengarkan. Jadi kalau ada yang butuh jajanan pasar atau mau pesanan snack box atau apapun, Ketong Lapak selalu ready Senin sampai Sabtu jam 1 siang. Kalau pagi ada di Oisapa jam 6 pagi, jam 8 pagi juga ada di Hypermart PU sama di Hypermart Lipo. Kalau untuk khusus lapak di belakang Hotel Papa John's Oibuku, ready-nya jam 1 siang. Kalau cari pagi, ada di Oisapa, tepatnya di samping kantor Dinas Perhubungan yang baru. Ada di situ, Kak.
0: Oke, baik. Catat ya, pendengar ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Terutama ya memang penasaran dan ingin mencoba produk-produk dari Rumah Kue CN. Betul, pernah sekali tuh lewat dari belakang Papa Joss, itu yang kayaknya yang paling ramai ya, Kakak.
1: Iya, pas belokan pertama.
0: Iya, pas belokan itu. Itu berarti rumahnya juga memang di situ, Kakak, lapak pertama itu.
1: Betul, Kak. Konsep rumah.
0: Oke, berarti bisa tahu dan tampak. Baik. Nah, Kak, kalau boleh ketemu sedikit berandai-andai nih, Kakak Yerli, apa sih mimpi terbesar yang sampai sekarang belum tercapai oleh Kakak bersama Rumah Kue CN? Kepinginnya apa nih, Kak?
1: Kalau dari Beta sendiri, Beta mimpi terbesar tuh pengen punya dapur khusus sendiri untuk ini. Terus yang pasti kalau bisa, ini kalau bisa ini cuma mimpi ya Kak.
0: Iya.
1: Produknya jadi oleh-oleh. Oleh-oleh tangan, jika orang datang ke Kupang bisa bawa pulang kemana, bisa jadi salah satu oleh-oleh untuk begitu punya.
0: Baik. Luar biasa, bapak-bapak, bahasa darah setiap usaha pasti tentunya punya mimpi, dan justru mimpi inilah yang membuat kakak bersama tim di Rumah Kue CN juga bergerak dan berkembang ya, akan mencapai mimpi itu juga. Ketong doakan bersama juga, dan ketong harap bahwa Rumah Kue CN ini juga semakin banyak dikenal dan menghadirkan produk-produk yang enak ya kakak ya.
1: Amin ya Kak.
0: Oke, nah kak, untuk pendengar yang mungkin saat ini juga sedang merintis usaha atau punya keinginan begitu kak sama kita Yenli menjadi pelaku UMKM begitu, mungkin ada pesan apa nih yang ingin kakak sampaikan nih kak?
1: Mungkin pesan dari Beta sendiri, Sone Neko Neko, karena Beta juga baru perintis, Sone Neko makan puji orang Jepang, tapi kalau dari Beta yang Beta selalu pegang itu adalah jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Apapun, jangan patokan dengan ketong punya ijazah atau apapun, tapi ketong berani sah. Karena sekarang kita Inggris ekonomi, KPL, jadi harus paling dari beta.
0: Oke, baik ya. Luar biasa pesan yang sangat penting nih untuk siapa saja yang mungkin sedang memulai. Kadang memang langkah pertama adalah yang paling sulit ya. Tapi sudah disampaikan tadi bahwa berani keluar dulu dari zona nyaman ya. Baru bisa lihat nih langkah apa nih yang mau ditempuh ya Kakak Yerli ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kakak untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RW Kupang. Cerita-ceritanya yang sangat menginspirasi di teras UMKM ini Kakak Yerli.
1: Makasih juga Kak Fel, makasih juga sahabatnya mengundang.
0: Baik, dari obrolan keras UMKM hari ini ya, Bapak Mama Bahasa Darah ketong belajar bahwa membangun usaha itu bukan hanya tentang menghasilkan produk yang enak, tapi juga tentang jaga kualitas. Tadi sudah disampaikan Kakak Yerli juga ya, mendengarkan pelanggan juga, karena tadi ada menu-menu yang jadi inspirasi nih dari pelanggan. Terlalu juga ada berani berinovasi dan tentunya konsisten menjalankan prosesnya. Dan Rumah Kue CN ini menjadi salah satu contoh ya Bapak Mama Bahasa Darah bahwa dari dapur dan usaha yang dirintis dengan tekun bisa lahir produk yang kemudian menjadi pilihan masyarakat. Semoga Rumah Kue CN juga semakin berkembang, semakin dikenal, dan juga terus menghadirkan produk-produk berkualitas untuk masyarakat. Terima kasih Kakak Yerli untuk waktunya. Sukses selalu Kakak.
1: Terima kasih Kakak Fer.
0: Ya. Selamat siang. Ya, demikian Bapak Mama Bahasa Saudara obrolan teras UMKM kali ini bersama dengan Kakak Yerli Fangidai, owner dari UMKM Rumah Kue CN yang tentunya kita harap bisa menjadi inspirasi untuk ketong semua. Setelah ini masih lanjut sesi siang yang akan terus temani Bapak Mama Bahasa Saudara sampai di sore hari nanti. Beta pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan teras UMKM berikutnya.

0: Permainan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Di balik kesederhanaannya, permainan rakyat menyimpan nilai-nilai luhur tentang kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah Liu Mui Fui, permainan tradisional masyarakat Atoni Pahmeto di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kebanyakan permainan rakyat yang dimainkan oleh anak-anak, Liu Mui Fui justru menjadi ajang bagi orang dewasa, terutama laki-laki, untuk menunjukkan keberanian, kekuatan, dan ketangkasan mereka dalam berhadapan dengan hewan liar. Permainan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari ekspresi budaya dan identitas sosial masyarakat Timor yang sangat menghormati alam, hewan, serta nilai-nilai keberanian. Dalam pelaksanaannya, Liu Mui Fui sering melibatkan interaksi langsung dengan hewan liar, seperti babi hutan atau hewan tangkapan lainnya, dalam suasana yang syarat tantangan. Permainan ini menjadi simbol hubungan manusia dengan alam yang bersifat timbal balik. Manusia menunjukkan keperkasaannya, namun juga tetap menghormati kekuatan alam dan makhluk hidup lain. Melalui Liu Mui Fui, masyarakat Atoni Pahmeto mengajarkan pentingnya keberanian yang dibarengi dengan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap kehidupan di sekitarnya. Berikut penjelasan Ibrahim Nenohai, pemerhati budaya Timor.
1: Permainan ini biasanya termasuk permainan elit pada zamannya ya gitu. Di mana orang-orang pun amaf gitu pada zaman dulu gitu, Pak. Ya, bukan orang khusus ya, peserta pemainnya itu masyarakat semua pada umumnya, sedangkan di panen, pesta panen kalau orang Timur itu puipa. Nah, di sini karena sebelum itu ada larangan, istilah kami orang Atoni itu disebut dengan bunuh banu talas atau larangan untuk tidak boleh memetik kelapa, tidak boleh memetik pinang, juga tidak boleh menangkap binatang liar atau binatang berburu. Berdoalah para pahtua atau orang-orang yang puasa, orang-orang yang memiliki hak. Kita lanjut dengan permainan ini, ketika larangan itu dibuka ya, dibuka karena bunuh khususnya tapi nah, ini bisa dilakukan berhari-hari, Bapak, seperti itu kalau permainan di alam bebas. Tapi kalau permainan ini dilakukan di kandang, maka itu sangat seru seperti perayaan 17. Jadi dilepas paling galak itu, maka di orang-orang yang ada di situ, orang tua yang para orang-orang sakti ya, kalau dulu disebut orang-orang meo, mereka diberi tantangan untuk siapa yang bisa menangkap, bahkan mematikan sapinya. Dan ini taruhan juga, kadang kena tanduknya seperti orang bermain matador itu. Karena di sini tantangannya itu adalah bisa mematikan sapi ini. Dan kalau pada zaman dulu itu ketika belum ada larangan untuk menembak, kadang mereka menembak atau mereka menombak. Tapi kalau udah di dalam kandang, berarti itu tangan kosong. Dan itu sangat memacu adrenalin, karena sapi yang dilepas di sana itu bukan sapi yang kecil, sangat dipilihlah yang sangat galak seperti itu. Kalau sama sekarang itu kadang dilakukan itu, mohon maaf ya, dipilihlah anak babi yang klis, ya, istilah orang-orang kami orang Atun itu bilang klis. Klis itu artinya tidak disentuh. Kadang mereka menggunting bulunya itu mengkilat betul, jadi menggunakan minyak, kadang diberi oli dan diberi sehingga sulit ditangkap ya, licin bukan main, dan tangkap ya seperti itu. Dan itu serunya karena lepas satu-satu orang yang, dan diberi waktu, dia mau menangkap itu dalam jangka waktu berapa menit, kalau tidak berarti keluar. Dan itu diberi hadiah untuk jam sekarang itu dilakukan semacam itu.
0: Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, tahapan permainan biasanya dimulai dengan ritual singkat berupa doa atau seruan adat yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari leluhur. Setelah itu, hewan dilepaskan dan para pemain bersiap di posisi masing-masing. Suasana menjadi riuh ketika permainan dimulai. Sorakan penonton, teriakan semangat, dan suara langkah kaki yang berpacu menciptakan atmosfer penuh adrenalin. Tidak seperti permainan pada umumnya yang dilakukan untuk bersenang-senang, Liu Mui Fui justru sering dimainkan dalam suasana duka, terutama saat upacara kematian tokoh adat, orang terpandang, atau anggota keluarga besar. Dalam konteks ini, Liu Mui Fui menjadi bagian dari ritual adat yang berfungsi mengekspresikan penghormatan terakhir sekaligus melambangkan semangat dan keberanian yang diwariskan oleh almarhum semasa hidupnya.
1: Sering dikhususkan untuk menguji keberanian itu dan dilakukan pada waktu, mohon maaf ya, masih dalam keadaan duka. Karena dalam tradisi orang Atun itu biasanya ada istilah Atuin Amap atau orang yang saudara perempuannya kalau meninggal berarti yang menjadi yang akan titik kepala itu laki-laki. Nah di sini akan diberi tantangan sehingga orang akan mengatakan bahwa lo saudara saya kenapa tidak bisa, saya mau tidak mau harus menantang ini. Jadi seperti menantang maut untuk menebus saudara seperti itu. Dan ini pernah dilakukan ketika saya meninggal itu dimasukkan kerbau dalam kandang yang paling jahat, waktu itu kerbaunya agak bulus, dan diberilah tantangan pada omnya saya. Mereka itu ada beberapa orang, silahkan menangkap dengan tangan kosong kalau memang dikatakan bahwa kamu jago. Dan mereka bahkan setelah bicara bahasanya, mantranya itu, lompat dari pagar dan berhadapan muka dengan kerbau ini. Kita semua pada histeris, ini mati atau hidup om ini. Ternyata dengan tangan kosong itu dia bisa patah lehernya, dia teriakan mantranya itu, sapinya kaku di tempat.

0: Salah satu nilai utama yang tercermin dalam permainan ini adalah keberanian dan keteguhan hati. Para pemain yang berhadapan dengan hewan liar melambangkan semangat pantang menyerah, sebagaimana masyarakat Timor memandang kehidupan dan kematian sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani dengan ketabahan. Selain itu, Liu Mui Fui juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas karena permainan ini tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama-sama dalam suasana kolektif yang meneguhkan rasa persaudaraan. Dalam kebersamaan itu, masyarakat saling menguatkan, saling menghormati, dan meneguhkan makna hidup di tengah kehilangan. Dengan demikian, Liu Mui Fui menjadi refleksi tentang keberanian, penghormatan, dan kebersamaan. Nilai-nilai luhur yang membuat masyarakat tetap tegar, bahkan dalam suasana duka yang paling dalam.
1: Ya, memang ada makna tersendiri ya. Ketika kalau dalam suasana duka itu, orang menembus tantangan atau menembus saudaranya melalui tantangan ya, seperti itu. Kalau waktu itu bahkan dengan penuh air mata ketika dia mematahkan atau mengalahkan sapinya, kerbaunya itu, dengan air mata dia menginjak di atasnya dan menyebut saudara, namanya saudara yang meninggal itu, nenek opa saya itu, dia berteriak dengan histeris dan air mata jatuh, menghunus terima keleongnya dari luar, menghunus keleongnya dan langsung potong kepalanya, tebas lehernya. Dan sangat kita apa ya, masih ingat betul dengan keberanian daripada Om seperti itu. Untuk ritual itu mereka lakukan secara pribadi ya, karena mereka punya mantra dan orang-orangnya sakti. Tapi kalau waktu itu ya, saya teringat waktu itu kegiatannya itu, mereka juga ada istilah teki, jadi mengacukan pacung itu. Tapi itu menggantung beberapa orang di lengannya dan mereka coba mengayunnya. Siapa yang sakti dia boleh masuk kandangnya. Jadi teki itu juga salah satu permainan yang teringat saya itu. Jadi mereka beberapa orang memegang tangannya dan dia mampu menarik tangannya atau tidak. Ketika dia mampu mengalahkan orang-orang ini maka dia bisa masuk ke kandang. Jadi sebelum itu juga memang ada teki dan terusnya. Salah satu syarat seperti itu. Tapi waktu itu ada juga om yang kalah tapi dia tidak mau kalah juga. Dia beri tentang dia juga ikut masuk, tapi bahkan hampir sedikit karena tanduk dan apa selimutnya juga robek keluar sendirinya oleh sapi. Bukan anak itu tidak, jadi kebanyakan itu orang dewasa, Yang kedua itu orang-orang yang berani ya, berani tidak mendaftarkan diri, tapi mereka bahkan dari jauh berteriak, seperti itu, saya masuk. Jadi mereka antri seperti itu, antri. Nah ini kalau di kandang ya, tapi kalau di luar itu, kalau di luar saya masih ingat betul itu, di luar itu mereka menggunakan satu apa ya, kemampuan magic juga ya, itu namanya abanat itu. Jadi binatang itu di kadang tidak liar sehingga jadi buat lebih liar lagi, tidak tahu mantranya seperti apa, saya tidak tahu. Jadi orang-orang ini nih, mereka punya kemampuan membuat binatang ini liar. Kita yang berburu ini, teringat saya waktu itu, kita yang selama 2 hari itu binatangnya tidak pernah dapat itu. Saya sendiri ya, karena saya sendiri joki kudanya, diikut dalam mengejar. 2 hari berturut-turut itu tidak dapat. Ketika saya pulang tanya bapak, kenapa tidak dapat sapinya? Itu om itu mereka abanat. Nah abanat ini artinya dia membuat binatang ini liar. Dan ketika dia masuk hutan, binatangnya masuk hutan, ketika dia di luar, binatangnya keluar. Jadi seperti itu mungkin menggunakan kekuatan magic atau apa, saya juga tidak tahu seperti itu. Ya, kalau di kandang itu diuji satu persatu. Yang kalah keluar, yang kalau sudah kalah keluar, kadang dikejar sampai keluar pagar itu keluar. Dan itu satu-satu kalau di dalam kandang. Tapi kalau di alam bebas itu berkelompok. Itu saya ikut bermain di alam bebas karena kalau di alam bebas saya berani karena kita masih kecil waktu. Jadi di alam bebas itu saya sendiri menunggang kuda ikut-ikut. Kalau siapa yang dapat, karena waktu itu ditawar, siapa yang dapat berarti dia mendapat daging paling banyak dari ini. Maka saya ikut. Nah ini di alam bebas itu kita berkelompok. Saya bersama ada salah satu kakak saya, kami sama-sama menunggang kuda. Dan waktu itu kalau untuk di alam bebas itu kita dilatih seperti itu. Dari sudah kecil itu sudah dilatih. Bagaimana memegang tombak, bagaimana memegang keleong di atas, bagaimana menombak di atas dan seterusnya. Ya, jadi ini permainannya sudah dilatih ketika masih kecil. Tapi kalau di kandang itu, mohon maaf ya, saya sendiri belum pernah ikut bermain, hanya sebagai penonton. Tapi kita bahkan panjat pohon itu karena takut itu seperti itu. Kalau di pada orang mati itu hewannya itu akan didapat oleh Atuin Amak itu, yang titik paku itu atau tengkorak itu. Dan itu diberi Atuin Amak itu diberi tantangan tadi itu. Silakan ambil sendiri. Punya paku ini silakan diambil sendiri di kandang. Kadang diberi pilihan itu memasukkan, waktu itu kami masukkan 8 ekor, terus diberi pilihan silakan memilih yang mana. Jadi yang lainnya itu dikeluarkan kembali, silakan pilih yang mana untuk diambil. Nah itu setelah dia mendapat sapi itu, dia menangkap sapi itu, dia bawa dagingnya. Dan kebanyakan itu didapat dalam keadaan mati, tidak pernah hidup.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibrahim memandang Liu Mui Fui bukan hanya sebagai permainan tradisional biasa, tetapi sebagai bagian dari jati diri masyarakat atau Nipah Meto yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan spiritualitas yang dalam. Permainan ini memiliki nilai heroik yang sangat tinggi, terutama bagi mereka yang diyakini memiliki kesaktian atau kemampuan batin luar biasa. Dalam tradisi masyarakat Timor, orang yang berani ikut dalam permainan ini menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan diri, bukan semata untuk unjuk kemampuan, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada leluhur dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Liu Mui Fui dipandang sebagai ajang kehormatan dan kebanggaan bagi laki-laki dewasa dalam masyarakat atau Nipah Meto.
1: Kalau secara apa ya, kosmologis atau hubungan kita dan alam itu, kalau Liu Mui Fui di alam bebas itu ada satu nilai yang sangat luar biasa. Saya sampai sekarang itu masih teringat orang dengan sembarang menembak burung, bahkan burung pipit sekarang pun jarang. Pada zaman dulu itu dilarang. Jadi itu kalau pada zaman Bupati Pitalo ya, kalau tidak salah, itu ada satu aturan adat itu namanya pasu. Jadi kalau ada yang sembarang berburu itu didenda terpaut satu ekor. Nah ini satu nilai yang sebenarnya menjaga alam dan alam sekitar, terutama binatang-binatang yang memiliki nilai apa ya, nilai hubungan kosmologinya yang tinggi. Yang kedua, kalau permainan biasa itu ada nilai heroiknya, kepahlawanan, karena menguji orang-orang yang memiliki kesaktian dalam berburu, itu nilai kepahlawanannya. Dan yang terakhir itu, kalau dibilang yang namanya permainan juga ada hiburan itu, nilai hiburannya. Ya, saya sudah banyak menulis tentang ini, sudah tidak ada perlindungan terhadap binatang liar, sehingga tradisi ini sudah mulai punah. Tidak ada pemugaran kembali atau revitalisasi, dan semoga nanti pada acara-acara adat ya akan dilakukan. Dan pada bulan November ini ada satu kegiatan di, kalau tidak salah itu di Niki-Niki itu, saya lihat mereka menggaungkan ada dalam kondisi rundown acaranya itu. Ada satu acara Liu Mui Fui, dan mudah-mudahan itu akan dilestarikan, karena ini sebagai salah satu mainan tradisional yang hampir punah dan akan dipugar kembali itu.

Pendengar, Liu Mui Fui adalah bagian penting dari adat dan budaya masyarakat atau Nipah Meto yang syarat makna. Di dalamnya terkandung nilai penghormatan terhadap leluhur, keberanian, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Permainan ini bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah simbol kehidupan yang mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kehormatan dalam bingkai adat Timor. Pelestarian Liu Mui Fui menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Melalui upaya pelestarian, makna yang terkandung di dalamnya dapat terus dijaga agar adat tetap hidup dan dihormati.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian terpadu pada Rabu 25 Agustus 2026 di lapangan Berdika.

Salihi, SIKMH, mengatakan bahwa pengecekan langsung oleh Presiden Republik Indonesia terhadap dapur lapangan Polri dan mobil water treatment menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terdampak. Hal itu disampaikan Kapolres Nagekeo usai kunjungan langsung Presiden Republik Indonesia di tenda pengungsian Nagekeo. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa beta pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas,

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat siang saja yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Di Sasando siang kali ini kita akan hadirkan informasi-informasi tentang Kotong punya budaya-budaya yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan sudah lupa juga tentunya dengan hiburan lagu-lagu daerah di Sasando siang sampai nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan juga untuk saudara dong semua bahwa sore nanti ya di pukul 17 ya atau di jam 5 ya, ini nantinya akan ada ya kegiatan-kegiatan ya untuk meramaikan ya Kotong punya kegiatan konser Merah Putih yang akan berlangsung 2 hari ya, dari hari kemarin sampai dengan hari ini di tanggal 26 dan juga tanggal 27 ya. Untuk itu Pak Saudara semua yang mungkin sore nanti sore ada kegiatan di luar ya, mungkin bisa datang langsung di halaman LPP RRI Kupang yang mana akan menampilkan bakat-bakat ya dari anak-anak ya luar biasa ini. Tentunya kegiatan ini sendiri bekerja sama dengan Yayasan Karya Musik Siloam yang berlangsung dari tanggal 26 dan juga 27 Agustus 2026. Yang mana pada malam tadi, saudara semua, wow, ini meriah sekali ya. Bagaimana penampilan-penampilan dari anak-anak ya dengan memberikan hal-hal terbaik dari nyanyian. Ada juga fashion show dan masih banyak lagi. Dan untuk itu jangan sampai kelewatan atau jangan sampai lewat ya untuk sebentar malam untuk bisa datang di halaman LPP RRI Kupang di Jalan Tombelo nomor 8.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelopai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bei. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bei. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli, yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kubang. Selamat siang ya, selamat makan siang saja. Ini memang sudah jamnya makan siang ya untuk Bapak Saudara dong semua yang lagi beraktivitas di tempat kerja ya, di rumah ataupun juga untuk Bapak Saudara dong yang batas sibuk di kebun. Ingat jangan lupa untuk makan siang. Memang kerja penting ya, tapi kalau sudah jam makan siang, ingat harus makan siang. Untuk itu Bapak Saudara semua, Kotong tahu bahwa Kotong Pulida NTT ini memang sonde bisa ya. Kalau makan makanan berat ya, itu kalau sonde ada orang bilang sambal atau lombok ya. Untuk itu memang itu dia pemenu, mau apa sama mau ikan kok, mau daging kok, atau mau sayur saja juga, tapi memang harus ada dia punya lombok. Nah untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Beradik Saudara semua, Kotong tahu bahwa di daerah-daerah lain seperti di Bali itu memiliki dia punya sambal yang sangat identik, yang paling dicari orang adalah sambal mata. Kemudian di Manado ada sambal dabu-dabu, dan di Papua sendiri ada sambal colo-colo. Nah di NTT sendiri nih Bapak Saudara semua, tentunya ada sambal luat. Nah untuk itu ini merupakan salah satu sambal yang memang kalau Kotong makan memang harus ada. Meskipun Kotong mau makan daging kok, ikan, sayur, atau orang bilang makan kosong saja, tapi memang ini sambal harus ada ya. Kita juga bingung ya, kenapa harus makan dengan sambal, padahal Kotong tahu itu pedis. Tapi kalau semakin pedis, Kotong pun selera makan ini semakin meningkat. Nah untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Beradik Saudara semua, sambal luat ini merupakan salah satu makanan atau sambal ya lombok yang memang ini identik dengan masyarakat NTT. Nah sambal luat sendiri ini sangat digemari oleh masyarakat setempat, dan ini sering menjadi pendamping hidangan seperti sei ya, atau sei sapi, sei babi, ataupun juga makanan-makanan lainnya. Nah sambal luat ini sendiri sudah hanya ya tentang dia punya kekayaan kuliner, melainkan juga menjadi identitas bagi masyarakat yang ada di NTT. Karena kalau omong tentang berbagai sambal, NTT juga ada di nama sambal. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua yang sementara menikmati makan siang, kira-kira lombok sudah ada kok atau belum nih?

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Mas saudara dong semua, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Internasional Komodo Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin, yang mana dari Labuan Bajo, Presiden selanjutnya bertolak menuju Kabupaten Nagekeo untuk meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa bumi Flores. Kedatangan Presiden Prabowo ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana gempa bumi. Presiden dijadwalkan melihat langsung kondisi warga sekaligus memastikan penanganan dan dukungan pemerintah bagi masyarakat terdampak berjalan secara optimal. Beralih ke informasi berikut. Stok beras di Kabupaten Sumba Timur hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Niko Pandarangga, yang menyebut ketersediaan beras menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca dan potensi kekeringan yang dapat mempengaruhi produksi pertanian Waingapu. Informasi tadi mengakhiri kotak pembarita ini kali. Data Rogan, sampai jumpa.

0: Kenapa? Tolong kau jangan buang sampah di sini ya. Hei Ena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pung tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang. Ah. Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sudah kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Bapak mama bapak saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional ini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara, sebuah tradisi game Huing ini merupakan salah satu bentuk budaya gotong royong dan tolong-menolong yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu pada masyarakat suku Lamaholot di Nusa Tenggara Timur. Yang mana suku Lamaholot ini, Pak Saudara dong semua, ini meliputi Flores Timur, Adonara, Solor, Lembata, hingga Alor Pantar. Yang mana tradisi ini dilakukan bersama-sama secara sukarela untuk meringankan beban para warga. Yang mana tradisi-tradisi ini, Pak Saudara dong semua, sering dilakukan ya di berbagai hal-hal yang bersifat gotong royong, seperti pekerjaan ladang, pembangunan rumah-rumah baru, ataupun juga acara-acara adat. Maka tradisi gemuwung ini akan dipakai oleh masyarakat suku Lamaholot.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Tari Hedong merupakan salah satu tarian perang tradisional asal masyarakat Adunara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang mana tarian ini, Bapak, Saudara semua, melambangkan keberanian dan semangat kepahlawanan. Nah, tarian ini dulunya dilakukan ya sebagai bagian dari ritual ya untuk menyambut para pahlawan atau kesatria yang pulang dengan kemenangan dari medan perang. Yang mana dia punya gerakan tarian ini sendiri lincah, dinamis, dan taktis untuk menggambarkan situasi pertempuran. Kini Pak Saudara semua, seiring waktu berjalan, fungsi dari Tari Hedong ini sendiri sering ditampilkan ya untuk menyambut tamu-tamu penting seperti pejabat, pembukaan acara adat, pernikahan, hingga festival budaya baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, tarian ini merupakan salah satu tarian yang sangat terkenal yang berasal dari Adunara, Kabupaten Flores Timur.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Masa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sudah kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua nanti di pukul 14 atau di jam 2 siang nanti Kotong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta ya, Pak Saudara semua. Tentunya untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan.

0: Rompak FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta, Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya, Mas Roy Rohim. Ayo Bu sapa dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mas Roy.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Nova.
1: Halo, Mas Roy. Apa kabar? Sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih. Semakin memikat suaranya.
1: Ayah, ayah. Gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih, Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya, Mas Roy?
2: Cuaca di sini juga panas banget nih, Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu, mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih, Pak. Kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Kayaknya adem banget nih, Pak.
1: Aduh, duh. Komplit itu lengkap gitu ya. Angkat deh, Mas Roy.

0: Ngerasain gol gitu dulu ya, Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
0: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
0: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Kenapa ini belum juga dinaikin mikrofonnya nih? Gimana enggak, ceritanya?
0: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
0: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilakan masuk.
1: Oh, Aikiran yang
0: masuk dulu.
1: Oh, Aikiran yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
0: Iya, tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
0: Nah, kita persilakan dulu ini, Pak Widodo, bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini dia baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
0: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
0: Selamat siang, Pak
1: Widodo. Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
2: Teh Nova.
1: Empok. Ayah Jakarta, ayah Jakarta. Teteh mah dari Sunda dong harusnya.
2: Bener Pak Nova ya?
1: Iya, ayah.
2: Saya pernah dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayah mah suara ayah di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
2: Selamat siang.
1: Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
0: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Pro4 se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini? Agar masyarakat dunia ini juga tahu nih Pak ya.
2: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending, namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ dibalik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologi dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randualas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembajang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit enggak apa ya?
0: Yeah.
2: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu. Dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain yaitu pohon randualas.
0: Wah, menarik sekali. Hmm. Apakah ada pohon solo juga nih Pak? Salah.
2: Pohon solo gitu kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya.
0: Nah, ini, Pak.
2: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya enggak ada untuk pembandingnya karena yang di Dusun Solo itu yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya. Itu mengambil vouchernya kita tidak bisa dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya ya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang geladak sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
0: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
2: Tahu namanya enggak?
0: Ya. Pohon beringin gitu aja.
2: Tahu ya, namanya enggak?
0: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
2: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di geladak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Itu apa nanti pohon-pohon itu dikultur, di culture kan, di menjadi kader yang kacau tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya, jadi pohon-pohon juga dikalcekan gitu sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Jadi, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kalce itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi Mas Roy.
0: Oh, ada sarung kayak di Bali begitu ya?
2: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menanti bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada Mas Roy. Di Bali itu ada pohon namanya pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu. Tetapi bunganya merah darah gitu kemudian merah menyala kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali. Saya pernah mengunjungi pura besar di sana dan menanyakan pada juru mangku di sana apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
0: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
2: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai stek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas Roy ya. Nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
0: Nah,
2: ini gitu jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
0: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak, ya.
2: Iya.
0: Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
2: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, sudah apa akar-akar yang menjulang itu sudah padat sekali, sudah kayak wah kayak jenggot kayak gitu. Nah, ya, ceritakan ya. Di Glacak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada minimal ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon beringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon beringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulannya di Gladak itu adalah ringin.
0: Ringin, pohon beringin.
2: Beringin, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjulang seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas, tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
0: Pohon bodi
2: ya, pernah dengar pohon bodi ya.
0: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana ini Pak?
2: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
0: Nah, ini mungkin masih asing juga ini, dengar katanya namanya saja juga asing nih, pohon bodi.
2: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua, satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Ada 200 spesies. Bukan, 200 varian. Varian itu ada 200 dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodi. Khusus ya namanya mahabodi.
0: Mahabodi.
2: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu di Panti Jeksan yang paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
0: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya ya.
2: Tali jiwo, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi enggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerambu, pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu, kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930 itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Itu pernah ke Solo dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi. Itu heroik sekali pohon itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamedan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antara di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat yang dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi gitu. Jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ketujuh kan gitu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
0: Dan luar biasa ya, ya luar biasa komunikasi sekali. Masih terbatas tapi kerjasama.
2: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
0: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
2: Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
2: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo
1: ini. Iya ya. Penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
2: Gitar itu namanya.
1: Iya, kan namanya juga pohon bodi kan Mas ya.
2: Yang masuk ke ingatan itu mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
2: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap, Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita ke sana ya. Amin.
2: Jadi gaitin, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya, dah. Insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon. Namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
0: 0271638145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
0: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
1: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-3504-510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Ray dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Karoy?
2: Masih terhubung.
1: Oke dah. Tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271638145.
1: Iya, yeah. Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang siapa di Bang Olen?
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang siapa di Yogyakarta, Bang Olen ya?
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, Mas. Ya, langsung pertanyaan ya. Ya, pertanyaan pohon bodi itu apa, pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dimakan pohonnya bodi itu, pertanyaan saya
1: ya? apa filosofinya dari pohon bodi itu ya,
3: ya atau iya. Cabangnya bodinya seperti manusia sampai dimakan bodi.
1: Oke, siap.
3: Ya, itu ada pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahizi.
1: Iya, oke. Terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brief KBA nih, Pak.
1: Silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk, belakangnya 632. Tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimana mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak?
1: Oke, Pak Widodo silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa Budayanya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, religiosa artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova, misalnya enggak. Nah, itu kebetulan
1: ibaratnya
4: begini. Pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu, daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: waduh.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ ada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain itu. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin.
1: Iya dah.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuma sejuk, teduh, tidak ingin berantem. Tidak
1: adem
4: ingin
1: gitu ya, kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya. Ya,
4: secara alamiah memang begitu. Nanti kalau nggak percaya, coba aja ke sana.
1: Oh iya, ada. Tapi takutnya kalau nyampe sana, ntar berteduh di sana, pebarengan sama hadiahnya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan yang kedua Pak Widodo.
4: Pertanyaan kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di tapal kuda itu daerah situ Bondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Bondowangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus Indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus Indicus artinya korma dari Indonesia. Korma, padahal tamarin, ya? Iya tamarin, wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri. Gitu. Nah itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Okay. Kemudian
4: pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu. Sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah, itu menariknya di situ.
1: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu? Ceritanya apa pohonnya? Pak Widodo.
4: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya. Iya,
4: ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Iya. Yeah.
4: Di Skotlandia itu ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bahwa pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
1: Oh. Jadi,
2: sampai segitunya ya, karena pohon
4: ya. Ya karena bayangkan ya orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari
1: silakan. Jakarta, kita silakan lalu. Mas Rahim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Selamat siang buat Pak Ara sumbernya.
2: Iya, Mbak Widodo Ari.
4: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya kita paling takuti kalau ada waktu itu ya. Ya, menurutnya sih ada semacam persemayangan.
4: Ya, ada hantunya.
5: Ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri, kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya? Pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa? Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Kayaknya sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
6: Halo,
5: Assalamualaikum, Ponova, selamat siang.
1: Ponova yang siang. Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
5: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak Widodo silakan.
5: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
5: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Ponova.
1: Apa tuh?
5: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
5: Ada penghuninya gitu Pak. Ya,
1: tadi barusan diomongin.
5: Karena Ica dulu, tunggu dulu.
1: Iya kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
5: Iya, tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Tuh, ini ada lagi nih. Saya pohon apa? Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, talok
1: ya. Ya.
5: Kalau pohon kersen itu ada nggak susah tutup kayak penghuninya gitu?
2: Oh gitu. Oke. Penghuninya juga enggak tadi.
1: Oke baik. Ya. Itu aja.
5: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
5: Di depannya.
1: Oh di depan. Dia barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
5: Bukan. Ya, halo Pak Nova.
1: Ya.
5: Ica mau pantu dong.
1: Ya udah.
5: Untuk Ponova.
1: Buruan. Yuk, apa pantunnya, Cak?
4: Cakep.
1: Oh, belum. Oh, belum.
5: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
5: Hai Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih, Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang Surakarta ingatin ya.
2: Dua, baik.
1: Okay. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
6: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ada pertanyaan ya. Apa ini?
6: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
6: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih. Wah, halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
4: Waalaikumsalam.
6: Bapak.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya?
4: Bantu mungkin.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan Pak.
4: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Nah, ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman tapan pohon itu punya mekanisme sendiri, itu namanya pohon purba. Yang saya ceritakan ada namanya pohon randu alas, itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam. Tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga pohon yang heroik juga. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak yakin bisa cukup ke Mbak. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya, pohon randu alas dan pohon pule. Ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya. Ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon nggak ada penghuninya, nggak ada penunggunya ya pohon kosong itu nggak, kayak kita pegang keris tapi nggak ada yoninya itu ya untuk apa disimpan.
7: Oh begitu
4: justru,
7: ya.
4: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
7: Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak?
4: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang dikasih dupa misalnya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan. Ya, dupanya itu ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ. Atau kalau genap ya memang kita ingin sedang, kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
7: Harus genap.
4: Ya itu intinya seperti sudah biasa. Ya. Wah,
7: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari kota Ambon, Pak. Kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
4: ya,
7: di
4: itu,
7: ada beringin. Kenapa ya, kalau diganti gimana Pak?
4: Itu saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu adalah tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia nggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia nggak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
7: Ininya nah, begitu. Itu dia nih, Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi, pohon beringinya ya, untuk Mbak Ayu terjawab juga, nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya.
1: Ya, kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica, Bapak Ari mempercayai enggak bahwasanya mereka ada di situ?
4: Ya, justru itu. Kalau tidak ada penunggunya, ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke.
4: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya.
1: Gitu. Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya?
4: Kalau pohon kersen enggak ada. Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya enggak ada. Karena apa? Dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke, siap.
4: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
4: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena enggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
4: Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi. Tetapi buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
7: Buahnya itu ya.
4: Ya itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
4: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya. Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
1: Wah. Baik, kalau begitu.
7: Tambah lagi nih, Pok ya.
1: Apa lagi tuh, Mas Roy?
7: Kalau ke Solo pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
4: satu pule dua randu alas namanya itu harus tahu.
1: Oke dah.
4: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
4: Wajib itu.
1: Oke deh. Mas Roy Rohim terima kasih, Pak Widodo Haribo terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
4: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja,
1: Pak. Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Widodo terima kasih, Mas Roy Rohim salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
7: Baik, terima kasih Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang,

Berita perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara semua, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan masyarakat sebesar 200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa Flores. Bantuan tersebut terdiri atas 40 miliar untuk pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing 20 miliar untuk 8 kabupaten terdampak di Pulau Flores. 8 kabupaten tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, ND, Ngadan, Nagekeo, dan Sika, dan juga Flores Timur. Dalam kunjungan ke Kabupaten Nagekeo, usai menggelar rapat koordinasi bersama para menteri, jajaran TNI dan Polri, Gubernur NTT, serta Bupati Nagekeo di posko penanganan bencana, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, mengunjungi para pengungsi di lapangan Berdikari Mbai, Kabupaten Nagekeo. Baralipi Kotongpung, informasi berikut. Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi Kota Kupang terus mencetak atlet-atlet pelapis sejak usia dini sebagai bagian dari upaya memperkuat presentasi Kempo NTT di masa depan. Pembinaan tersebut difokuskan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA NTT 2026, Kejuaraan Dunia Sorinji Kempo 2027, sekaligus menyiapkan talenta-talenta muda untuk menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTT, NTB, DKI, Jakarta. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1044.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat sore. Kali ini di Pro Dangdut Dangdut adalah Kotong yang mau bergabung, mau berbagi informasi, mau berbagi pantun, dan juga yang ingin minta lagu-lagu dangdut. Kita tunggu partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua. Di sore hari ini tentunya di Pro Dangdut Dangdut adalah Kotong, yang mana baru saja Kotong dengarkan bersama beberapa lagu-lagu dangdut ya yang sudah beta hadirkan untuk temani Kotong semua di ini sore. Untuk itu, Pak Saudara semua ingin bergabung, beta tunggu partisipasinya di 0380 833 499, dan juga bisa bergabung di Kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Baik, untuk itu, Pak Saudara semua, langsung saja ya beta terima dulu ya di 0380 833 499. Pro Dangdut, selamat sore. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Rogan.
0: Selamat sore juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Orang Niki-Niki, Kak Rogan.
0: Orang Niki-Niki, Ma Aileen. Apa kabar, Mama?
1: Tuhan, baik-baik, Kak Rogan.
0: Oke, baik. Mama mau... Ada pantun, kok, Ma?
1: Ada pantun, Kak. Pantun Mama.
0: San Papa, silakan.
1: Bintang timur jatuh di Kalimantan. Bintang Kejora jatuh di Tanah Abang. Sudah lama putus dengan mantan, sekarang jatuh di Mahasiswa.
0: Wede. Mantap. Oke, baik, Mama. Silakan, Mama. Mau salam-salam untuk siapa di ini sore?
1: Salam bersama Kak dan Ayu bertiga. Tetap semangat. Kita buka pintu dan satu kakak dan keluarga. Terus yang berikut buat Bapak dan Hane. Ada kakak Nana Ayu Manu. Ada Mas Joy, Kakak Joy, Kak Udi, Mas Jiki, Mas Poni, ada Kak Milgi, ada Kak Reslan, Kak Saka, Bapak Mie, Kak Dani, Kak Dander, Kak Renom Leni, Kak Dewi Sao, William, terus ada Tongon, pokoknya salam kompak. Ada Kak Elisan, Kak Sakti, salam kompak buat semua lagi pantu produk sore ini. Mau saja tetap memberkati kita semua.
0: Iya.
1: Kakak Rogan yang baik hati. Salam, selamat bertugas.
0: Baik, shalom. Selamat sore untuk kita punya Mama Aileen yang ada di Niki-Niki. Terima kasih, Mama, sudah bergabung bersama Kotong di sore hari ini ya. Dengan sudah salam-salam untuk bas saudara semua. Masih di Kotong punya line telepon. Bro Dangdut, selamat sore.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sore juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Molteng.
0: Dengan orang Molteng. Kak Joy, apa kabar?
2: Kabar seperti Karogan di studio.
0: Wih, ada bikin apa ini?
2: Lagi tuh Karogan baru pulang dari Malaka.
0: Wih, baru pulang dari Malaka kok?
2: Iya, Karogan.
0: Wih, ada acara kok? Berjalan apa nih di Malaka nih?
2: Ada acara Karogan di Malaka sana.
0: Wih, Malaka di mana?
2: Di Haliwen. Rogan.
0: Di Haluen.
2: Ya, Kak Rogan.
0: Wih, mantap. Oke, baik, Kakak Joy, ada pantun sonde di ini sore?
2: Ada, Kak Rogan.
0: Silakan pantunnya.
2: Kuda putih, kuda melati.
0: Cakep. Halo. Halo, Kak Joy. Halo. Iya, kuda putih, kuda melati. Habis itu hilang. Mungkin jaringan ya, Kak Joy, bisa bergabung lagi di Kotong punya line telepon ya untuk sore hari ini di Pro Dangdut. Aduh, kadang-kadang jaringan dong nih Sony mendukung betul. Orang baru mau kasih pantun, baru saja kuda putih, kuda melati, tiba-tiba hilang ya. Untuk kita yang ingin bergabung, beta masih tunggu di 0380 833 499. Untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua yang ingin meramaikan Kotong Pua acara Pro Dangdut di sore hari ini sampai nanti di jam 5 sore. Beta terima lagi dulu sudah bergabung di line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Jaringan
0: itu dia. Kotong baru dengar kuda putih, nah dia su hilang ini.
2: Jaringan, Kak Rogan.
0: Jaringan. Baik, silakan lanjut. Pantun dulu.
2: Ya. Kuda putih, kuda melati.
0: Cakep.
2: Suka berlari keliling kota. coba tanya ke kampung. Nona Manis rumah di mana?
0: Wih, di rumah di Malaka. Minta langsung jawab sesudah. Oke, baik Kak Joy, silakan Kak Joy mau salam-salam untuk siapa di ini sore?
2: Ya, awalnya buat Kak Rogan, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati studio. Mm-hmm. Dan pulang hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dan keadaan baik. Dan
0: iya.
2: Salam keluarga di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Terus yang pertama buat Mama Aileen yang baru lewat, makasih atas tengokannya. Selamat sore Mama bersama Bapak Aileen. Terus buat Mama Jesse di Lelogama, Bapak Herman di Antai, Poni Mutis bersama kekasihnya. Terus buat Kak Kiri di Angkai juga.
0: Mm-hmm.
2: Buat KPU, Bapak Indang di Cabang Teknamo. Terus buat Bapak Milki di Camplong.
0: Mm-hmm.
2: Bapak di Bapak Danu in Lasi, Kanana Ayofanu. Terus buat Bapak Aloseran di Patili Tengah. Terus buat Bung Revlan di Sulamu, Bapak Peo di Sulamu juga, Bapak Ako. Terus buat Mama Ima di Fatululi, Mama Glenn.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Katari Nomlini di Waibobo, Adi Melani, Kalilita. Singkatnya buat semua sekarogan yang lagi pantau Pro Dangdut Pro 4.
0: Mm-hmm.
2: Dan siapa? Selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Baik.
2: Dan yang terakhir, spesial buat dia yang jauh di sana, selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati juga.
0: Amin.
2: Dan selamat bertugas, makasih, shalom.
0: Baik, terima kasih kembali, shalom, selamat sore untuk Kakak Joy yang salam terakhir tuh dulu ya. Untuk dia yang jauh di sana ya. Baik, terima kasih untuk Kakak Joy sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta masih terima di 0380833499. Pro Dangdut, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Sore juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Orang Mutis.
0: Orang Mutis, ada Kak Foni, apa kabar?
3: Kabarnya leko-leko bersama keluarga.
0: Wih, mantap. Ada bikin apa nih?
3: Lagi pantau perempat.
0: Lagi pantau. Ada yang sapa-sapa di rumah?
3: Ada mantan pacar bersama anak kakak.
0: Oh, ada yang anak. Baik. Oke, silakan. Ada pantun sonde nih, Kakak Foni?
3: Ada pantun satu sekarang.
0: Oh, son papa. Satu sejumpa ya. Silakan.
3: Oke. Beribu-ribu. Bintang selangit. Cuma satu terang sekali. Beribu-ribu yang di dunia cuma satu yang aku pilih.
0: Wih, ini rasa-rasa orang bilang Mutis hanya Kotong dua punya sah, yang lain kontrak ya. Awe, cocek dulu jangan sampai itu ada sayap terbang itu.
3: Aduh, ada sinyal-sinyal.
0: Awe, itu dia. Ini kalau itu supuji begini nih, artinya bapak terbang jangan terlalu tinggi bapak eh.
3: Nanti sekali baru dia kasih
0: dukungan. Ah itu dia, jangan suruh mama sama bapak dukung pantun harus ada.
3: Itu baru pulang dari gunung
0: kak. Oh begitu, baik. Oke, Kakak Foni silakan mau salam-salam untuk siapa di sore.
3: Salam yang pertama Kakak yang masih
0: semangat.
3: Terus sama yang lagi menikmati kopi sore.
0: Iya.
3: Terus Kakak saya yang baru lewat ada Maimun, ada Kakak Nana. Ada Bapak Herman, Kakak Siri yang kain, ada Kakak Odin, ada Mama Jesse. Pokoknya buat semua-semua sekakak yang lagi pantau, selamat sore semua.
0: Yang
3: kakak berdua, sekakak semangat, shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih. Selamat sore untuk beta punya Kakak Funi yang ada di Mutis. Terima kasih kakak sudah bergabung bersama Kotong dengan pantun yang luar biasa ya. Sama ya kalau Kotong laki-laki, Kotong pemain itu harus kasih pantun begini pasti ya sonde terbang juga dia senyum-senyum tipis aja pasti ya. Terima kasih banyak untuk Kakak Foni yang sudah berbagi pantun ya dengan sore hari yang ada cerah panas ya. Tiba-tiba bilang ada 1000 bintang ya. Baik, terima kasih. Untuk itu, saudara semua, beta langsung saja kasih dolo ya. Beberapa lagu dangdut dolo untuk Kotong di ini sore. Biar ini sore lebih semangat lagi.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan Moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis Moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan Moko Malay Tang atau Moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, Moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan Moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan Moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki Moko, mereka harus meminjam Moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima Moko berkewajiban menjaga Moko itu. Menghilangkan Moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan Moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak Moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Radio RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini. Dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Kuen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Kuen Lebisi itu dibilang Kuen Hamtuan, Kuen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Kuen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, kalau yang lebih sih bilang tidak jual. Hello, bahasa hellonya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang ya kalau itu sana apa-apa kecil sedikit, entah di istana situ nih, di sanafnya raja. Itu sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak, dan itulah mulai itu dikasih pindah front di benteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih. Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi gembilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melihat pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skudacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pagu Penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya Delianti Babo untuk Pro 4 RRI Kupang.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: kita.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah ketong ya, masih dengan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua tentunya di edisi sore hari ini. Jadi yang ingin gabung ya, ingin salam-salam dan berbagi pantun, beta tunggu partisipasi di sore hari ini di kota punya lain telepon, SMS dan juga WhatsApp sampai nanti di jam 5 sore. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, ini sedikit informasi mengenai update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada Kamis 27 Agustus 2026 ya. Untuk itu Bapak Saudara semua, yang mana untuk sampai saat ini sudah banyak donasi yang membantu ya kota punya Bapak Saudara semua di daerah Flores. Di antaranya pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Viostes, ada juga pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valan, dan juga popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100.000 dari Om Adi di Alak, dan juga ada uang 200 dari PT Zenzei Popoku, ada juga uang 10.000 dari Orang Baik, uang 500.000 dari Hamba Tuhan, dan uang tunai 50.000 ya via Bank BCA Transfer, ada juga uang 150.000 transfer ya via Bank BCA, uang 20.000 transfer via Sibank, ada juga 25.000 transfer via Sibank, ada 50.000 ya transfer via Bank BCA, uang 200.000 TF via Bank BNI, 500.000 TF via Bank BNI, uang 100.000 TF via Bank BNI, uang 50.000 TF via Bank BNI, uang 100.000 TF via Bank BNI, 15.000 TF via Sibank, ada juga 50.000 via Sibank, dan uang 100.000 transfer via Bank BNI. Untuk itu Bapak Saudara semua, ketong masih terus membuka ya kesempatan untuk Bapak Mama Kakak Adik dong semua yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari ketong semua yang ada di Flores hingga tanggal 10 September. Jadi masih dibuka untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun juga berupa barang dapat diantarkan langsung ya di kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Untuk itu Bapak Saudara semua, sekecil apapun bantuan dari Bapak Saudara semua ini sangat berarti ya untuk ketong punya Bapak Saudara, Bapak Saudari dong semua. Untuk itu informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil, tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Kotong di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Dan untuk itu jangan lupa ya, untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua yang sore hari ini ya tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang harus ya, ataupun juga bingung, aduh ini malam Kotong bikin apa nih. Nah, untuk itu Bapak, Saudara semua, tentunya pada malam hari ini tentunya masih akan ada konser Merah Putih ya. Tentunya kegiatan ini sendiri yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam ya, di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Untuk itu Bapak Saudara semua mungkin bisa langsung datang ya, karena acaranya nanti di jam 6 ya. Jangan sampai lewatkan, karena begitu banyak penampilan-penampilan dari Kotong punya adik-adik dong semua ya, dari Yayasan Karya Musik Siloam.

0: Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Baik saudara semua, warga terdampak gempa di Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Ledah, Kabupaten Manggarai Timur, kembali membutuhkan bantuan kebutuhan dasar. Meski bantuan telah masuk ke wilayah tersebut, kebutuhan sembako dan terpal masih diperlukan karena warga belum dapat beraktivitas secara normal. Beralih Piko Tompong informasi berikut. Aktivitas pertanian warga Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Ledah, Kabupaten Manggarai Timur terhenti pasca gempa 15 Agustus 2026. Warga belum berani kembali ke kebun karena masih terjadi gempa susulan dan kondisi wilayah yang rawan longsor. Kepala Desa Lamba Keli, Ferdinandes Budiman, mengatakan sebagian besar masyarakat menggantungkan kebutuhan hidup dari kegiatan pertanian. Namun kondisi pasca gempa membuat warga memilih bertahan di tenda pengungsian dan membatasi aktivitas di luar. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pung Berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.
1: Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
1: Wih, ada Su pintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya, kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari, terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus over selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lia orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan. Orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesernya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik golamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Alor mendorong pengembangan kuliner lokal Deng UMKM melalui kehadiran Plaza Kuliner Kadelang sebagai ruang ekonomi baru buat masyarakat. Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, bilang Plaza Kuliner Kadelang sonde hanya menjadi tempat menikmati makanan, tetapi juga wadah buat pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Dia kasih tahu keberadaan ruang kuliner tersebut dapat jadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner daerah di masyarakat maupun pengunjung dari luar Alor. Selain menjadi pusat kuliner, Plaza Kuliner Kadelang diharapkan berkembang sebagai ruang publik buat masyarakat untuk bersantai, berkumpul dan menikmati keindahan alam Alor. Konsep tersebut dinilai dapat memberikan nilai tambah buat usaha kuliner sekaligus mendukung promosi potensi daerah. Pindah ke informasi berikut, Ketua Tim Penggerak PKK NTT Asti Lakalena ajak masyarakat kobangun kepedulian pasca gempa yang terjadi di daratan Flores. Hal itu disampaikan saat mengunjungi para penyintas yang berada di sejumlah posko pengungsian bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Asti Lakalena bilang bahwa layanan kesehatan masyarakat yang ada di lokasi pengungsian jadi perhatian serius dari pemerintah. Tenaga kesehatan ditempatkan pada tiap-tiap posko untuk mengedukasi dan mencegah penyebaran penyakit menular selama berada di tempat pengungsian. TPPKK bersama Himpunan Psikologis Indonesia melakukan pendampingan buat masyarakat khususnya anak-anak yang mengalami trauma. Dia kasih tahu proses pemulihan emosi para penyintas akan dilakukan secara bertahap sehingga mengurangi kecemasan saat gempa kembali terjadi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

hiburan lagu-lagu terbaik dari Ketum Daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia yang siap untuk membuat Bapak Mama Dompun suasana itu lebih bersemangat, lebih asik, lebih enjoy lah ya. Karena mana kabar lo di hari ini Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nana semua yang masih terus beraktivitas, tetap semangat saya buat semuanya. Yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, yang di hati kapan ajak jalan, jalan nih ye. Pokoknya tetap berhati-hati ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nana semua, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat dan bisa berkumpul bersama dengan orang-orang rumah ya, dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, hari ini ya adalah hari kedua, hari kedua konser Amal Merah Putih yang sudah diselenggarakan dari hari kemarin ya, dari tanggal 26, dan hari ini adalah hari terakhir. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang ada di Kota Kupang yang, dan juga di sekitarnya, yang lagi dalam perjalanan ya, yang mau melewati Tompelo 8, boleh mampir ya, mampir sedikit dulu kalau datang lihat ini konser Amal Merah Putih ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena sedang berlangsung ya, sedang berlangsung konser Amal Merah Putih di halaman depan RRI Kupang. Selain bisa menyaksikan penampilan-penampilan dari teman-teman di Yayasan Rumah Musik Siloam ya, ini Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua juga bisa menikmati kuliner-kuliner ya yang dijual oleh ketompong pelaku-pelaku UMKM yang sudah apa ya, sudah ada ya di halaman depan RRI Kupang. Dan juga selain makanan, minuman, ada juga aksesoris ya yang bisa Bapak Mama dong beli menjadi oleh-oleh begitu untuk dibawa pulang begitu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan sudah banyak penampilan yang ditampilkan oleh ketumpung adi-adi dong, oleh ketumpung kawan-kawan dong dari Rumah Musik Siloam ya, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya di hari terakhir ini. Jadi jangan lupa untuk datang ya, datang ikut meramaikan, untuk ikut dia pun keseruan, karena ada banyak keseruan juga di sini ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dalam konser Amal Merah Putih. Dan satu lagi ya, konser ini ya membuka donasi juga buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang ingin berdonasi untuk ketemu saudara-saudara yang ada di Flores ya. Donasinya itu bisa berupa uang ya, Bapak Mama dong bisa scan ya barcode yang ada di media sosial RRI Kupang, ataupun bisa melalui QRIS ya. Dan kalau yang mau berdonasi berupa barang, terlalu bisa ju ya, terlalu bisa ju ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kalau untuk barangnya itu yang mau didonasikan, boleh antar langsung di RRI Kupang ya. Jadi kotong tunggu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona sama puluran tangan bagi itu yang mau berdonasi berupa uang maupun berupa barang ya. Jadi untuk donasinya ini sampai tanggal 10 September ya, kotong open donasinya itu sampai tanggal 10 September 2026 ya. Dan Kotong Ju bisa sampaikan ya, Kotong juga mau menyampaikan update informasi donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang ya, pada hari ini ya, Kamis 27 Agustus 2026 sampai di jam 4 tadi itu sudah terkumpul ya. Itu ada pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji, kemudian dari Vion Tes juga itu 1 kantong, kemudian dari Valen juga 1 kantong ya. Kemudian ada popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga, kemudian berupa uang itu 100.000 dari Om Adi di Alak, 200.000 dari PT Zenzei Popoku, 10.000 dari orang baik, 500.000 dari hamba Tuhan, 50.000 ya ini transfernya via Bank BCA, kemudian 150 dan juga 20.000 oh ya 150.000 itu via Bank BCA, 20.000 via Siabeng, 25.000 Siabeng juga, 50.000 Bank BCA, kemudian untuk lewat Bank BNI itu ada 1 2 3 4 5 ya, ada 5
Yang pertama itu 200,

kemudian 500, 100, 50, dan juga 100 ya. 15.000 nya itu via SEA Bank, 50.000 juga SEA Bank, dan 100.000 itu via Bank BNI ya. Dan Koton juga masih membuka ya kesempatan untuk bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang ingin berdonasi untuk ketemu saudara-saudari yang ada di Flores ya sampai tanggal 10 September ini ya. Untuk yang mau berdonasi berupa uang melalui Kris ya, melalui Kris yang tersedia di media sosial RR Kupang, atau juga berupa barang dapat diantarkan langsung ke kantor RR Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan dari saudara semua itu terlalu berarti buat ketemu saudara-saudari yang ada di Pulau Flores ya. Dan informasi lebih lengkapnya itu bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua bisa menghubungi ketemu kakak nyongki di 0852 3927 5750.

Tom Gerson Pelo, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama Iha Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan Iha Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.

0: tiba-tiba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama Mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung Bapak.
1: Aduh, betul cuy Mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya Mama.
0: Ingat ya Bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketong pung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga katong pung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ya, ada salah satu tempat liburan yang harus Bapak Mama dong kunjungi. Tapi sebelumnya, ya, kalau Bapak Mama dong dapat dengar ada suara-suara dari luar begitu, itu artinya di halaman depan RRI Kupang itu sedang berlangsung konser Amal Merah Putih yang sudah berlangsung dari hari kemarin, ya, dari tanggal 26, dan hari ini adalah hari terakhir. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau ikut meramaikan, yuk datang ya sekarang Ju di halaman kantor RRI Kupang ini, ya, halaman depan kantor LPP RRI Kupang, karena ada begitu banyak sekali ya penonton, ya, kemudian peserta-peserta juga yang sudah banyak menampilkan bakat-bakat mereka dari Kota Padi Adi, ya, yang berasal dari Rumah Musik Siloam, ya, dan saat ini sedang apa ya dipersiapkan, ya, ini ada salah satu Kota Padi yang ingin bermain biola, ya, yang ingin menunjukkan kemampuannya, ya, bakatnya begitu dalam bermain biola, ya, dan ada banyak sekali ya pertunjukan-pertunjukan lainnya yang akan menghibur Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di konser Amal Merah Putih, ya, di hari kedua, hari terakhir ini. Selain itu, Bapak Mama dong bisa juga ya mencoba ataupun membeli begitu, ya, yang lapar sane perlu khawatir karena sudah tersedia, ya, para pelaku UMKM yang menjual makanannya, minumannya, kemudian yang mau beli aksesoris juga, ya, oleh-oleh begitu yang mau dibawa pulang terlalu bisa karena ada juga yang menjual aksesoris, ya, untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh buat keluarga begitu, ya. Dan konser Amal Merah Putih ini juga merupakan konser untuk apa ya ketempung saudara-saudara dong yang ada di Pulau Flores, dan membuka donasi juga, ya, membuka donasi berupa uang, ya, dan juga berupa barang. Kalau barangnya itu bisa langsung diantar di RRI Kupang, kalau berupa uangnya itu bisa melalui Kris, ya, melalui Kris yang sudah tersedia di media sosial RRI Kupang, ya. Jadi apapun kotem bantuan itu sangat berarti buat kotem saudara-saudara yang ada di Pulau Flores. Nah, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Pulau Sumba kan terkenal dengan depung keindahan alam dan juga sangat kental dengan depung budaya. Salah satu tempat terbaik yang kotong harus pitu adalah Bukit Lendongara. Adalah salah satu primadona wisata alam di Sumba Barat Daya yang memadukan keindahan perbukitan hijau dengan latar laut biru yang menawan, ya. Otomatis kalau pas musim hujan itu bukitnya berwarna hijau, kalau musim kemarau, musim panas, otomatis pasti rumputnya itu akan berubah menjadi kuning keemasan yang memiliki daya tarik tersendiri juga, ya. Saat berada di depan puncak, udara segar dan juga pemandangan luas itu membuat pengunjung merasa berada di atas awan.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, suresmi jadi pengendara."
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, jangan sampai kasih lewat ya, karena ada obrolan budaya di jam 7 setelah berita perempat dari Kupang tentang filosofi orang Dawan dan relevansinya terhadap perantau. Untuk itu, pantau terus perempat FM, suara budaya NTT. Om Yosten.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dari kejauhan, pakaian itu tampak berbeda, bukan kain tenun seperti yang lazim dipakai dalam pertunjukan budaya, melainkan lembaran-lembaran pandan yang disusun menjadi jas dan penutup kepala. Di balik pakaian unik itu ada Enos Agalakari, seorang pegiat budaya dari Alor yang tergabung dalam Sanggar Embun Muna Abuy Aramang. Bersama anak-anak muda lainnya, Enos membawa warisan budaya leluhur ke panggung karnaval dengan cara yang santai biasa. Dia bilang kalau para leluhur mampu ketemu dan kasih kembang berbagai benda dari alam untuk kebutuhan hidup, generasi muda merasa punya tanggung jawab kok lakukan hal serupa, tentu deng cara mereka sendiri. Buat Enos, budaya bukan benda mati yang hanya disimpan dan dikenang. Budaya adalah sesuatu yang bisa terus tumbuh mengikuti zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Pindah informasi berikut. Bukit Wisata Nilo sekarang jadi salah satu destinasi wisata religi dan alam unggulan di Kabupaten Sika yang menarik minat peziarah dan wisatawan dari berbagai daerah. Terletak di Desa Wuliwuti, Kecamatan Nita, ini bukit sonde hanya menawarkan ketenangan spiritual, tetapi juga panorama alam yang memukau dari ketinggian. Daya tarik utama Bukit Nilo adalah patung Maria Bunda Segala Bangsa, sebuah monumen religius megah yang berdiri setinggi sekitar 28 meter di puncak bukit. Ini patung jadi simbol keimanan umat Kristiani, khususnya Katolik, serta menjadi focal point buat banyak peziarah yang datang ke berdoa dan bermeditasi. Dari Depung Puncak, pengunjung dapat menikmati pemandangan kota Maumere dan Teluk Maumere yang terbentang luas di bawah, memberikan pengalaman visual yang sangat menenangkan buat sapasa yang datang berkunjung. Demikian berita perempat RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Merdeka! Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta su informasikan sebelumnya, kalau malam hari ini ada obrolan budaya ya. Dan obrolan budaya malam hari ini tak lalu menarik karena ada Kakak Frederico Suni ya, selaku pendiri tavenpa.com ya, dan juga sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Cyber Asia ini, yang akan bercerita banyak tentang filosofi Orandawan dan relevansinya terhadap perantau ya. Jadi malam hari ini kotong sudah terhubung dengan kotong pun narasumber dengan Kakak Frederico Suni ya, lewat Zoom ya. Halo, selamat malam Kakak Frederico.
4: Halo, selamat malam Kakak.
3: Iya, bagaimana kabarnya?
4: Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Luar biasa, Kakak.
3: Hei, mantap. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Itu berbetul, ya. Ini, tapi kalau boleh tahu, Kakak ini, Frederico, ini posisinya ada di mana ini?
4: Untuk sementara, saya di Jakarta Barat.
3: Oh, di Jakarta Barat. Oh, berarti ini, iya. Tapi aslinya?
4: Saya aslinya orang Kepa.
3: Oh, aslinya orang Kepa. Oke, okay. Ya, tapi tinggal ya di Jakarta. Ini sebagai perantau juga. Jadi ya, malam hari ini sesuai dengan topik juga ini ya. Filosofi Orandawan dan relevansinya terhadap perantau ini.
4: Betul, Kak.
3: Oke, okay, mantap-mantap. Tapi kalau supaya lebih akrab begitu, mungkin ada nama panggilan begitu Kakak Frederico?
4: Oke, Kak. Ya, biasa dipanggil Freddy aja.
3: Oke. Okay.
4: Freddy.
3: Iya, Kakak ya. Freddy ya. Oke, supaya lebih akrab begitu ya. Baik, Kakak Freddy, malam ini kotong mau bawa soal filosofi Orandawan dan relevansinya terhadap perantau ini. Baik, Kakak Freddy ya, boleh kasih tahu juga ya, mungkin bisa jelas.

0: dijelaskan juga singkat ya begitu. Seperti apa ini filosofi orang Dawan dalam memaknai konsep menempatkan diri dalam relasi sosial dan juga kehidupan bermasyarakat khususnya di tanah orang begitu ya, di perantauan begitu, Kakak Freddy.
1: Iya, sederhananya filosofi ini berkaitan erat dengan pandangan, keyakinan, cara pandang, pegangan hidup yang kita miliki. Pegangan hidup ini berasal dari lingkungan keluarga kita. Dan itulah yang menjadi identitas kekuatan kita ketika kita keluar dan pergi, tinggal atau bekerja, melanjutkan pendidikan di tanah orang. Kurang lebih seperti itu ya, Kak.
0: Oke, baik. Dan mungkin ada makna yang mendalam begitu ya dari filosofi ya. Tadi Retno juga sudah sempat baca ya materi yang sudah dibagikan begitu ya. Ada filosofi Nekaf Mese, Ansaf Mese, Tavena Hitpah dalam kehidupan sosial suku Dawan ini. Mungkin bisa kasih tahu juga apa makna mendalam dari filosofi tersebut itu.
1: Baik kakak, Nekaf Mese, Ansaf Mese, Tavena Hitpah. Terminologi atau istilah ini tentunya sudah sangat melekat dalam diri setiap orang, khususnya generasi muda atau inmeto suku Dawan Timur. Nah, makna mendalam dari terminologi atau filosofi pegangan pandangan hidup ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai humanisme. Apa sih nilai-nilai humanisme itu? Ya, sederhananya adalah sesuatu yang bercerita atau mengangkat nilai kemanusiaan, ada rasionalitas, empati, dan kebebasan individu, kakak. Kurang lebih seperti itu, kakak.
0: Baik. Dan ada kata kompas di dalamnya begitu ya. Iya, kenapa sampai menyebutkan apa ya kata kompas itu ya? Dan bukan sekedar cerita masa lalu kalau mau dibilang ya. Mungkin ada arti di balik kata kompas itu, Kakak Freddy?
1: Iya, makna atau maksud tersembunyi dari kompas. Sebenarnya itu semacam pegangan hidup itu, kurang lebih seperti itu.
0: Iya.
1: Itu adalah cahaya yang selalu memberikan harapan kepada kita semua, khususnya generasi Atlin Meto, untuk tahu menempatkan diri ketika kita berada di tengah budaya orang lain dan lain sebagainya. Semacam cahaya atau penunjuk arah. Seperti itu.
0: Oke. Walaupun pokoknya ada dimanapun ya, kotong harus bisa menempatkan diri begitu ya, Kakak Freddy.
1: Betul, Kak.
0: Nah, untuk menempatkan diri ya dengan orang yang berbeda budaya dengan kotong begitu, itu cara penempatannya seperti apa ini, Kakak Freddy? Soalnya kotong saudara-saudara juga, bapak mama, bapak saudara juga dari kotong daerah itu banyak yang merantau begitu. Nah, cara untuk menempatkan diri itu seperti apa kalau dilihat dari filosofi orang Dawan ini?
1: Kakak, cara menempatkan diri yang pertama menurut saya itu kita harus tahu diri. Nah, maksudnya tahu diri dalam hal ini ketika kita memutuskan untuk pergi merantau. Misalkan katakan saya saat ini di Jakarta. Tentunya yang saya bawa bukan sebatas identitas keluarga, nama sendiri. Tapi saya juga membawa suku Dawan Timur, termasuk juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal tersebut, ketika saya berada di tanah rantau, saya juga harus menempatkan diri dalam artian tahu mana yang baik dan buruk. Tentunya ini berkaitan dengan etika dan moral. Nah, tujuan ketika kita memiliki pegangan hidup tersebut adalah menghindari perselisihan dan juga memudahkan kita dalam melakukan aktivitas, entah itu di lingkungan kerja, tempat sekolah, bisnis, dan lain sebagainya, kakak.
0: Oke, pada intinya kotong bukan hanya membawa kotong pun diri, kotong pun nama pribadi, tapi membawa nama keluarga, nama suku, nama daerah.

0: Begitu ya, Kakak Freddy.
1: Iya, betul.
0: Baik-baik, dan dalam konteks materi yang tadi, ya, apa yang dimaksud dengan generasi yang memang berakar dan juga berkarakter begitu pada identitasnya?
1: Nah, maksud dari generasi yang berkarakter pada identitas budayanya itu kurang lebih seperti ini ya, Kak. Misalnya, contoh khususnya saya sebagai seorang mahasiswa. Tentunya dalam lingkungan perkuliahan, kampus, dan juga lingkungan sosial dalam dunia kerja, saya melakukan segala sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai yang saya yakini, dari mana saya lahir, bertumbuh, dan berproses. Di lingkungan kerja ataupun kampus, saya tidak hanya belajar soal mendapatkan materi dan lain sebagainya, tapi saya juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Artinya, saya di satu sisi, saya tidak cerdas hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi saya berakar, bertumbuh, dan berproses juga dalam kearifan lokal budaya saya sendiri, kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Baik-baik. Kalau konsep rasa memiliki begitu terhadap budaya leluhur ya dapat mempengaruhi kemajuan daerah NTT secara nyata itu seperti apa kalau dari pandangannya Kakak Freddy ini?
1: Konsep budaya leluhur yang mempengaruhi perkembangan ya,
0: Iya.
1: Kak. Konsepnya itu seperti Kakak bisa ulangi pertanyaannya.
0: Iya, bagaimana konsep rasa memiliki terhadap budaya leluhur yang memang dapat mempengaruhi kemajuan dari kota maupun daerah sendiri, begitu?
1: Ya, konsep rasa memiliki kurang lebih seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwasannya budaya itu bukan hanya sebatas cerita masa lalu, tapi budaya itu mempunyai fondasi pegangan yang berakar pada etika dan norma. Nah, rasa memiliki di sini berarti ketika saya melakukan sesuatu, berarti saya juga tahu diri saya berasal dari etnis atau suku Dawan Timur. Sebagai orang Timur, saya juga harus menunjukkan etika yang baik ketika bertemu dengan orang lain, berbicara, bertutur. Nah, hal demikian bisa memudahkan saya, membantu saya dalam mengenali diri saya, sesama saya, lalu dampaknya pada penerimaan kebudayaan seperti itu, Kakak.
0: Tapi ini kan Kakak Freddy sudah merantau begitu, keluar dari daerah. Ini kalau boleh tahu sudah berapa tahun Kakak Freddy?
1: Kalau merantau itu sejak tamat SMA 2014 hingga saat ini, Kakak,
0: Iya,
1: ya.
0: berarti sudah cukup lama ya, dan sudah berbaur juga dengan masyarakat di sana. Nah, nilai adat atau ajaran leluhur apa yang memang paling Kakak Freddy ingat begitu dan pegang sampai sekarang begitu?
1: Nilai yang saya ingat dan menjadi fondasi saya adalah Muin Tok Hit Ok Biakin, Naigat Moai Huma Huma. Nah, ini tentunya berkaitan dengan relevansi kenyataan realitas yang terjadi di ibu kota khususnya Jakarta. Mungkin Kakak sering mendengar banyak perselisihan, tawuran antar budaya, antar geng dan lain sebagainya. Dan fakta yang kita temukan dan juga alami di sini memang kebanyakan generasi dari Pulau Timur. Tentunya pertama-tama saya minta maaf, bukan menggurui atau mendikte, tapi ini memang fakta. Fakta memang kejam, tapi itulah kenyataan bahwasannya dalam membangun hubungan dengan orang lain, kebiasaan kita, karakter kita yang ya kurang lebih spontan, terdengar keras atau apa-apa, suka-suka kita lah. Ya, kurang lebih tepatnya ego kita untuk menunjukkan bahwa siapa

0: diri saya, dari mana saya berasal, saya kuat dan lain sebagainya. Nah, itu yang secara tidak sadar mempengaruhi jarak atau space, di mana pada akhirnya memicu perselisihan pendapat, lalu timbullah stigma atau penilaian buruk terhadap generasi dari Pulau Timur, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Betul.
0: Nah, konsep Muentok Hit Auk Biaki Naikat Mahuma-Huma ini, menurut pandangan keyakinan saya dan yang saya jalani selama ini adalah, ketika saya berada dimanapun, saya juga harus tahu etika dan norma atau larangan yang berlaku di daerah tersebut. Karena itulah yang memberikan kemudahan dan menghindari saya dari berbagai hal. Kurang lebih seperti itu, kakak.
1: Okay. Baik-baik. Dan bagaimana kakak Freddy ini ya mempraktikkan nilai-nilai tersebut di lingkungan kerja ya, ataupun di lingkungan akademik ya, ataupun di lingkungan tempat tinggal begitu?
0: Nah, cara mempraktikkannya, pertama-tama kita harus memahami karakter atau kurang lebih perbedaan. Tentunya perbedaan di sini bukan menjadi sesuatu penghalang untuk kita bisa bekerja sama, bersahabat, berteman, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Tapi perbedaan di sini menunjukkan keunikan. Dalam keunikan tersebut, kita, dalam hal ini saya sendiri, harus menahan ego agar ketika saya membangun komunikasi atau mempraktekkan kehidupan di lingkungan sosial, potretan diri saya yang dari timur, yang terbilang keras dan lain sebagainya, jangan sampai melukai teman, khususnya teman-teman yang berasal dari berbagai daerah, khususnya yang dari Jawa, yang cenderung memiliki komunikasi atau tata bahasa, nada atau intonasi yang lebih pelan dan halus ketimbang kita yang blak-blakan, spontan, keras, dan lain sebagainya. Intinya pada keterbukaan, menahan ego, dan mau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan apapun bersama dengan kebudayaan orang lain.
1: Okay.
0: Mungkin seperti itu, kakak.
1: Berarti itu apa ya? Artinya bahwa kita harus bisa mengerti kotong mendiri sendiri begitu. Kotong bukan di kotong daerah, tapi kotong ada di orang lain pun daerah begitu. Jadi kotong harus bisa menahan ego seperti itu ya, kakak Freddy.
0: Iya, betul.
1: Baik-baik. Dan ada yang bilang, nanti kalau kotong sonde seperti itu, kotong pung jati diri ya sebagai orang NTT ya, itu bisa hilang begitu. Nah, nilai apa yang menjadi apa ya landasan begitu orang Dawan dalam bersikap rendah hati ya, bersikap rendah hati tapi sonde kasih hilang jati diri aslinya begitu.
0: Nah, yang pertama di sini kembali lagi pada penempatan diri. Ketika saya bertemu sesama teman dari Jawa, misalnya dalam hal komunikasi, saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ketika saya pulang ke rumah bertemu dengan lingkungan, terutama teman-teman, saudara dari daerah, khususnya Pulau Timur, saya kembali lagi menjadi identitas saya dalam khususnya dengan mempraktekan bahasa Dawan, berbicara bahasa Dawan, dan juga lain sebagainya. Anggapan bahwasannya ketika kita berusaha untuk masuk atau beradaptasi dengan budaya lain dan pada akhirnya mempengaruhi jati diri kita itu sebenarnya tergantung pada diri kita untuk menempatkan diri. Kurang lebih seperti itu, kakak.
1: Okay.
0: Jadi tahu menempatkan diri.
1: Tapi bagaimana? Apa yang kotong harus lakukan begitu ketika kotong dalam keadaan yang memang betul-betul sonde, hampir-hampir sonde bisa terkendalikan begitu? Itu apa yang kotong harus lakukan begitu ya? Apalagi dengan karakternya kita seperti itu ya? ketika kita dalam

0: keadaan yang memang betul-betul apa ya, orang Kopen bilang darah sunai sampai ubun-ubun begitu ya. Nah, bagaimana Kotong bisa harus apa ya mengendalikan Kotong sendiri dengan mengedepankan filosofi orang Dawan ini?
1: Nah, ketika seperti yang kita dari sana darah sunai, jadi kita tidak bisa tahan lagi. Itu kembali lagi pada pegangan hidup kita, filosofi yang muentok atunibian, negat mue huma-huma, hensetit lalang, dan lain sebagainya. Meskipun dalam hati kita tidak bisa menahan emosi tersebut, tapi ada alternatif lain atau solusi lain. Misalnya, pergi mencari tempat, atau misalnya menonton, membaca, menulis, mendengarkan musik, mengunci diri dalam kamar, lalu goyang-goyang sendiri, dan lain sebagainya. Tapi konsep atau paham saya ini tidak juga diterima oleh orang lain, karena setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi persoalan tersebut.
0: Oke.
1: Tapi sejauh ini yang saya lakukan seperti itu.
0: Baik, baik, baik. Dan Kotan juga harus bisa menahan Kotan sendiri ya.
1: Betul.
0: Baik, baik. Oke, nah dalam konteks perantauan ini ya, bagaimana perantau itu ya, perantau menafsirkan ulang ya, menafsirkan ulang nilai budaya saat apa ya berhadapan dengan norma-norma baru begitu, budaya-budaya baru begitu di orang tanah begitu.
1: Menafsirkan norma-norma baru, khususnya yang berkaitan dengan filosofi atau pandangan hidup kita ya, kurang lebih seperti itu ya Kak?
0: Iya, seperti itu.
1: Oke. Menafsirkan norma atau etika dalam kehidupan sosial, khususnya berada di tanah perantauan. Pertama-tama, kita kembali lagi pada identitas. Selain identitas, kita juga tahu mana larangan yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Dalam hal menafsirkan, menurut perspektif pandangan saya adalah memiliki kesadaran akan kearifan lokal budaya kita. Memiliki kesadaran juga akan keberadaan orang lain. Memiliki kesadaran juga akan perbedaan. Kesadaran juga akan ketenangan dan juga sesuatu yang menciptakan kedamaian dalam beraktivitas.
0: Oke, nah dari tahun berapa Kakak di sana sebagai perantau?
1: Sebagai perantau saya dari tahun 2014 Kakak.
0: 2014 dan ini juga sudah cukup lama. Nah, bagaimana Kakak Freddy ini melihat begitu teman-teman yang lain dalam mengedepankan nilai-nilai ataupun filosofi orang Dawan ini sesama perantau?
1: Oke, mumpung di RRI Kupang ini, jadi suara saya pasti didengarkan. Nah, ini juga menjadi satu keresahan yang selama ini saya rasakan ketika mengamati lingkungan sosial, khususnya kita perantau dari timur ketika berada di kota-kota metropolitan, khususnya di Jakarta. Di sini pembawaan diri teman-teman kita yang dari daerah mungkin dipengaruhi oleh salah satunya faktor pendidikan. Artinya, data yang kita temukan, banyak perantau dari daerah kita setelah tamat SD, SMP, atau SMA sudah memilih untuk merantau ke Jakarta. Karena di sini banyak sekali perkumpulan yang orang Timur Dawan. Nah, mungkin pembawaan mereka itu yang dari kampung, yang sukanya ya sebebas-bebasnya karena di daerah sendiri. Lalu mereka mempraktekannya di kehidupan sosial di sini. Tapi apa yang mereka lakukan sebenarnya bertolak belakang dengan norma saudara-saudara kita yang di sini. Tentunya di sini juga kita bukan hanya mayoritas penduduk dari timur, tapi kita terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan ras. Umumnya yang kita lihat juga, khususnya yang saya temukan adalah kecenderungan untuk menunjukkan diri. Ya, semacam membuktikan diri bahwasannya saya lebih jago, lebih berani, dan lebih dari yang lainnya. Makanya ketika di jalanan, entah dimanapun, kebanyakan teman-teman kita ini ya suka berbuat onar seperti itu. Dan mungkin memang pada satu sisi semacam shock terapi ya. Tapi ketika perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus akan memberikan stigma buruk juga, kakak. Betul. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu.
0: Iya.
1: Sukanya menunjukkan diri, egonya tinggi, berani dan lain sebagainya. Tabrak aja, intinya tabrak aja. Karena ada saudara atau perkumpulan di belakang saya nantinya melindungi ketika terjadi masalah.
0: Iya.
1: Kurang lebih seperti itu yang saya alami, rasakan.
0: Iya, sebenarnya kita itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, begitu ya?
1: Iya, kakak.
0: Oke, baik-baik. Dan apakah kakak Freddy ini masih menggunakan apa ya, bahasa Dawan, nilai-nilai budaya orang Dawan, begitu filosofinya, begitu saat berkomunikasi dengan keluarga, contohnya ya, menggunakan bahasa daerah ya. Dan apakah itu sangat-sangat penting juga ketika ketong berada di tanah rantau, kakak Freddy?
1: Iya, tentunya sampai saat ini dan sampai kapanpun komunikasi bahasa Dawan akan tetap saya lakukan bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Bahkan pada saat yang bersamaan, teman-teman kita yang dari budaya lain juga memiliki motivasi untuk mempelajari budaya kita, khususnya bahasa. Dalam keadaan tersebut, ada kebanggaan bahwasanya apa yang kita bicarakan, praktekan, lakukan di lingkungan, khususnya komunitas suku Dawan Timur, secara tidak langsung mempengaruhi teman-teman yang melihat dari luar. Berbicara, berkomunikasi dengan bahasa Dawan juga itu merupakan satu simbol identitas di mana kita sebagai orang Dawan Timur. Sebagai orang Dawan Timur juga kita tidak boleh melupakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Seperti itu, kakak.
0: Oke, baik. Dan menurut kakak mungkin ada tantangan lain lagi begitu ya, tantangan terbesar bagi generasi muda ya, generasi muda Dawan begitu, dalam mempertahankan filosofi aslinya di era sekarang begitu, di tanah rantau begitu yang semakin maju begitu, bahkan budayanya juga sudah sangat beragam begitu. Mungkin ada tantangan-tantangan lain begitu bagi generasi-generasi muda Dawan ini, orang Dawan.
1: Tantangan terbesar yang dihadapi oleh teman-teman kita, khususnya generasi muda Dawan ketika berada di tanah rantau itu adalah jati dirinya itu semacam terguncang, semacam geger budaya, shock budaya seperti itu. Karena pandangan atau kebiasaan kita di timur sana kan masih semacam ya, kita di sana sini kita masih satu ras, satu suku. Namun ketika kita berada di tanah rantau ini, tentunya yang datang juga dari hampir seluruh Indonesia. Nah, dalam keadaan tersebut, mau tidak mau, ketika identitas kita lemah, kepercayaan diri kita akan kearifan lokal dari mana kita lahir, bertumbuh dan berproses tidak kuat, maka dengan sendirinya teman-teman ini akan terpengaruh dengan budaya lain. Nah, satu tantangan terbesar juga kebiasaan kita orang Dawan Timur, khususnya dalam hal ini dari mohon maaf, dari kota ya, Kepa. Ketika di tempat umum, misalnya kita bertemu sama orang

0: kawan-kawan ada kecenderungan rasa malunya itu untuk membicarakan atau berkomunikasi dengan bahasa Dawan karena gengsi dengan lingkungan. Tantangan itu juga, tantangan yang lebih besar juga datang dari budaya-budaya luar, khususnya K-pop itu.
1: Iya.
0: Di mana generasi sekarang itu tergila-gila dengan budaya-budaya luar ketimbang budaya dari mana mereka lahir atau membentuk diri mereka. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang pertama itu geger budaya, sok budaya, identitasnya lemah, gengsi dan minder untuk berkomunikasi dengan sesama dari Pulau Timur ketika berada di ruang publik. Kurang lebih seperti itu kata.
1: Iya. Sebenarnya kalau kata mau lihat juga ya, lihat lebih jauh ya, orang luar itu sangat-sangat penasaran dengan ketampung budaya, dengan nilai-nilai ya, filosofi yang ada di dalam ketampung budaya begitu ya. Tapi kotongnya itu yang masih belum menyadari hal itu, walaupun masih ada sebagian besar ya masyarakat ya masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya itu sendiri dan juga masih menjaga begitu ya. Sama seperti kakak Freddy ini, walaupun di tanah rantau tapi sonde kasih hilang jati dirinya begitu. Okay, baik. Dan mengapa filosofi ya, filosofi orang Dawan ini tetap relevan begitu ya, sebagai pedoman, pedoman menempatkan diri bagi perantau ya di tengah perubahan sosial dan budaya ini.
0: Filosofi Dawan berpengaruh atau tetap relevan dengan kehidupan setiap generasi itu karena dalam setiap situasi, kesempatan, kita selalu bertemu, berkomunikasi dengan berbagai macam kebudayaan. Nah, pentingnya kita tetap menjaga filosofi pegangan hidup kita adalah membantu kita untuk mengenali siapa diri kita, siapa orang tua kita di tempat lain. Bagaimana kita meramu, meracik, atau mengkompilasikan nilai-nilai yang ada, lalu kita jadikan sebagai semacam dalam tanda kutip alarm untuk kita tetap berproses dan terus berproses, sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan nantinya kembali kepada diri kita. Dan relevansi terbesarnya dalam dunia pekerjaan, perkuliahan dan lain sebagainya itu terkait dengan keselarasan hidup.
1: Yeah.
0: Maksud dari keselarasan hidup ini adalah ketika kita berada di kampung, orang tua kita dengan budaya kita sudah mengajarkan cinta kasih, peduli pada sesama, empati, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persatuan dalam melakukan segala sesuatu. Itu relevansi yang perlu kita jaga sebagai generasi pulau negeri, sebagai generasi atlet meto. Karena di sana kita melihat filosofi semacam gotong royong, niup tabuah, duduk bersama, tok tabuah, berbicara, berbagi, mendengarkan cerita, dan lain sebagainya, kakak.
1: Okay. Apakah hal-hal seperti itu masih tetap dilakukan di perantauan begitu ya, dari teman-teman kita, saudara-saudara kita begitu, ketika mereka memilih untuk merantau dan ketika sampai di tanah rantau, apakah mereka juga masih melakukan hal-hal seperti itu, gotong royong ya, duduk bercerita ataupun hal-hal yang untuk membangun kebersamaan begitu, rasa persaudaraan begitu?
0: Tentunya teman-teman kita, khususnya generasi milenial 90-an, 80-an itu nilai-nilai seperti gotong royong, duduk bersama, bermufakat, dan lain sebagainya itu masih kental dan terus dihidupkan dalam setiap pertemuan. Tapi teman-teman kita yang kelahiran ya 2005 ke atas ini ya bisa dikatakan kurang lebih seperti apa, semacam

0: lah untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi generasi milenial itu masih mempraktekan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan lain sebagainya, kata.
1: Iya, berarti bisa dibilang itu juga salah satu langkah nyata konkret yang memang dilakukan oleh generasi muda untuk mengimplementasikan begitu ya filosofi dakwah di tengah arus modernisasi ya, kakak Freddy.
0: Iya betul, kata.
1: Baik, dan sejauh mana ini peran pendidikan berbasis kearifan lokal dapat menjamin begitu, menjamin output ya generasi yang pintar sekaligus beretika begitu.
0: Peran pendidikan kearifan lokal dalam memberikan atau menghasilkan sumber daya yang tidak hanya cerdas tapi berkarakter, ya kakak.
1: Iya.
0: Kurang lebih seperti yang di awal-awal tadi saya bilang, bahwasannya itu budaya bukan cerita masa lalu. Budaya merupakan kompas, pegangan hidup masa depan NTT. Ketika pendidikan, dalam hal ini orang tua, menanamkan nilai, etika, dan spiritual kearifan lokal, nah maka dampak yang kita rasakan adalah generasi atau sumber daya manusia dari Akuin Mete ini tidak hanya pintar secara akademi, tetapi generasi yang berkarakter dan berakar pada identitas dari mana mereka lahir, bertumbuh, dan berproses.
1: Okay. Baik-baik. Dan ada satu hal penting juga ini ya, kakak Freddy, ya, bahwa ketong sebagai perantau itu kan masih sering membawa ya ketompong ego, ketompong keras kepala begitu ya. Dan memang itu menjadi ciri khas dari ketompong basodara ya, ketompong kawan-kawan begitu. Memang itu menjadi ciri khas dari orang-orang yang ada di NTT begitu ya. Tapi balik lagi begitu, ketong juga harus bisa menempatkan diri begitu ya, kakak Freddy, ketika ketong harus memilih untuk merantau begitu ya, tanpa harus meninggalkan ya, meninggalkan apa yang menjadi ketempun jati diri begitu ya, bahwa ketempun budaya-budaya itu memang masih apa ya, bukan masih tapi memang memiliki nilai-nilai yang mengajarkan ketong itu untuk saling menghargai ya, saling memahami begitu ya, saling menghormati begitu ya, kakak Freddy.
0: Iya kakak.
1: Dan bagaimana ya cara ketong itu tetap terbuka ya, tetap terbuka dengan budaya orang lain begitu ya, tanpa harus meninggalkan begitu ya ketompong keaslian dari ketompong diri sendiri begitu, identitas begitu ya, kakak Freddy, sebagai orang dawan begitu. Mungkin ada hal yang paling sederhana begitu.
0: Iya kakak, kita berubah bukan kita meninggalkan identitas kita sebagai Atwin Meto, tapi kita berubah untuk menciptakan ruang publik, ruang komunikasi yang lebih setara, sama, dan berkeadilan.
1: Oke, halo kakak Freddy.
0: Halo kakak.
1: Oke, baik. Baik kakak Freddy, kalau suatu saat begitu ya, suatu saat ya, kakak Freddy ini kembali ke tanah timur ya, ke asalnya begitu. Apa nilai dari perantauan yang ingin kakak Freddy bawa begitu ya, untuk membangun kampung halaman begitu
0: ya, ketika suatu saat nanti ketika saya kembali ke timur, khususnya kota Kepa, yang saya bawa itu adalah mungkin pertama pola pikir ya. Nah, pola pikir di sini saya dapatkan atau pelajari dari teman-teman yang berasal dari budaya Batak, Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya, di mana mereka itu sangat mencintai kearifan lokal mereka sendiri. Nah, nilai itulah yang nantinya saya bawa dan akan praktekkan bersama teman-teman yang berada di daerah. Selain mindset atau pola pikir tersebut, saya juga akan membuat satu komunitas yang menghimpun

0: teman-teman untuk terus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal budaya. Hmm. Kurang lebih ya, seperti contoh-contoh yang dilakukan oleh teman-teman kita dari SOE ya. Hmm. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi kecintaan, ketulusan, kemauan teman-teman dawan dari SOE yang memiliki tingkat kebudayaannya tinggi. Hmm. Mungkin dalam pandangan saya, orang SOE itu nilai kebudayaannya jauh lebih tinggi dari teman-teman yang lainnya.
1: Hmm. Oke. Okay.
0: Membentuk komunitas di kampung untuk merawat nilai-nilai kearifan lokal.
1: Hmm.
0: Seperti itu kakak.
1: Oke. Okay. Dan ada juga salah satu hal yang menarik ini ya kakak Freddy, begitu ya. Nilai budaya apa dari filosofi orang Dawan ini yang memang sudah apa ya diikuti begitu ataupun diambil begitu ya oleh masyarakat ya, oleh masyarakat di luar dari ketumpun daerah begitu. Ketika kota merantau, ketika kota membawa ketumpun budaya, diterapkan begitu, diikuti oleh orang-orang yang memang ada di rantauan begitu. Orang asli lah begitu, orang asli di rantauan begitu. Ada tidak ketumpun budaya memang diterapkan begitu ya oleh orang-orang di sana?
0: Salah satu nilai kearifan lokal kita atau budaya kita yang paling mempengaruhi teman-teman kebudayaan dari Indonesia pada umumnya itu adalah solidaritas, persaudaraan kita. Itu memang kita tidak bisa menyangkal lagi tentang bagaimana rasa persaudaraan kita sebagai orang Timor. Ketika kita berada di ruang publik dan melihat kulitnya gelap ya, seperti ini, ya disitulah timbul rasa memiliki bahwasannya, oh ini saudara saya. Meskipun kita belum tahu namanya siapa, dari daerah mana, tapi ketika kita melihat teman kita yang warna kulitnya sama, warna rambut, dan lain sebagainya sama, dengan sendirinya nilai persaudaraan itu timbul, berakar, dan terus menguatkan tali persaudaraan kita di tanah rantau. Itulah yang mempengaruhi teman-teman dari budaya lain.
1: Okay.
0: Kadang mereka juga sharing atau cerita kepada kita, kok kalian bisa rasa persatuannya seperti itu, padahal kalian tidak kenal daerahnya mana, sukunya apa, dan lain sebagainya, kakak.
1: Oke. Okay. Ya. Baik-baik, dan itu yang menjadi salah satu ciri khas dari ketumpung masyarakat NTT, walaupun ada di mana ya, sonde tahu lu siapa, lu dari daerah mana, tapi kalau tahu berasal dari NTT itu sudah apa ya, menjadi satu hal yang mendekatkan ketong begitu.
0: Betul, kakak.
1: Supaya tetap terhubung, supaya tetap saling menjaga begitu, tali persaudaranya semakin kuat begitu ya kakak Freddy.
0: Iya.
1: Baik-baik. Apa pesan filosofis dari leluhur yang ingin kakak Freddy sampaikan kepada para pemuda Dawan yang baru ingin merantau ataupun yang sudah merantau begitu?
0: Ya, pesan dari saya khususnya yang berangkat dari kebudayaan filosofi orang Dawan adalah, kemanapun kita pergi, jangan melupakan dari mana asal daerah kita. Karena pada kenyataannya banyak teman-teman kita khususnya yang berasal dari Pulau Timor dan sekitarnya, ketika mereka memutuskan untuk merantau, ada

Masih dari kawasan Tempelo 8 Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT dan masih bersama Datene yang menemani semua pung suasana malam ya sampai di jam 12 malam nanti ya. Saat ini di halaman depan RRI Kupang ini terlalu rame, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Ramenya kenapa? Karena malam ini adalah malam kedua ya untuk konser Amal Merah Putih ya, yang merupakan kegiatan dari Rumah Musik Siloam ini yang bekerja sama dengan RRI Kupang juga dan membuka open donasi juga ya, membuka donasi buat ketemu saudara-saudara yang ada di Flores ya. Jadi buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang ingin ya memberikan ya sedikit dari kelebihannya ketong ya, boleh berupa uang maupun barang ya. Kalau barang itu bisa antar langsung di RRI Kupang ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Kemudian untuk uangnya ya, kalau berupa uang, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua bisa melalui kris ya yang sudah tersedia di media sosial RRI Kupang ya. Jadi di Kota Mung Instagram itu sudah ada ya, sudah ada barcode, kemudian tinggal bapak mama dan scan, kemudian tinggal kirim ya bapak mama, kakaknya, kakak nona semua ya, apapun yang kotong kasih.

ya, sedikit dari yang Kotom berikan itu sangat berarti buat Kotom saudara-saudara yang ada di Pulau Flores yang sangat membutuhkan Kotom penguluran tangan, begitu ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Dan sampai sekarang ini masih berlangsung konser Amal Merah Putih, dan dari 5:30 tadi itu sudah begitu banyak penampilan-penampilan dari Kotom Pung adik-adik yang berasal dari Rumah Musik Siloam yang sudah menampilkan bakatnya ya, yang sudah menunjukkan kemampuan terbaik mereka ya dalam bidang vokal ya, menyanyi begitu ya. Kemudian sekarang ini ada satu nona ya, Kotom Pung Adi yang sedang bermain biola ini ya, yang menunjukkan bakatnya begitu ya. Dan banyak juga yang tercengang ya, kenapa ini anak ini bisa bermain biola ya, Kotom Sony bisa ya. Jadi Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua yang mau datang, untuk yang penasaran begitu, yang penasaran datang langsung, karena saat ini masih sementara berlangsung ya konser Amal Merah Putih, dan masih ada lagi penampilan-penampilan yang belum tampil begitu ya. Jadi buat Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, mari datang ya, lihat secara langsung kemeriahannya seperti apa ya, keseruannya seperti apa, karena ada juga hadiah yang akan dibagikan begitu. Kemudian ada juga ini pelaku-pelaku UMKM yang sudah standby dari tadi ya, kalau Bapak Mama dong lapar bisa beli makan, bisa beli minum juga. Kalau mau bawa oleh-oleh di rumah buat keluarga, ada juga ya yang menjual aksesoris begitu ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Jadi di sini paketnya lengkap ya. Dan konser Merah Putih ini ya masih terus berlangsung. Jadi buat Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua yang mau datang, ayo datang cepat su. Kotom tunggu kedatangannya ya. Dan nanti datang kembali lagi ya untuk menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu, jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su, simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, ya.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita, tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: mau tahu tentang budaya NTT?
1: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian. Tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
2: Jai adalah salah satu nama tarian adat di Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
3: Kabut Susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
0: Jangan lewatkan pesona budaya Flobamora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sabu Raijua adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah mengenai cerita Hana Lele yang melegenda.

Dari tanah Saburejwa atau juga dikenal sebagai tanahnya para dewa, dikisahkan hiduplah tiga orang bersaudara. Yang sulung adalah seorang wanita bernama Hana Lele. Dua orang lainnya adalah laki-laki, masing-masing bernama Hipa Lele dan Hungu Lele. Hidup mereka sangat miskin karena orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Pekerjaan mereka sehari-hari ialah meramu ke laut untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang-kerangan, dan sayur-sayur laut. Mereka pergi ke laut pada saat air laut surut, pada siang maupun pada malam hari. Jika mereka ke laut pada malam hari, maka mereka harus membawa suluh. Usaha mereka kadang-kadang memberikan hasil baik, namun terkadang juga tidak. Pada suatu hari, Hana Lele pun mengajak kedua saudaranya ke laut untuk mencari ikan karena sudah beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang baik.

0: Hipa lele, pungu lele, hei, ayo bangun. Ini sudah pagi, waktunya kita pergi ke laut. Kita harus menangkap ikan hari ini.
1: Oh, kakak, kami masih mengantuk.
0: Tidak bisa, Hipa. Jika terlalu siang, kita tidak akan dapat menangkap ikan satupun. Ayo bangun, siapkan kenaha dan kelera kita.
2: Baiklah, kakak.

0: Ana Lele beserta kedua saudaranya akhirnya berangkat ke laut. Sesampainya di sana, Hana Lele memasang dan mengangkat genaha. Sedangkan Hipa Lele dan Hungu Lele bertugas mengangkat batu-batu yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan. Berjam-jam lamanya pekerjaan itu dilakukan, namun sia-sialah hasilnya. Hal ini menyebabkan mereka mengeluh. Kesabaran dan ketabahan mereka kian mengendur, terutama Hipa Lele dan Hungu Lele. Dalam keadaan yang demikian, Hana Lele mencoba menenangkan emosi kedua saudaranya. Ia memberikan dorongan dan harapan kepada kedua saudaranya serta mengajak mereka untuk menghampiri sebuah batu lain yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan.
1: Ah, sudah berjam-jam kita di sini, tapi tak satu pun ikan yang muncul. Bagaimana ini?
2: Sabarlah, Hungu. Lihat, di sebelah sana air lautnya sudah mulai surut. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sebelah sana? Kalau dapat, kalian berdua bisa memakannya.
3: Terserah kakak. Mudah-mudahan seperti apa katamu, di sana ada ikan. Tapi kalau tidak, kita pulang saja.

0: Dugaan Hana Lele ternyata benar. Seekor ikan koromata yang besar ditangkap di balik batu itu. Ikan itu dipindahkan ke dalam kelera, sejenis tempat menampung ikan oleh Hana Lele. Namun tiba-tiba, ikan yang ditangkap Hana Lele tersebut berbicara kepadanya.
1: Hana Lele, lepaskan aku, karena jika tidak, aku akan membawa malapetaka bagimu.
2: Hah? Ikan ini bisa bicara? Tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi.

0: Karena beranggapan bahwa ia berhalusinasi, Hanalele segera membunuh ikan tersebut. Hanalele beserta kedua saudaranya segera menuju ke darat. Setibanya di darat, ikan dibersihkan. Sementara itu, Hanalele menghidupkan api. Hungulele membersihkan ikan tersebut di dekatnya. Saat Hungulele membersihkan sisik ikan tersebut, tiba-tiba beberapa sisik ikan itu terlempar dan mengenai mata dari Hanalele.
1: Aduh, aduh, mataku sakit sekali. Tolong, aduh, tolong.
2: Aduh kak, kakak. Kak, aku mohon maaf. Aku tidak sengaja. Oh, Hipa, Hipa, bagaimana ini?
3: Oh Deo, aduh, kau ceroboh sekali Hungu.
0: Ia berusaha membersihkan matanya itu dengan menggosok-gosok matanya. Tetapi semakin digosok, semakin terasa sakit. Kemudian ia berteriak meminta tolong. Teriakan Hanalele makin lama makin menjadi. Hipalele dan Hungulele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya itu. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Hanalele kemudian menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat membasuh matanya. Tidak lama kemudian, Hanalele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih itu. Ia merasa agak tertolong. Akan tetapi, setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia kala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hanalele khawatir, jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya kembali ke rumah dengan pesan agar keduanya harus kembali lagi ke pantai bersama keluarga untuk menemaninya dan membawa makanan baginya.
1: Hipalele dan Hungulele, adik-adikku, pulanglah kalian. Biarkan kakak di sini dahulu.
4: Tidak kakak, tidak, tidak. Biarkan kami di sini menemanimu.
1: Tidak, kalian harus pulang. Pergilah, lagi pula aku lapar. Bawakan sedikit makanan dari rumah kita.
5: Tidak takutkah kakak sendiri di sini? Bagaimana jika Hipalele saja yang pulang dan aku menemanimu di sini?
1: Tidak apa-apa adik-adikku, pergilah. Deo akan melindungiku sampai kalian datang.

0: Manhanalele tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian.
1: Hai Hanalele.
2: Siapa itu?
1: Aku adalah Deodohi Bala, pelindung lautan ini. Kamu adalah manusia ceroboh. Terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga, engkau menjadi penyu untuk selama-lamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel sampai selama-lamanya untuk mengingatkan engkau akan pelanggaranmu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa ikan koro mata yang engkau tangkap itu adalah ikan permainan dewa laut yang tidak boleh dibunuh?
2: Ampun, Deodohi Bala, hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu bahwa ikan koro mata itu tidak boleh dibunuh. Ampunilah aku, Deo.
1: Sudah terlambat, Hanalele. Mulai sekarang, kamu akan berubah menjadi penyu untuk selama-lamanya.

0: Perlahan-lahan Hana Lele pun berubah menjadi seekor penyu. Keesokan paginya, Hungu Lele dan Hipa Lele bergegas kembali ke pantai untuk menemui kakak mereka, Hana Lele. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kakaknya.
1: Kakak! Kakak! Di mana kamu?
2: Aduh, bagaimana ini, Hipa? Bagaimana kalau kakak terbawa arus laut?
3: Hus, sembarang saja kamu. Ayo, kita cari di sebelah sana.
0: Hungu Lele dan Hipa Lele kebingungan mencari kakaknya ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Saat mereka lelah dan berteduh di bawah pohon lontar yang ada di pantai itu, muncullah seekor penyu dari dalam pasir di dekat mereka.
4: Hipa Lele, Hungu Lele.
2: Hungu? Kau dengar itu? Itu suara kakak.
3: Iya, betul. Tapi, di mana dia?
4: Aku di depan kalian.
2: Di depan kami? Tapi, di depan kami, saat ini, seekor penyu. Bagaimana bisa?
4: Aku dikutuk oleh Deoro Hibala, adik-adikku, karena membunuh ikan koromata yang menjadi kesayangan mereka. Sekarang, aku adalah penyu yang ada di depan kalian. Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-kali menangkap ikan koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya, karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan keturunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa.
0: Hipa Lele dan Hungu Lele menangis tersedu-sedu mendengarkan pesan saudarinya itu. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh dewa laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak lagi makan ikan koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipa Lele dan Hungu Lele, dalam hal ini Udu Nahipa di Pulau Sabu, hingga saat ini tidak makan ikan koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua nanti di jam 9 ya. Jangan sampai kasih lewat karena seperti biasa di hari Kamis itu ada siaran berjaringan Korwil 6, Pesona Budaya Flobo Mora. Dan nanti Kotong akan bergabung bersama teman-teman dari RRI Pro 1 Endeh ya, untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil 6, Pesona Budaya Flobo Mora. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Loba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Pesona Budaya Flamamora yang disiarkan oleh Pro 1 RRI ND, Pro 1 RRI Atambua, dan Pro 4 RRI Kupang. Disiarkan setiap hari Kamis pada pukul 21.10 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar Skor Wheel Nusantara 6. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Kembali jumpa ya bersama kami di siaran berjaring Pesona Budaya Vloba Mora, RRI Kupang, Ende dan Atambua. Saya Angela But dan juga operator studio kami ada Dev Rivaldi yang menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dimanapun berada, tentunya di edisi kali ini ada beberapa informasi menarik yang kami suguhkan untuk Anda di Pesona Budaya Vloba Mora, yaitu diantaranya dari RRI Kupang dengan informasi pamali atau pantangan dalam masyarakat Timor, dan dari RRI ND simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang tenun bena. Iya, dan juga dari RRI Atambua dengan informasi menarik pada Pesona Budaya Vloba Mora pada malam hari ini, yaitu Etubani penghormatan sakral menantu perempuan asal Malaka. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, tetap bersama kami di siaran berjaring Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, Ende dan Atambua.

budaya Foba Mora yang disiarkan oleh Pro 1 RRI ND, Pro 4 RRI Kupang, dan Pro 1 RRI Atambua.

Ya, pendengar, informasi menarik malam ini. Yang pertama kita dengarkan persembahan dari RRI Kupang bersama dengan presenter adat Daten Raja Haba yang memang menghadirkan narasumber Yonathan Nuba Tunis, salah seorang pemerhati budaya Timor ya. Nah, di malam hari ini kita akan ikuti bersama terkait dengan pamali atau pantangan dalam masyarakat Timor.

0: pendengar Sekorwil Nusantara 6, apa kabar? Di edisi Pesona Budaya Flow Bamora kali ini, RRI Kupang menghadirkan topik tentang pamali atau pantangan dalam masyarakat Timur. Pendengar, pamali atau yang sering disebut juga dengan pantangan merupakan hal-hal yang kita dengar dari orang tua atau kakek nenek kita. Pamali berawal dari banyaknya kasus yang terjadi karena melanggar pantangan atau pamali tersebut meski segala sesuatunya adalah berdasarkan kehendak Tuhan. Masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Nusa Tenggara Timur mungkin tidak lagi asing dengan istilah pamali. Yang jelas, istilah pamali tersebut menyebar luas dari pedesaan sampai perkotaan. Bahkan, setiap daerah memiliki jenis pamali yang berbeda. Kali ini pendengar, kami mengajak Anda untuk mendengar lebih jauh mengenai pamali atau pantangan dalam masyarakat Timur seperti yang dituturkan Bapak Yonatan Nubatonis, seorang pemerhati budaya Timur dalam obrolan bersama kami.
1: Jadi pantangan atau larangan di dalam masyarakat mana saja, bukan Timur saja, tetapi komunitas masyarakat, itu ada anatomi perjalanan kehidupan manusia yang diyakini tetap ada dan ada sepanjang masa. Jadi pantangan-pantangan itu adalah norma-norma, aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan atau perjalanan hidup manusia yang patut diikuti dan dipatuhi. Jadi di masyarakat Timur ini ada sejumlah pantangan-pantangan. Dan orang yang bijak dalam kehidupan itu yang patuh dan taati. Karena setiap pantangan bukan saja hanya sebagai pantangan, tetapi ada sanksi-sanksi dalam kehidupan.
0: Walaupun menurut Bapak Yonatan Nubatonis, dalam perkembangan masyarakat dunia modern ini ada sejumlah orang yang menganggap itu tidak perlu atau sudah percaya Tuhan. Namun, pamali dulunya merupakan satu hal yang menjadi dasar seseorang dalam menjaga kehidupan.

0: hebat. Tetapi hanya orang-orang budaya sajalah, orang-orang yang patuh dan taat sajalah pada kehidupan budaya itu yang menurut keyakinan saya bisa menjalani hidup secara langgeng dan lestari. Ya, kalau orang yang sporadis melakukan itu, tidak langgeng dan tidak lestari dalam kehidupan satu keluarga, maka saya yakini bahwa hidup senang mungkin sesaat saja, tapi tidak bisa menurunkan cucu. Karena semua aturan budaya, semua pantangan-pantangan ditabrak. Bayangkan saja kalau pasal-pasal KUHP, seluruh pasal itu ditabrak orang, apa kira-kira yang akan terjadi pada orang itu? Bayangkan saja kalau semua hukum Tuhan ditabrak orang, itu bagaimana nasib orang itu? Saya kira kita bisa bayangkan. Bisa dikucilkan dan dianggap manusia tidak berharga, manusia tidak berarti. Budaya juga sama halnya. Ada pantangan-pantangan, ada sejumlah besar pantangan yang patut dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan.
1: Bagi masyarakat Timor, ada banyak contoh pamali yang sangat ditaati karena mengandung nilai filosofi kehidupan.
0: Khusus menyangkut, ini ada banyak. Misalnya saja dengan pengolahan hasil kebun. Karena masyarakat Timor adalah masyarakat bercocok tanam di lahan kering. Ini ada sejumlah aturan yang harus diikuti.
2: Ya.
0: Misalnya seseorang itu olah kebun. Dia punya hasil kebun itu belum dia doa dan dia makan, bikin ritual dan dia makan. Siapapun yang suguhkan makanan seperti itu di rumah tangga orang lain, dia tidak akan makan. Karena kalau dia makan, maka dia akan kena sanksi. Kebunnya bisa dimasuki ternak orang lain dan bisa lumat bikin habis dan dia tidak punya apa-apa. Kalaupun tidak hewan masuk, dia panen, tidak ada hasil yang memadai, sehingga orang takut. Tapi sekarang ini kalau orang lihat di mana saja, dia tidak peduli. Yang penting ada makan, makan. Tapi dia tidak tahu bagaimana tata krama kehidupan. Kalau misalnya makanan itu sudah dia doa ritual dan dia makan, maka makanan itu akan dia makan ambil secara tertib. Panen pun misalnya ambil makanannya tidak boleh pada malam hari. Dia ambil jagung misalnya di kebun harus di siang hari. Tidak bisa karena malam lapar kalau masuk kebun ambil. Ya, itu dipercayai bahwa roh dari makanan itu pergi. Dia hanya dapat ampasnya saja, sampah dari makanan itu yang ada. Berikut juga kalau dia panen dan dia bawa ke rumah. Makanan itu kalau sudah dipanen, seluruhnya sudah naik ke loteng. Itu dilarang siapapun untuk naik ke loteng. Itu pantang itu. Tidak boleh karena ibu tidak ada lalu bapak naik ambil makanan atau anak naik. Nah boleh. Adatnya adalah hanya ibu saja yang berhak naik. Apapun yang dibutuhkan di atas loteng. Dan ibu pergi 2-3 hari juga harus tunggu ibu datang. Biasanya ibu-ibu yang bijak itu, dia sudah siapkan memang. Kalau misalnya dia pergi 3 hari di luar kampung, maka dia akan siapkan perlengkapan-perlengkapan di bawah yang berasal dari loteng sepanjang berapa hari dia tidak ada. Tapi sekarang ini semua orang boleh ambil. Anak boleh naik ke loteng, suami boleh naik. Ya akhirnya loteng kosong. Semua loteng kosong. Panen 100 balek padi 2 bulan, 6 bulan selesai. Jagung berapa kuda, ratus kuda di atas loteng akan selesai. Karena dipercaya bahwa roh daripada makanan itu sudah pergi.
1: Bapak Yonatan Ubatonis lebih lanjut mengatakan, pamali atau pantangan adalah bagian dari budaya manusia. Namun seiring berkembangnya agama dan teknologi sudah mulai dilupakan. Padahal, pamali sebagai bagian dari bidang sosial budaya ini, kalau tidak teratur maka akan mempengaruhi bidang-bidang lain. Disinilah ia berharap ada peran pemerintah agar jangan sampai budaya masyarakat hilang.
0: Ya, jadi itu sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah. Kalau budaya hilang itu berarti tanggung jawab daripada pemerintah untuk ikut melestarikan. Gong tidak ada, mau pukul gong saja pemerintah cari setengah mati hanya untuk kasih tunjuk tamu yang dari Jakarta atau dari Jepang. Ya, tetapi gong ini sudah tidak ada lagi di kampung, tambur apa lagi? Nah, gitu. Nah ini tanggung jawab siapa?

että mun jappa mä rintain dipili ole rajaa. Dipili ole rajaa. Ti tuoda la vapa budaya, vapa huku, vapa sosial. Segala macam vapa ada di situ na tanggung jawab. Itu besar. Nah ini kalau adat hilang, masyarakat kita ini di Nusa Tenggara Timur ini ada sejumlah budaya yang masih dipertahankan secara pribadi. Intervensi dari pemerintah, kalau boleh dikatakan kecil, ya sporadis, tetapi tidak dirancang secara baik. Nah, tatanan sosial budaya ini kalau tidak teratur, maka kacaunya juga akan mempengaruhi bidang-bidang lain. Mm-hmm. Bidang agama juga tetap dipengaruhi, bidang hukum, ya. Keteraturan sosial itu tidak akan terjadi. Ya, karena budaya itu adalah sejumlah larangan pantangan yang tidak boleh dilanggar, seperti hukum formal maupun hukum Tuhan. Jadi kalau tiga hukum yang dijaga secara baik, saya kira amanlah bangsa ini.

0: Sebagai seorang pemerhati budaya Timor, ia mengatakan telah berperan aktif selama hampir 14 tahun ini mengajak masyarakat untuk kembali menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan hidup sebagai makhluk manusia di dunia budaya.
1: Saya tidak tahu di tempat lain ya, tapi di Timor ini saya berperan aktif sudah 14 tahun ini untuk mengajak masyarakat kita untuk kembali menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan hidup sebagai makhluk manusia di dunia budaya. Saya selalu laksanakan, selalu ada ritual, ada apa-apa dengar di radio maupun di televisi, saya sembeli hewan. Itu bicara sama arwah, sama alam ini ada di puntuan yang namanya wispa. Kita buat perjanjian.
0: Di akhir perbincangan kami, Bapak Yonatan Nubatonis mengutarakan harapannya agar ke depan ada sinergitas yang baik antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk dapat melestarikan budaya-budaya Nusa Tenggara Timur yang punya nilai kehidupan yang luar biasa, seperti halnya pemali atau pantangan yang berlaku dalam masyarakat Timur yang diturunkan dari leluhur.
1: Jadi harapan saya yang pertama, tetap-tetap juga kepada pemerintah yang mempunyai legitimasi dari rakyat untuk mengatur ini rakyat ini dengan segala bidang kehidupannya. Pemerintah itu dipilih, kepala desa dipilih, bupati dipilih, gubernur dipilih, presiden dipilih. Itu kepercayaan masyarakat dari berbagai sisi. Nah, sisi-sisi masyarakat ini yang harus kita jaga sehingga masyarakat itu, kita menghasilkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berbudaya, yang patuh hukum, dan takut akan Tuhan. Kan tiga hukum itu saja pada manusia yang harus dipelihara. Masyarakat Timur, apa yang saya bicarakan ini, itu adalah semua yang mereka sudah punya di sana. Ini tinggal diingatkan kembali, tapi mereka tahu. Yang namanya masyarakat desa, mereka tahu. Kalau masyarakat kota, orang Timur yang di kota, itu kan kebanyakan sudah keluar dari kecil, jadi tidak banyak berkecimpung dalam dunia itu, kita maklumi. Tetapi yang ada di desa tetap ada. Nah, untuk itu maka pantangan-pantangan hidup yang mengatur tentang lestarinya ini hidup dan langgengnya ini turunan dalam konteks yang baik, maka semua ini harus dipatuhi. Ya, okay. Baik di dalam olah tanaman, baik dalam panen tanaman, baik hasil panen, baik dalam penyimpanan, dan tata krama aturan-aturan ini sudah merupakan kebiasaan yang bersanksi dan sudah dibuktikan sehingga orang patuh dan tahan. Di desa masih ada, tinggal diingatkan, dijaga dengan kita berharap bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maksudnya. Dinas ini sebaiknya jangan fokus di pendidikan saja, tapi bagaimana menjaga dan melestarikan budaya sehingga lahirlah manusia Nusa Tenggara Timur yang cerdas, pintar, tapi berakhlak mulia.

Pendengar, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flow Bamora dengan topik Pamali atau Pantangan dalam Masyarakat Timor. Saya Daten, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Anda sedang mendengarkan Pesona Budaya Flamamura yang disiarkan oleh Pro 1 RRI ND, Pro 4 RRI Kupang, dan Pro 1 RRI Atambua.

Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari Prosot RRI Endaya untuk Anda di Pesona Budaya Floba Mora. Berikut kami akan hadirkan atau suguhkan ya Pesona Budaya Floba Mora dari RRI ND bersama dengan presenter kami ada Dito Utama yang akan membahas tentang simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang tenun bena. Nah, kami akan hadirkan bersama dengan narasumber Ibu Emiliana Kopai, Ketua Kelompok Tenun Kampung Adat Bena.

0: Selamat malam pendengar Skorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan Atambua. Bersama saya Dito Utama, kami hadirkan program Pesona Budaya Floba Mora. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan salah satu warisan budaya dari kampung adat Bena, yakni Tenun Ikat Bena. Dan kita akan menggali simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang Tenun Bena. Untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai Tenun Ikat Bena, kami sudah bersama dengan Ibu Emiliana Kopa, beliau Ketua Kelompok Tenun Kampung Adat Bena.
1: Dan menurut Bu Emi nih, apa Bu makna tenun ikat ya bagi masyarakat di Bena dan Ngada secara umumnya nih Bu?
2: Ya, maknanya itu pertama, menenun itu lebih diutamakan untuk kebutuhan terutama dalam melindungi tubuh dari seseorang. Itu satu. Ya, yang kedua, kami melestarikan warisan budaya yaitu warna alami. Selain melestarikan, ada kegunaannya seperti pewarnaan dari indigo. Bahkan warna-warna yang lain pun tidak menimbulkan efek samping seperti warna-warna dari kimia. Kalau warna-warna dari kimia kita salah simpan, anak-anak bermain, itu juga bisa menimbulkan efek yang sangat tidak diinginkan.
1: Dan dari setiap motif tenun yang Ibu tadi sebut itu kan pastinya macam-macam ya motifnya, tidak hanya satu motif itu Bu ya?
2: Iya.
1: Itu apakah dari masing-masing motif itu memiliki makna ya atau filosofi tertentu gitu?
2: Punya filosofi.
1: Oke, salah seperti, satunya apa?
2: Seperti itu awal mula membentuk motif itu ada yang titik-titik yang kami di sini sebut bilang lie, yang maknanya adalah seorang manusia menabung dari yang kecil kumpul-kumpul-kumpul menjadi banyak. Satu. Lalu yang kedua, yang garisnya turun naik, yang kami di sini bilang iu itu melambangkan filosofinya itu kehidupan manusia sehari-hari di, terutama untuk Bena, tidak ada seorang pun yang tetap standby, dia tetap jaya terus, pasti ada kehidupannya ada naik turun dan stay di tempat. Ya, lalu yang ke berikutnya itu gambar motif kuda itu sebelum menggambar atau mengikat motif kuda itu khususnya buat perempuan itu diawali dengan motif anting. Kenapa diawali dengan motif anting? Karena kami di Bena pengemban warisan adalah perempuan yang mengemban warisan di dalam rumah ada. Terus baru kita mulai dengan ikat motif kuda yang merupakan lambang transportasi. Itu pula ukiran di rumah adat juga ada gambar kuda. Setiap rumah adat pasti ada ukiran gambar kuda, karena untuk di Bena kuda bisa digunakan juga untuk semacam mas kawin, tetapi seperti laki-laki menikah dengan perempuan dari luar kampungnya, seperti perempuan dari Bena menikah dengan laki-laki, contoh laki-laki dari Bajau Kota atau dari Jasa minta DOSAO itu rata-rata setahu satu ekor dengan kuda dua ekor, itu DOSAO namanya, itu dibawa di saat nikah ada. Lalu untuk motif yang laki-laki juga sama seperti yang tadi saya jelaskan, motifnya lie, kumpul dari satu menjadi banyak, kemudian liu juga sama. Namun di motif kudanya tidak dimulai dengan gambar anting, tetapi dimulai, kami di sini bilang gambar hubet, itu melambangkan seorang laki-laki atau saudara laki-laki di dalam rumah adat, meskipun dia menikah ikut status perempuan atau status istrinya, tetapi dia punya hak dan tanggung jawab di dalam rumah adat saudarinya. Motif lainnya seperti gambar rumah adat atau simbol yang ada di tengah kampung itu yang kami sebut paga.
1: Okay.
2: Itu adalah lambang kesuburan kaum perempuan. Lalu ada lagi gambar ngadu yang seperti payung. Itu lambang dari seorang bapak melindungi istrinya, anaknya, saudaranya, saudarinya.
1: Nah, kampung adat Bena. Oke. Kampung adat Bena ya. Setiap hari itu ya, aktif ya untuk berproses merajut tenun itu ya di Bena itu.
2: Iya, kan rata-rata tiap hari kaum ibu-ibu begitu. Stay di rumah, menenun, buat warna, tetapi kalau kekurangan bahan bakunya, ya kita bersama suami kita ke hutan mencari bahan bakunya karena ada beberapa bahan baku yang tidak bisa dibudidaya.
1: Oh, begitu ya.
2: Di sini yang bisa dibudidaya cuman tanaman nila.
1: Tanaman nila ya, itu bisa ditanam mungkin di pekarangan rumah begitu ya, dalam arti ya dibudidaya.
2: Iya.
1: Oke, kalau di hutan itu juga dalam bentuk tanaman artinya ya? Dari pohon di apa itu yang di hutan?
2: Iya, kita produksi daun, seperti daun loba itu untuk warna hijau. Sedangkan batang, akar itu bermacam-macam merah, pink, kuning, coklat, ungu juga. Kalau ungu itu dari daun jati.
1: Oke.
2: Yang istilahnya daun jati yang sekarang tren itu bilang jati super, bukan jati putih.
1: Bahan baku ini semuanya alami ya artinya ya, jika berbicara mengenai ini. Tadi ada yang tanaman yang bisa dibudidaya, kemudian ada yang benar-benar harus dari hutan ya. Karena mungkin itu tanaman yang bisa diambil bahannya itu ya tanaman yang besar gitu, atau tanaman tua yang ada di hutan gitu Bu ya.
2: Iya, dan memang kita harus koleksi tanaman itu yang sudah berumur. Kalau yang masih muda-muda itu bisa kita buat warna, tetapi kadang muncul warnanya bagus, kadang muncul warnanya tidak jelas.
1: Apakah tenun ikat ini bisa menjadi sumber penghasilan ya, sekaligus menjaga identitas budaya daerah? Dan jika bisa itu bagaimana itu penerapannya di Bena Bu, untuk menghasilkan sumber ekonomi itu Bu? Bisa disampaikan?
2: Kalau pengalaman ya, pengalaman saya sendiri di Bena ini adalah tempat wisata ikon utama, tujuan wisata nomor satu di Ngada itu di Bena. Ini banyak wisatawan mereka datang ke sini tuh tidak sekedar melihat kampung, tetapi mereka juga waktu mau pulang mereka juga ingin membawa hasil souvenir sebagai tanda mata dari Bena.
1: Gitu ya, sebagai tanda mata itu artinya?
2: Penghasilan kalau di saat high season tamunya, itu ya boleh bilang lumayan lah untuk income dalam rumah tangga.
1: Oke, artinya bisa menghidupi ya, untuk memenuhi ekonomi gitu ya, dari masing-masing keluarga yang ada di rumah adat Bena ya. Jadi untuk kain itu dijual pada saat wisatawan datang gitu ya, pada saat high season itu terutama.
2: Iya, kita, hasil tenunan kami kita pajang di depan setiap rumah warga yang ada pajangan depan rumah, itulah yang untuk dijual. Harganya tidak merata, tapi tergantung ukuran dan juga bisa dinego antara para pelaku wisata dengan ibu-ibu di Bena.
1: Dari Bu Emy sendiri nih, khususnya pesan ya kepada generasi-generasi penerus nih, atau generasi masa kini ya, agar tetap mencintai dan bangga memakai tenun ikat daerah sendiri itu, ada pesannya Bu?
2: Ada.
1: Oke, bisa disampaikan ya Bu?
2: Ya, pesan dari saya kepada kaum muda, terutama kaum perempuan di mana saja berada, agar selalu mencintai warisan leluhur. Seperti tenun, menenun itu bukan sekedar untuk mendapat uang. Menenun menghasilkan selembar kain adalah melindungi tubuh kita sebagai manusia.
1: Oke.
2: Okay. Selain itu juga untuk pendapatan ekonomi rumah tangga yang saya rasakan selama ini di kampung adat Bena, agar jangan selalu mencintai produk-produk luar yang dengan desainnya yang, ya kalau menurut saya, ada yang bagus, ada yang tidak sopan.
1: Menurut Mama Emi nih, apa arti merajut harapan ya dalam kehidupan para penenun?
2: Gimana Pak Ulang?
1: Nah ini menurut Mama Emi ya, ini kan menenun ini kan merajut sebuah benang, dan pastinya di dalam rajutan benang itu ada sebuah harapan. Dan menurut Mama Emi, apa arti merajut harapan ya dalam kehidupan para penenun? Merajut harapan Mama Emi.
2: Ya, merajut harapan seperti mengerjakan benang berarti berusaha untuk menggapai sebuah cita-cita, berarti dia harus pelan-pelan dan tangan itu harus halus, sabar, lalu menghasilkan sebuah karya atau karya itu dengan mutu yang bagus, kualitas yang bagus, dan mempunyai motif yang khas dan identik dari leluhur yang diwaris.
0: Pendengar Skorwil Nusantara 6, demikian perbincangan kita tentang simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang tenun ikat kampung adat Bena. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program acara ini. Saya Dito Utama, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Sampai jumpa dalam Pesona Budaya Flobamora berikutnya. Salam budaya, salam Flobamora.

0: Bapai, o kok dia hai bola tu so ye. Ne ku tap ale na.
1: Oh, kok kok melengek do kenani ye. Kama kama tanda bapa na, bapa dia mau sibuk ni rekaman. Kau dia memang baik.
0: Oh, bapa dia mah bapa ini ari ye. Ni udah ngasih kabar risi-risi na.
1: Makanya ngazari wong kana si bapa tolak-tolak menasai bapa jelas anak kurang ngajar.

Dengar RRI dimanapun berada, Anda masih bersama saya Jelabut dan juga operator studio kami ada Dev Rivaldi yang masih menemani Anda ya di Pesona Budaya Floba Mora dari ND Kota Pancasila. Kami akan hadir bersama Anda. Ya, pendengar, kami masih hadirkan ya satu buah informasi ke ruang dengar Anda, yaitu terkait dengan Etubani, penghormatan sakral menantu perempuan asal Malaka, bersama dengan narasumber ada Pak Pio Seran BS SAG, tokoh masyarakat dan juga pelaku budaya Malaka, bersama dengan narator ada Pak Epi Mau dari RRI Atambua.

0: Tradisi ini dapat diterjemahkan sebagai sajian makan untuk mertua. Hal ini disampaikan Opa Pius Seran B SAG, tokoh masyarakat juga pelaku budaya Kabupaten Malaka, kepada tim kami ketika
1: Opa
0: kami
1: Pius
0: temui
1: di Kabupaten Malaka. Itu dikenal dengan satu istilah yang sangat lekat dengan kearifan lokal bagi mereka yang baru selesai menikah, khususnya menantu perempuan. Istilah itu saya masih ingat disebut etubani atau etubebani. Sebenarnya apa etubebani itu dan apakah hanya menantu perempuan yang berikan kepada keluarga dari menantu lelaki, atau sebaliknya menantu lelaki juga lakukan hal yang sama kepada keluarga dari menantu perempuan, dan apakah itu masih eksis sampai saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Ya, berbicara tentang itu bani atau itu bebani, pertama kita omong dulu tentang pengertian. Jadi itu nasi. Bebani itu mertua, itu bebani artinya nasi mertua. Itu dilakukan di tataran adat Sebete Seladi, Wesiwali, Wikiwali. Itu penghargaan besar oleh Fetofo. Kalau bahasa di utara bilang Umanain, kalau bahasa di Sebete Seladi disebut Oven. Dia menghargai seluruh mertua, mama mantu, bapak mantu yang tidak hadir karena alasan apa, maka itu bebani dilaksanakan dalam rangka itu. Nah, maka Umanain atau Oven si Umofeto ini dia memiliki tanggung jawab budaya. Dia harus pergi untuk memberikan makan bersimbol, kadang makan benaran di keluarga Umamane yang disebut itu bani atau itu bebani. Ya, mungkin dijelaskan lebih bahwa kapan itu bebani dilaksanakan itu beragam. Jadi kalau itu bebani itu keluarga Umamane dan keluarga Umofeto itu berdekatan sekampung atau beda kampung tapi bisa dijangkau saat ini katakan dengan mobil, maka dilaksanakan malam itu juga. Pada saat resepsi makan minum untuk hajatan keluarga di tenda sukacita, anak mantu laki-laki dia mengurus undangan dan tamu adat. Perempuan ini, Umanain ini, Ofeto ini yang harus dengan aiklete. Nah, aiklete itu disebut sebagai abu-abu diak, seluwa diak, dengan beberapa saudara, beberapa mama pergi ke Umamane supaya perimakan sajian ini kepada orang-orang tua yang tidak hadir karena alasan sakit, alasan umur tua, itu dibawa ke sana untuk diberikan sajian makan pestanya. Kalau pesta di sini makan, pesta di sana mereka merayakan dengan hidangan yang disajikan oleh anak mantu. Itu mengandaikan kalau kedua rumah, Umamane, Umofeto itu ada berdekatan. Tetapi kalau ada kalanya di selatan, di Besikama, Betun, kita laksanakan tradisi makan minum adat, tetapi Umamane itu ada di Kupang, di Flores, di Jawa, maka dia bersimbol tidak hilang, agar supaya nilai tidak hilang ditunjukkan saja rumah dekat, namanya kalau bahasa adat namanya Umatur Hose Umakreis, ya, rumah duduk singgah, rumah dekat atau perwakilan ini ditunjuk untuk menunjukkan nilai itu tidak hilang. Mereka makan di sini sama seperti di Jawa, di Flores sudah makan, itu simbol nilai untuk menunjukkan penghargaan besar dalam budaya, bagaimana tataran penghargaan kepada Umamane dan orang-orang bebani yang tidak hadir dalam hajatan ini. Nah, itu yang bisa diterangkan.
0: Menurutnya, menantu laki-laki tidak melaksanakan etubani karena kehidupannya merupakan persembahan kepada keluarga perempuan dalam hal perkawinan matrilineal. Pelayanan simbolis menjadi tanggung jawab Umofeto atau pihak perempuan kepada Umamane atau pihak laki-laki. Jika Umamane dan Umofeto berdekatan, maka prosesi berlangsung malam resepsi ketika keluarga menikmati pesta. Dan saat itu dari Umofeto akan datang bersama saudara atau juga penghubung atau keluarga lainnya untuk mengantarkan sajian kepada Umamane.
1: Oh Pak, kalau kita melihat itu bebani ini begitu wajib dilakukan, apa saja yang dibawa begitu? Ketika akan selenggarakan prosesi adat itu bebani ini, ataukah mungkin bisa saya masak, memang saya kemas lalu saya antar, kah boleh demikian atau tidak boleh, atau seperti apa gambarannya Opa?
2: Baik. Ya, itu bebani itu, kalau tadi kita bicara kalau mau berdekatan, itu bisa. Makanan itu yang berangkat itu adalah anak perempuan of the umanain wala oven dengan akilete asal dari Kabawdiak dengan beberapa saudaranya, om tidak beberapa saudaranya, kalau om tertunjuk bisa dengan beberapa mama mereka pergi, tapi bawa nasi dalam keadaan masih panas. Masih panas. Itu apa, kenapa begitu? Untuk menunjukkan kepada bebani bahwa orang di tenda sukacita makan, orang bebani juga makan. Sebab kalau umpaman tidak, kita lihat dulu tamu-tamu, raja-raja makan dulu baru antar mereka. Nanti kesannya, oh mereka makan sisa, cuci piring, ini sisa dari cuci piring baru kasih kita. Ini kan rasanya tidak ada kehormatan, rasa itu leceh sekali. Maka begitu duduk keseduduk orang-orang di pihak umat tenda sukacita, setelah kita berangkat bawa ini apa nama makanan tapi masih panas. Atau begitu ada para pelayan melihat tetamu undangan makan di tenda sukacita, maka beberapa kelompok yang mau antar anak perempuan itu ada bawaannya bisa sapi atau babi dengan beras, kan itu bani. Itu bani itu terdiri dari nasi dan daging, bawa babi satu ekor dengan ini beras. Nah artinya orang di rumah laki-laki ada tunggu banyak untuk siapa yang kasih turun babi, kasih turun beras, yang masak ya otomatis anak-anak ini, anak mantu masak, dibantu oleh mereka siapa yang disiapkan untuk membantu. Ho'ofahi bunuh babi, itu hewan, anak mantu yang di sana juga bantu bunuh. Sebegitu sampai kurang lebih orang di sini makan habis, mereka mulai makan di sana. Kadang bersimbol saja, tapi kadang mereka makan itu bani makan sampai pagi baru makan, karena masakan ini selesai masak sampai pagi, itu bisa sengsara juga. Tapi orang dengan sukacita melayani, itu yang terjadi.
0: Seperti yang dijelaskan Opa Pius, setelah keluarga Umamane menerima sajian makanan, menantu perempuan akan kembali dan

0: saat bekerja pulang, umenain, dia diberikan kain, satu lembar kain, kain touch veto, sedangkan naik bawaan ke sana itu kalau mentah itu adalah babi satu ekor dengan beras sekitar 50 kilo atau 20 kilo, dia bersimbol begitu. Batasannya adalah anak mantu laki-laki, dia tidak melakukan itu bebani. Karena apa? Karena anak mantu laki-laki seluruh hidupnya adalah persembahan kepada mufeto matriarkat itu, maka tidak perlu lagi dia melayani bersimbol karena dia otomatis tulang saja ditanam di mufeto. Berikut tentang seberapa jauh sampai saat ini apakah itu masih berlangsung. Saya melihat, saya menilai dalam perjalanan ini kelihatannya nilai-nilai ini sudah lama banyak yang tergeser. Artinya apa? Tidak semua orang masih mempertahankan budaya yang suci ini. Saya melihat sekali ini budaya sangat suci. Memang kita lihat kalau kita jalankan ini secara murni, itu pertama kita rugi, rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, rugi sekali. Tapi dari segi kita memelihara nilai ini tidak bisa kita ukur dengan material. Iya. Tapi kelihatannya sekarang mulai bergeser. Nah, tapi satu hal yang harus dipaham sekarang ini adalah baik dulu maupun sekarang ada alasan tertentu sampai itu bani itu tidak ada. Nah, jikalau memang terasa itu bani tidak ada itu dikomunikasikan antara dua belah pihak umafeto umamane pada saat omong adatnya, sehingga karena alasan apa-apa, oh umah kali ini itu bani ditiadakan dan alasan ini, dengan begitu tidak menjadi tanya-tanya dari keluarga lain, orang lain, kamu kehilangan adat kah? Tapi itu dijelaskan, kadang juga ada, kadang juga bisa ditiadakan. Nah, itu hal ini. Nah, saya melihat kami punya suku kemuan di Ekmir tidak begitu, tapi umah masih berjalan, umah timuk masih jalan, di WOI masih ada, di Weulun masih ada, di Kamanasa kemarin saya 3 bulan di Kamanasa itu masih berjalan.
1: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bamora.
2: Opa sampaikan bahwa wajib dijaga atau jangan digantikan. Mengapa demikian? Seberapa pentingnya tradisi ini terhadap anak keturunan orang Malaka dimanapun berada?
0: Baik, artinya kita berharap nilai itu, tradisi ini, kebiasaan suci tidak hilang. Karena dia menjalin kekerabatan, saling menghargai, saling menghormati, saling melayani yang sungguh-sungguh, dia berangkat dari keikhlasan hati, tidak buat-buat. Itu sama sekali tidak. Dia benaran dia, pancarannya dari cinta yang murni, pelayanan murni, pengorbanan murni untuk mertua dan kerabat-kerabat orang tua yang dihargai, dinilai sebagai sosok yang harus diberikan penghargaan, terus dinilai

saya berterima kasih. Saya berharap mesti ada tulisan-tulisan orang-orang yang memiliki rajin tulis dan berbakat menulis itu, dia harus masuk di kurikulum di muatan lokal. Kurikulum muatan lokal sekarang menjadi lucu. Apa kamu punya kurikulum muatan lokal di sekolah? Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan buat muatan lokal, itu muatan asing. Tapi karena kebutuhannya lokal, maka dianggap dibahasakan sebagai muatan lokal. Harusnya omong tentang muatan lokal itu adalah budaya-budaya lama yang nyaris hilang, dibicarakan, diterangkan, dipraktikkan, dibuat simulasi supaya menjadi tersedap oleh generasi yang memiliki hati menerima budaya ini. Dan itu nilai besar sekali. Yang untuk apa? Menjunjung tinggi penghargaan, menjunjung tinggi pelayanan, menjunjung tinggi seluruh unsur kebaikan, hakikat daripada kebajikan itu terpandang, ternilai ada di dalam urusan itubani ini. Dia halnya mulia sekali. Diterangkan dia cukup rinci bagaimana kita tangkap.

0: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Vloba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Masih dari kawasan Tombolo 8 Perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak mama kakek nyong kakek nona semua masih bersama dengan Daten yang menemani semua pung suasana malamnya di malam hari ini ya, di sesando malam sampai di jam 12 malam nanti. Dan tadi kotong su ikuti sama-sama ya, kotong pesona budaya Flopo Mores yang berjaringan Korwil 6 RR Kupang, Ende, dan juga Atambua ya, yang suka kasih tahu informasi-informasi mengenai kotong pung budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Nah bapak mama kakek nyong kakek nona semua, malam hari ini masih terlalu rame di halaman depan RR Kupang karena malam hari ini adalah malam terakhir ya, malam kedua untuk kegiatan konser Amal Merah Putih ya, yang sudah berlangsung dari kemarin dan hari ini sementara berlangsung dan masih terlalu rame. Barusa menampilkan fashion show menggunakan pakaian adat ya, bapak mama kakek nyong kakek nona semua. Dan memang walaupun anak-anak ini masih kategori anak SMA, bahkan sampai ada yang SD juga yang memang sudah memiliki bakat ya dalam dunia model ya, dan mereka juga sangat luar biasa dalam penampilannya ya. Dan ada juga penampilan-penampilan dari ketempat adik-adik yang membawakan lagu-lagu kebangsaan ya, dengan suara yang begitu merdu ya, dan ini sangat luar biasa. Dan ketong juga harus patut untuk berbangga, dan ketong harus angkat jempol, bukan jempol dua saja tapi jempol kaki juga harus pakai. Dan ini kegiatan konser Amal Merah Putih ini merupakan kerjasama yayasan musik rumah Siloam ya. Teman-teman dari Rumah Musik Siloam bekerja sama dengan RR Kupang ya, melakukan ini kegiatan dan juga open donasi juh ya, untuk ketemu saudara-saudari yang ada di Flores ya, itu berupa uang ya. Kalau berupa uang ini Bapak Mama dong bisa scan barcode ya, melalui QRIS ya. Itu Bapak Mama dong bisa ikut memberikan apa yang menjadi kelebihan dari kotong begitu ya. Dan juga bisa berupa barang. Nah berupa barang ini bisa diantar langsung ke RR Kupang ya. Jadi Bapak Mama dong, apapun yang kotong berikan itu, sekecil apapun itu, pasti akan berguna, bermanfaat buat kotong saudara-saudara yang ada di Flores ya, Bapak Mama kakak nyong kakak nona semua. Dan nah, sekarang kotong sudah ada di Basenggol Salam. Basenggol Salam ini sampai di jam 11. Jadi buat Bapak Mama dong yang mau bergabung, silakan di 8334-99 dan juga di 0811-3820-1043 ya. Di 8334-99. Halo, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Selamat malam, Anak.
0: Selamat malam, Ju. Deng siapa ini?
1: Deng Anak Takari,
0: kakak. Anak dari Takari?
1: Ya, kakak.
0: Anak dari Takari, betek, sudah dikenali.
1: Oh, begitu.
0: Maafkan diriku yang telah melupakan engkau. Karena engkau lama tidak bergabung, jadi aku melupakanmu.
1: Cuma hanya tadi malam, kakak. Soalnya kan tadi malam kita ada pita paleo, kakak.
0: Jadi... Oh, begitu, pita paleo. Oke, soalnya ajak-ajak, oh. Soalnya apa-apa, pita paleo sendiri-sendiri, so.
1: Harus begitu, kakak. Kan main gua kosong terus, kakak. Jadi...
0: Soalnya ajak kotong, Jo.
1: Kan kakak di jalan, jadi makanya betul saat kan kakak.
0: Baik-baik kakak deh. Kabar baik kok, Abang John?
1: Ya, mau ngetap.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana? Oh iya, betul belum baca lagu playlist. Di sini, ini ada yang judulnya Adi Urae, kemudian ada juga Satra Ganggoko lagi, kemudian Dau Saate, Tak Selamanya Indah, Haumi Hangara, Beta Yang Dirantau, Benih Balu.
1: Lagu Sabu.
0: Iya?
1: Lagu Sabu. Cipat.
0: Lagu Sabu, sa?
1: Ya, kakak.
0: Oke, okay, deh. Ada kenal, deng? Anak Sabu, satu, kok?
1: Memang ada teman banyak yang anak Sabu, kakak. Makanya kita minta lagu Sabu,
0: kakak. Oh, begitu. Berpikir ada kenal di anak Sabu, satu.
1: Kakak, ini di tengah-tengah di tengah-tengah keluar kita, kakak. Tapi kebanyakan dari dia.
0: Oh, begitu. Iya. Baik. Oke, deh. Ini masalahnya buat siapa, ya?
1: Nah, yang pertama buat ini kakak Dewi yang punya tau. Sisi yang mencari pemilik SD yang punya pura dan yang punya lasi. Kakak Mirki dan kakak John yang punya jambong. Terus ini Mirsa yang di sampong juga. Terus mama Jin yang punya pedogama. Terus ini mama Anita yang Mama Anita Waseta. Ini Mama Anita bilang tanggal 4 mau datang pesta di Cakari, tahu di Capek. Soalnya kan ada tanggal 4 ini ada orang nikah di Cana Putih.
0: Oke.
1: Okay. Ini Mama Anita mau datang di Cakari nanti cari tahu sama Abang Jok di Cakari.
0: Baik.
1: Nah, terus ini Kakak yang punya Soe. Terus ini Bapak Dion yang punya Ane, Kakak yang punya Satu Duri, Mama Cacika yang punya Benino. Nah, terus ini kakak Rizika yang punya Betulat, ini tadi mungkin yang punya Wewo. Mama Aizim yang punya Ikima, iya yang punya Pak Musi bersama Nihon Zakir. Nah, terus ini Adi, ini Udi yang punya Kopeu. Kakak Irin yang punya Nekonono. Nah, singkat borong semua saja kakak Zakir.
0: Terima kasih Abang John. Amin, terima kasih Abang John ya dari Takari so bergabung ya. Dan di ketempung WhatsAppnya perempat dari Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Oh, ini dia nomor SMS ya. Halo, selamat malam. Oke, ini di WhatsAppnya perempat dari Kupang. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam ganteng.
0: Posisi di mana?
2: Udah di rumah.
0: Oh, udah di rumah. Dari mana tadi?
2: Dari RRI.
0: Padahal tadi beta lihat sana ada.
2: Ih, berasa. Aku dari semalam, tahu.
0: Oh, begitu, eh. Berarti tidur di sini.
2: Enggak juga.
0: Oh, kau bilang dari semalam, nah.
2: Iya, kan semalam aku juga ke situ.
0: Oh, begitu. Yang jelas dong. Yang jelas dong. Kau tadi bilang aku semalam di situ. Dari semalam.
2: Aku anggota pemerhati, jadi harus ada dong.
0: Beta kuat protes, nah, Mama.
2: Ih, berasa. lagu.
0: Boleh, mau dengar lagu yang mana? Di sini ada. Tapi... Ya?
2: Aku mau Satra ganggu kau lagi.
0: Satra ganggu kau lagi. Oh, nah sudah, oke deh. Terima kasih, Bunda Asmi.
2: Itu judul lagu.
0: Oh, tahu. Judul lagu. Baiklah. Ini mau salamnya buat siapa?
2: Oke, lagu ini aku titipkan untuk Mameri Detan, Bapak Aser, Mama Sandi, Mak Mei, lalu Mama Rian. Kak Emilino, Kak Evan, terus buat Paman Randi sama Bibi, Opa Emi, Bapak Hermindo, Manona sama Benja, Mak Meri Latif, Bapak Abdul, Mama Glenn, lalu Om Edu Lake, terus buat Kak Joy sama Alina Fatuleu, Mama Arsa Kayu Penpes, Bung John Takari, Bung Ferry Kampung Aman, Kak Ferdi Merdeka, Bung Dani Fatuluri, lalu Kak Fendi Oiteta, Ma Anita Matati, Bapak Aloseran, Bapak Louis, Bapak PU, Bapak Melki, Bapak Saka, Om Endang, Opa Men, Mama Jessie sama Oma Amni Fulelogama, Mama Rin, Bapak Charles Kota Bes, Mahalan Leloboko, Ma Francene Fokoko, lalu udah yang terakhir untuk Nyong Ganteng aja. Nyong Ganteng aja.
0: Baik, terima kasih.
2: Ganteng, mat malam, mat bertugas.
0: Okay.
2: Sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Pulang titip selanjutnya.

0: Bapak Jesse, betogar Bapak Jesse. Kau bilang nona, nah jadi betogar Bapak Jesse toh. Mama Jesse, karmana kabar?
1: Kabar ada buruk sedikit.
0: Hai, buruk kenapa Mama?
1: Ada bersina-bersina.
0: Oh, bersin.
1: Ya.
0: Baik. Semoga cepat sembuh, minum air panas banyak-banyak.
1: Amin.
0: Satu termos tuh kasih habis ya, Mama.
1: Oh, nanti orang dong mau buat kopi sama ada air panas.
0: Tinggal masak ulang lah.
1: Sap mau tiru, sap mau buat masak.
0: Baik. Ini malam mau salamnya buat siapa?
1: Dua gelasan. Tadi sudah apa obat juga, jadi nanti minum obat.
0: Oh, begitu. Mantap lah kalau begitu. Semoga cepat sembuh, Mama.
1: Tadi kan ini, apa, ada bapak di puskesmas, ada sebuah kasih Mama obat.
0: Baik, baik. Ya. Oke, salamnya?
1: Apa lagu lah.
0: Sonda, apa lagu habis, Mama? Ya, nere-nere di deng gigi satu dari lelo gamana.
1: Itu sudah apa habis. Yang tadi cerewet-cerewet sudah paham, itu lagu dong.
0: Baik.
1: Sudah apa, itu lagu, jadi biar.
0: Iya.
1: Emang kaya cepat, Ma. Nona Jesse kaya lambat, nah.
0: Apa habis?
1: Habis.
0: Lambatnya sama ke siput, nah.
1: Itu.
0: Bukan siput, tapi keong. Orang Kupang kenalnya keong, bukan siput.
1: Iya. Kamu
0: juga
1: sebut itu
0: siput keong. Iya. Oke deh. Yang pertama buat siapa?
1: Oke deh. Pertama buat Amaraten. Semangat selalu. Bentar pulang. Hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Tiba di rumah dengan selamat. Salam buat Natana, si Ganteng, dan Opa Oma.
0: Baik.
1: Salam sayang. Berikut. Amaraten deh siapa di studio?
0: Bersendiri sama Mama.
1: Sendiri. Tiap malam sendiri-sendiri.
0: Ini apa-apa.
1: Ada yang cuman itu. Apa-apa. Besar nasab mau cuman itu.
0: Tapi ini malam, Jo. Beta sudah merasa sepi. Dan ini malam ini ada rame di halaman depan nih.
1: Memang.
0: Ada konser Amal Merah Putih, toh Mama?
1: Iya, memang.
0: Oke. Okay. Yang...
1: buat bunda beta yang baru sudah lewat. Hampir-hampir sudah mau berhenti salam itu. Mungkin ada ingat jadi rem. Bete, selamat malam, bete terus.
0: Oke.
1: Berikut buat Mama Salmiti bersama Bapak Fit, Mak Len, Pasir Panjang, Bapak Jonua, Bapak Loseran, Kak Joy di Molotengnya, ada Nalina, Abang John di Patari, Kak Natalia di Camplong, ada siapa? Kak Nerva di Camplong, ada Bapak Geres, Bapak siapa lagi? Lupa buang lagi.
0: Siapa lagi? Ayo.
1: Ini siapa? Bapak Meki di Lelogama, Bapak Doming, Bapak Felix, Bapak Elmo. Dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam. Salam. Oh ya, Kak Foni, Kanana Nomleni. Siapa? Semua sudah yang lagi pantau ya.
0: Bye.
1: Selamat malam.
0: Bapak Endang belum.
1: Bapak Endang dengan si hijau daun. Si hijau daun pasti istirahat belum. Bapak Endang, Bapak Miller dan semuanya. Terima kasih ya, Marasin.
0: Terima kasih. Salam ya. Mama Jesse dari Lelogama sudah bergabung dan kau dengar dulu dua lagu yang putar ini ya. Ada salah satu lagu dari daerah Sabu dinyanyikan oleh Kakak Mikael Wilahere ini. Hawo Mihangara.

Sahabat budaya, masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki cara yang sama ketika menyambut tamu atau bertemu dengan seseorang, yaitu berjabatan tangan ataupun mencium pipi kiri dan kanan. Namun, ada yang berbeda dengan masyarakat suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Suku Sabu memiliki tradisi yang unik, yaitu mencium hidung satu sama lain ketika mereka bertemu, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Dalam bahasa setempat, tradisi ini bernama Hengekdo. Sepintas, tradisi ini mirip dengan tradisi suku Maori di Selandia Baru dan tradisi masyarakat Oman. Namun yang membedakannya adalah bagaimana cara melakukan cium hidung tersebut. Suku Maori di Selandia Baru akan saling menggesekkan hidung satu sama lain. Sedangkan dalam masyarakat Sabu, Hengekdo dilakukan dengan saling menempelkan hidung satu dengan yang lain. Demikian pula dengan tradisi adat di Oman, yang hanya boleh dilakukan oleh sesama laki-laki. Sedangkan pada masyarakat Sabu, Hengekdo boleh dilakukan antar lawan jenis. Cium hidung bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin, status, strata sosial, usia, dan sebagainya. Selain sebagai tanda persaudaraan, cium hidung merupakan sebuah tanda penghormatan dari yang muda kepada yang tua dan tanda kejujuran. Ketika melakukan cium hidung, tidak bisa dipungkiri, kedua mata akan saling bertemu dan di sanalah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata yang terbuka menggambarkan kejujuran antara satu dengan yang lain. Dalam konteks yang lebih luas, cium hidung menjadi indikasi dari penyelesaian konflik antar dua orang yang bermasalah. Mencium hidung adalah bentuk lain dari permintaan maaf.

0: ngeliatin di grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya ketum pun daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan di grup sebelah dong.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok Sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong Sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin katong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin katong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Pison pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin karmana?
1: Sini, bekas talu. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong, sa. Jam bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: Perompak dari Rekomen Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam. Dan masih bersama datang yang menemani semuanya sampai di jam 11 di Kota Basenggol Salam. Yang mau bergabung masih terlalu bisa 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam Kakak Ferdi.
1: Malam.
0: Iya, kabar baik kok Kakak Ferdi.
1: Baik Kak Daten.
0: Iya. Tadi sempat datang Son di RRI?
1: Tidak tadi.
0: Oh Son deh, sempat ya. Baik. Padahal ini, hari terakhir tuh ya.
1: Iya.
0: Iya. Ini rangkaian acaranya sudah selesai, tapi sekarang sedang dalam suasana ini. Yang tenang, suasana tenang, sedang mendoakan begitu untuk Flores. Supaya tetap baik-baik ya, supaya ketemu saudara-saudara di sana juga tetap dalam lindungan Tuhan ini. Oke. Baik, Kakak Ferdi ini mau salamnya buat siapa?
1: Lagu.
0: Lagunya boleh, mau yang mana? Iya, di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Adi Urae, kemudian Dau Saate.
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, baik.
1: Ya, yang pertama. Sama-sama buat Kak Daten sama Sonsa juga. Terus yang pertama buat Bunda Asmi, di Arnona selamat malam. Terus buat Kak Milky Seko di Campan bersama Desna, bersama Mama dan Oma semuanya selamat malam. Milky Camplong.
0: Okay.
1: John Camplong, John Takari, Joyce Molteng. Terus buat Juven Patupenu, Erna Nipo Nono, Odi Kwafeu, ini Raflin, Pariti, terus kakak Sulamu, Sulamu Pariti juga, terus buat Kak Raflin, Sulamu, singkatnya semua saja, dan Bapak Laseran selamat malam juga.
0: Bye.
1: Buat Rasti, tari-tari di Ogogo.
0: Oke.
1: Semuanya selamat malam saja. Makasih Kak Dato, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam ya Kakak Ferdi dari Merdeka ya sudah bergabung. Satu lagi di line telepon. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Salam Kak Dato.
0: Iya, selamat malam Ju. Deng siapa di mana ini?
2: Dari orang Australia.
0: Orang Australia, wih jauh-jauh eh, dari sana sampai di Kupang cuy.
2: Ini ada capis memang di jalan dari sana.
0: Yok ame gula sabu dulu kau minum.
2: Ini ada feo gula sabu.
0: Yok ame kau supaya enak sedikit toh. Baik, ini kakak Melke nih.
2: Betul,
0: Ini mau salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat Merva. Selamat malam Merva.
0: Iya.
2: Lalu ada Anton Agabung. Yang kedua untuk Kak Ferdi yang baru lewat.
0: Iya.
2: Kakak Dani Fatululi, kakak Tari Lomleni, Tata Lelita Batuplat, Adik Melani NBS, Nama Tommy, Bapak Miller,
0: baik,
2: Mama Elda, Kakak Ana Tova, Mama Jessy Lelogama.
0: Okay.
2: Mama Madi. Kakak Joey Molten. Kakak Udi Kofiu. Kakak Foni Mutis. Mama Aileen Nikniki.
0: Okay.
2: Bapak Piu Sulamu. Kakak Saka Ariti.
0: Bye.
2: Kakak Pak Louis.
0: Iya.
2: Pendeta, selamat malam Bapak Louis, sementara gacor nih. Karena ini hari pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22.
0: Oh begitu. Baik, yang terakhir buat siapa Kakak Melki?
2: Terakhir memang nih.
0: Iya, terakhir.
2: Bunda Natalia dengan Bunda Asmi dengan Mama apa yang di Wonosobo?
0: Ibu Wigati.
2: Iya. Selamat malam semua, selamat berapa saja.
0: Oke.
2: Hey, Bapak Amie, aduh hampir lupa deh pun konco tuh, aduh.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat malam Amie. Terima kasih begitu saja Kakak Datin, selamat malam, salam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam, salam juga ya. Kakak Melki dari Camplong sudah bergabung. Satu lagi di line telepon di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
3: Halo, selamat malam Kak
0: Daten. Iya, selamat malam. Dengan siapa?
3: Halo, bye-bye kok Kak Daten.
0: Ada bye-bye, serta ini siapa dulu?
3: Ini sama di Fatterus.
0: Itu om suara justru berubah nih. Be hampir-hampir suara tanda lah ini suara-suara kisuh lebih muda nih. Suara su lebih muda toh. Oh. Be pikir anak SMA dari mana kok. Kabar baik kok toh.
3: Hei kabar baik kan.
0: Tadi siapa ada ketawa dari belakang, dia titip salam ya.
3: Ya ada orang tua, ibu ada minum kopi sambil dia yang kata-kata.
0: Wih mantap kalau begitu. Ingat toh cuma satu gelas, oh, jangan lebih dari dua. Oh.
3: Dari ayo minum sedikit.
0: Kalau lebih dari satu makanan sudah bisa tidur, le mata terang terus.
3: Sudah kadang, kalau lebih dari tiga berarti kapan bisa di dua.
0: Oke, okay, ini masalahnya buat siapa ini, Tomon? Lagunya, oh iya tadi ini Kakak Melki lupa minta ini. Beta juga lupa tawar ini. Ini Tomon mau pilih lagu yang mana? Di sini ada Dau Saate, Tak Selamanya Indah, Beta Yang Dirantau, Benih Balu, Saya Harus Bilang. Beta Yang Dirantau, oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
3: Buat keluar di Melaka, di luar Kalnaben, di Koloro, di Korbano, dan keluar Desa di Reknamo, Kalnaben, Waisuhu, yang titiknya di Rumah Tujuh, di luar Kalnaben.
0: Iya. Oke, salam, terima kasih, Tomon. Dari Fatukanuto bergabung dan kau dengar lagi ya. Dua lagu yang mereka putar ini. Ada satu lagu dari daerah Alor dinyanyikan oleh Kotomu Kakak Steph dengan judulnya Adi Urae.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Mama, bikin kopi dong.
1: Mama, mama, posisinya ada di mana?
2: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
3: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salame. Dan bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang mau berdonasi bersama dengan Rumah Musik Siloam dan juga RRI Kupang ya, untuk ketemu saudara-saudara yang ada di Flores, boleh ya berupa uang maupun barang ya. Kalau berupa uang itu bisa melalui QRIS yang sudah ada di media sosial RRI Kupang ya. Kemudian bisa juga ya, bisa juga berupa barang. Nah, barang-barang ini bapak mama dong bisa mengantar langsung ya ke RRI Kupang ya. Dan ketompong donasi ya ini ya, open donasi ini masih akan terus berlangsung ya, dan akan ditutup itu di tanggal 10 September 2026 ya. Jadi ditunggu ya partisipasi dari bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Yang sudah bergabung lagi di ketompong lain telepon. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan yang punya suara bagus juga, jangan lupa untuk daftar di RISU ya, untuk mengikuti Lomba Bintang Radio RRI Kupang ya, untuk tahun ini 2026 yang sudah dibuka pendaftarannya dari tanggal 3, dan pendaftarannya ini sampai di tanggal 30 Agustus 2026 ya. Maka dari itu jangan tunggu lama lagi, wujudkan impiannya, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik ya. Kalau mau daftar ya bisa di website bintangradio.rri.id ya. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi bisa menghubungi admin ya melalui WhatsApp di 0851-9009-5995 ya. Atau bapak mama dong yang masih merasa, aduh ini daftarnya ke mana ya, persyaratannya ke mana, jadi bapak mama dong bisa ikuti Instagram RRI Kupang ya. Nah di situ sudah ada ya cara daftarnya, kemudian persyaratannya seperti apa ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Jadi tinggal lihat saja di media sosial RRI Kupang ya, semuanya itu sudah ada di situ ya. Dan bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, karena berhubung waktunya juga sudah ada di pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah, itu artinya Daten harus pamit ya dari ruang dengar bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya ya dari sore hari tadi sampai dengan detik ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung di ketemu lain telepon ya. Dan sekaligus Daten juga mau pamit. Terima kasih yang sudah beruntung untuk ini malam, besok masih bisa bergabung lagi ya dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera hela ungadi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Bro 4, suara budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodiara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini, di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan. Beta Christine menemani Bapak Mama Basodiara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Dan beta berharap Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu. Dan semangat untuk menjalani aktivitasnya di ini pagi. Selamat pagi, sekali lagi tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Dan ini pagi, ketong akan awali ketong akan awali aktivitas pagi dengan musik religi Islami dan juga nanti akan ada mimbar agama Islam. Sekali lagi, selamat pagi, selamat beraktivitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Shadaqallahul 'adzim. Al ayah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah. Patutlah rasanya pada kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini kita selalu bersyukur, selalu berterima kasih atas kenikmatan dan karunia yang Allah curahkan dalam kehidupan ini. Kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, bagian dari karunia ilahi yang patut kita syukuri. Bersyukur tidak saja mengucapkan kalimat memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah, tetapi kita berusaha. Setelah memuji nama kebesaran Allah, kemudian kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan itu di jalan kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi mulia, Nabi tercinta, teladan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya, yakni dengan selalu meningkatkan kualitas ketaatan kita yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini yakni mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita sebagai orang yang beriman perlu mencintai Rasulullah? Sudah tentu paling tidak untuk menjawab ini semuanya, paling tidak ini ada 7 alasan utama. Kita mulai dari yang pertama. Jadi mengapa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita upayakan, perlu kita ikhtiarkan setiap saat? Karena ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi, Allah abadikan dalam surah An-Nisa ayat 80. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, faqad ata'a Allah, sungguh dia telah mentaati Allah. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, dengan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dapat mendatangkan ampunan Allah. Allah abadikan dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yukhbibkumullah wa

Kemudian alasan yang ketiga, dengan kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Ingat bahwa insya Allah, jadi Nabi ini akan memberikan syafaat kepada umatnya yang mencintainya. Ini dikuatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Talhah Al-Ansari, berkata bahwa suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak bahagia dengan wajah beliau yang ceria. Mereka berkata, para sahabat, "Ya Rasul, hari ini engkau tampak bahagia sekali." Beliau bersabda, "Tentu ada yang datang kepadaku dari Tuhanku yang mengatakan bahwa siapa yang bersolawat menyampaikan salam kepada Rasul di antara umatku, maka satu solawat Allah akan menetapkan baginya. Yang pertama yakni 10 kebaikan. Kemudian yang kedua akan dihapus 10 keburukan. Kemudian yang ketiga dan mengangkat jadi derajatnya dalam 10 tingkatan. Dan juga insya Allah dia semuanya itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini alasan yang ketiga. Jadi luar biasa ya. Kemudian yang keempat, insya Allah akan dijamin surganya Allah. Nah, ini terkait dengan sebuah riwayat. Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Pertanyaan ini membuat decak kagum para sahabat yang ada di sampingnya. Karena tidak seperti biasanya, jadi bertanya, jadi kapan datangnya kiamat? Padahal itu hak Allah. Akhirnya Nabi bukannya memberikan jawaban yang ia inginkan, tetapi justru balik bertanya. Kemudian, "Hai sahabatku, apa persiapanmu menghadapi hari kiamat itu?" Akhirnya si penanya ini, Arab Badui, kemudian dia menyampaikan, "Ayyakuna Allah wa Rasulah ahabba ilaika mimma siwakuma." Dia menyampaikan bahwa, "Aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya." Kemudian setelah jawab dengan kalimat itu, melebihi cinta selain keduanya. Jadi luar biasa sahabat ini, mencintai Rasulnya. Kemudian Nabi menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Bersama artinya menuju surganya Allah. Luar biasa. Yang keempat. Kemudian yang kelima, insya Allah, jadi siapa saja orang yang beriman yang mencintai Nabi, dia akan mendapatkan rahmat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian yang keenam, siapa saja yang mencintai Rasulnya, insya Allah akan membuat kesempurnaan imannya. Karena iman yang sempurna adalah iman yang ketika Allah dan Rasul ia cintai melebihi yang lainnya. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Inilah mengapa kita, alasan mengapa kita mencinta Rasul. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa ciri-cirinya orang mencinta Rasulullah? Sudah tentu, apakah kita para pendengar yang ada di rumah atau yang ada di jalan sambil berkendaraan, atau di mana saja berada, atau di kantor, apa ciri-ciri bahwa orang itu sangat mencintai Rasulullah? Ya, ini perlu kita tahu bersama-sama. Di salah satu di antara orang yang mencintai Rasulullah, jadi yang pertama ini yang perlu kita, senantiasa meningkatkan imannya. Jadi hatinya senantiasa tingkatkan keimanannya kepada Allah. Karena meningkatkan kepada Allah, Allah perintahkan agar kita salah satu di antara meningkatkan iman kita, fattabi'uni, yakni mengikuti apa yang menjadi keteladan Rasulullah. Mari kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mari kita selalu berupaya kita meningkatkan iman kita. Karena dengan meningkatkan iman, sebagaimana firman Allah disebutkan, alladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman insyaallah akan senantiasa cinta dia kepada Allah. Itu yang pertama, jadi tanda-tanda orang mencintai Allah. Kemudian tanda yang kedua disebutkan bahwa dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'min ladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan tergetar. Jadi hatinya tergetar ketika dipanggil ada lantunan suara adzan dari masjid. Lainnya tergetar untuk apa? Untuk merespon panggilan itu. Jadi akan bersegera mempersiapkan diri, azan atau panggilan Allah kepada orang beriman, hakikatnya adalah undangan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalimat azan itu ada kalimat, hayya ala sholah, mari kita laksanakan sholat. Hayya al falah, untuk mencapai keberuntungan, untuk mencapai kebahagiaan.

Jadi dengan sholat, insya Allah mengantarkan orang yang mengerjakan sholat itu hatinya akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya akan bertambah. Apabila dia ada pengajian, ada ta'lim, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat Allah ini akan bisa memberikan energi positif dalam dirinya, sehingga imannya semakin meningkat. Itu ciri-ciri orang yang beriman pada Allah. Yang pertama, tak ada hari tanpa dia membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu, insya Allah, akan memberikan penguatan kepada iman. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, di Rasulullah bersabda, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan 10 rahmat. Jadi mari kita, utamanya pada malam Jumat atau pada hari Jumat, mari kita perbanyak bersolawat. Tanda cinta kita kepada Nabi, setelah yang ketiga tadi, yang keempatlah, senantiasa dia bersolawat kepada Nabi. Jadi mari kita perbanyak bersolawat kepada Nabi, karena dengan semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, di samping itu tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.

Semua orang ingin hidup di puncak gunung, tetapi semua kebahagiaan dan pertumbuhan terjadi saat kamu mendaki gunung itu. Andy Roney.

10% dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

Tidak usah takut gagal. Bekerjalah semaksimal mungkin dan percayalah bahwa semua jerih payah kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mary Riana.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Puskesmas Bakunase melakukan cek kesehatan gratis bagi pedagang yang ada di Pasar Kasih Naikoten, Kota Kupang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 50 warga, penyakit yang paling banyak ditemukan adalah hipertensi, kemudian penyakit kulit dan ISPA. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Bakunase, Dr. Sarce Nubatonis. Menurut Dr. Sarce, CKG dilakukan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang takut untuk memeriksakan kesehatan mereka. Dikatakan melalui program ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sehingga bisa mendapatkan pengobatan jika ditemukan adanya penyakit. Beralih ke informasi berikut, Momere, ibu kota Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, terus membuktikan dirinya sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimiliki, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit warga adalah Pantai Wairhubing. Berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Destinasi ini hanya berjarak sekitar 7 menit perjalanan dari pusat kota Momere dan dapat diakses dengan mudah, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan langsung disambut oleh suasana pantai yang tenang dengan udara segar nan alami. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahasa Daerah, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat ya, dan bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Ya, Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua. Seperti biasa ya, di Bapote, ketong akan beromong satu topik yang dekat-dekat dengan ketong, sejauh-jauh ya. Topiknya pagi ini tentang generasi muda dan juga budaya tradisional. Jadi kalau menurut Bapak Mama Saudara, atau mungkin buat kakak nona kakak nyong dong semua, kira-kira anak muda sekarang ini masih tertarik kok dengan budaya daerah, atau mungkin lebih tertarik dengan budaya-budaya lainnya? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Salah satu pesona budaya dalam bentuk nyanyian adat masyarakat Lama Baka Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni mokang. Mokang merupakan salah satu kelengkapan dalam ritual adat masyarakat kampung Lama Baka yang menguraikan secara lengkap sejarah asal-usul lahirnya tradisi Verulolo. Nama Verulolo sendiri bisa kita lihat dari kata veru yang artinya baru dan lolo artinya daun. Secara harafiah, Verulolo artinya daun baru, sedangkan arti luasnya yaitu pesta kebun atau pesta panen dalam kampung tersebut. Sebagai satu-satunya bukti sejarah lisan tentang lahirnya tradisi Verulolo, mokang wajib dinyanyikan 7 hari sebelum pelaksanaan Verulolo. Tujuannya adalah untuk mengenang perjalanan para pelarian bencana Lepan Batan ke wilayah Lama Baka hingga diterima oleh Raja Tawuwur sebagai saudara dan diizinkan untuk sama-sama mendiami wilayah Lama Baka. Dalam prakteknya, mokang tidak berdiri sendiri, melainkan diterapkan sebagai bagian integral dari tata liturgi Verulolo yang wajib dilaksanakan sebagai kegiatan awal atau pembuka rangkaian proses Verulolo secara keseluruhan. Melalui mokang inilah warga adat diteguhkan bahwa apa yang dilestarikan hari ini tentang ritus Verulolo merupakan bagian dari sejarah panjang yang dialami dan dikultuskan atau disakralkan oleh para leluhur untuk diulangi dari generasi ke generasi. Mokang juga dilakukan di Duang Gejang yang merupakan hutan lebat tempat bersemayamnya para leluhur dan wajib dihadiri oleh semua suku yang berkepentingan. Di tempat tersebut, semua kepala suku bersama-sama melakukan prat amit atau doa adat untuk memberitahukan kepada leluhur bahwa Verulolo siap dilaksanakan. Doa adat tersebut diikuti dengan ritual penggesekan api dari knesek yang terbuat dari bambu untuk membakar jagung, makan bersama, menuang moke ke tanah, dan makan siripina. Semua suku hanya bisa menempati nobengha atau tempat duduknya masing-masing sebagai simbol penerimaan ikhlas kepada sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur. Mokang atau nyanyian adat tersebut dapat menyatukan tiap-tiap suku dan anggotanya di Duang Gejang. Di tempat tersebut akan terjadi saling interaksi dan komunikasi antara mereka, sehingga rasa persatuan sebagai saudara yang telah diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun semakin erat dan semakin diteguhkan.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Dera dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Apa kabar buat Bapak Mama? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Iya, dan Bapak Mama Baso Dera, kalau ketong perhatikan ya, dengan adanya kemajuan teknologi di saat ini, media sosial yang berkembang dengan pesatnya membuat orang dengan mudahnya untuk membuat konten hiburan ya. Akhirnya ketong juga kalau ketong lihat dia punya konten-konten hiburan itu ada yang pakai lagu-lagu dari luar ya, bukan sangat jarang orang-orang menggunakan lagu-lagu dari pop daerah sendiri ya. Dan itu hanya viral beberapa kali ya. Nah, Bapak Mama Saudara pernah sonde ketong rasa lebih hafal lagu yang sedang viral di media sosial daripada ketong menghafal lagu daerah sendiri ya. Bahkan mungkin sedang beraktivitas ataupun mungkin di sela-sela kesibukan yang terngiang-ngiang ataupun terdengar dalam ketong punya kepala itu adalah lagu-lagu yang sedang viral di media sosial ya. Lagu-lagu yang kalau mau dibilang untuk lagu pop daerah hanya beberapa ya. Tapi mungkin lebih banyak lagu-lagu yang dari luar begitu, luar negeri maksudnya ya. Ya, dan atau mungkin Bapak Mama lebih tahu tren fashion dari luar negeri daripada pakaian adat daerah sendiri. Agak bingung ya. Atau jangan-jangan ketong ketika ditanya tentang tradisi atau cerita rakyat dari daerah sendiri, ketong malah bingung menjawabnya. Ya, dan kalau misalnya ketong pernah merasa begitu ya, atau mungkin Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona pernah merasa begitu, tenang, sone sendirian ya. Karena banyak juga yang mengalami hal seperti itu juga, merasakan hal seperti itu. Dan di ini pagi, topiknya seperti yang sudah beta sampaikan, yang akan ketong bahas bersama-sama yaitu generasi muda dan juga budaya tradisional. Kira-kira masih ada yang kenal kok. Ya, jadi ketong tahu bahwa budaya tradisional ini kan adalah bagian dari ketompung identitas ya. Tetapi di tengah perkembangan zaman, di tengah perkembangan teknologi, media sosial, terus itu juga film ya, fashion dan berbagai tren yang datang begitu cepat, muncul pertanyaan. Kira-kira ini ke generasi muda dong masih tertarik dengan budaya tradisional kok, atau budaya tradisional pelan-pelan jadi sesuatu yang ketong lihat di museum, buku sejarah atau acara-acara tertentu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk topik Bapote pagi ini ya, generasi muda dan juga budaya tradisional ya, masihkah kita peduli? Jadi kira-kira menurut Bapak Mama, Bapak Saudara, seberapa dekat ketong dengan budaya daerah sendiri? Apakah ketong masih menggunakan bahasa daerah mungkin? Atau masih ada tradisi keluarga yang dijalankan? Karena terkadang ketika tradisi keluarga dijalankan itu ada beberapa yang protes ya. Karena dibilang susonde pas lah, susonde relevan lah, zaman semodern lah, zaman semaju, jangan sonde usap pakai acara-acara atau tradisi-tradisi yang sudah ada sejak dulu ya. Atau mungkin ketong masih menikmati musik tradisional, atau justru merasa bahwa budaya tradisional itu sudah kuno, kurang menarik ya, atau ketinggalan zaman lah istilahnya seperti itu. Nah, Bapak Mama, Saudara bisa kasih pendapatnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi yang mau gabung terlalu boleh ya melalui ketompung line telepon sekali lagi atau di WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Bapak Ote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara di ini pagi sampai di pukul 8 ya. Jadi masih ada kesempatan. Mungkin Bapak Mama juga bisa sampaikan kira-kira ada komunitas-komunitas mungkin, komunitas-komunitas anak muda yang peduli dengan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, bisa sampaikan. Atau mungkin Kakak Nona, Kakak Nyong yang punya kegiatan yang berkaitan dengan budaya ya, bisa sampaikan di ketompung lain telepon
di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah. Sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong, tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara, atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan, karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupangkuan Amarasi yang dinyanyikan diciptakan juga oleh Daud Saleh ya. Jadi bapak mama bahasa daerah dong semua. Kalau kotong cari-cari tahu dia punya arti dari lagu Kuan Amarasi itu seperti ungkapan rasa rindu ya. Rasa rindu untuk kampung halaman khususnya di wilayah Amarasi. Kalau tahu kalau bahasa Dawan sendiri Kuan itu kan artinya kampung ya. Jadi kampung Amarasi ataupun desa Amarasi. Nah bapak mama, saudara dong semua, lagu Kuan Amarasi sendiri itu biasanya diputar saat pelaksanaan Kaos Nono ya. Jadi kalau mempelai wanita suku Dawan yang akan keluar dari rumahnya dibawa pergi ke rumah suaminya ya, itu akan diputarkan lagu Kaos Nono, dan biasanya itu akan menjadi momen yang sangat mengharukan ya, momen sedih begitu ya. Dan bapak mama saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan di pagi ini ketong mbak omong tentang generasi muda serta kaitannya dengan budaya tradisional ya. Ketong yang buat, ketong yang lupa. Ya, selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas. Jadi kalau pendapat bapak mama bahas saudara sendiri terkait dengan masihkah generasi muda saat ini itu peduli ataupun mungkin mengetahui ya, budaya-budaya tradisional, baik itu dia punya bahasa adat ataupun upacara-upacara adat, masihkah mereka peduli ataupun melakukan tradisi-tradisi tersebut ya, budaya-budaya ini menurut bapak mama, atau mungkin menurut bapak mama banyak yang lebih suka budaya-budaya asing begitu. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Bapote masih terus menemani bapak mama bahas saudara di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Lisplang, senam pukul, paparik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita per 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. IKD Heri Cahyadi melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Kahangu, Kabupaten Sumba Timur. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres berdialog langsung dengan personel Polsek Kahangu, Eti, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait kondisi Kamtibmas dan pelayanan terhadap masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Hinggu Panjaji menyampaikan pentingnya sinergi seluruh elemen dalam menjaga keamanan wilayah. Ia menjelaskan Kecamatan Kahangu Eti memiliki 9 desa definitif dan 3 desa persiapan dengan cakupan wilayah yang luas serta kondisi geografis yang menjadi tantangan dalam mobilitas dan layanan masyarakat. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi Polsek Kahangu Eti dalam memberikan pelayanan secara maksimal, terutama dengan keterbatasan jumlah personel. Karena itu keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Beralih ke informasi berikut, Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpan sejumlah pesona alam. Salah satu destinasi wisata unggulan yang menawarkan keindahan pantai eksotis adalah Pantai Inabura. Secara geografis, pantai ini terletak di desa Nihaone, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur. Nama Ina Burak diambil dari bahasa setempat di mana Ina berarti perempuan dan Burak berarti putih. Secara harfiah, nama ini menggambarkan kecantikan pantai yang bagaikan seorang perempuan anggun dengan hamparan pasir putih yang bersih, halus, serta menawan. Pantai Ina Burak menyuguhkan pemandangan visual yang memanjakan mata. Pengunjung dapat menikmati air laut yang jernih, hamparan pasir putih yang luas, hingga deretan batu karang hitam yang kontras nan eksotis. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bas, saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Lagu dari miliknya Om Boy Clemens, Tanah Timur Lele Boy ini, kalau didengar di tanah rantau ya, ini seperti menggambarkan isi hati, ungkapan hati dari anak-anak rantau ya. Tanah Timur lelebo, bae sone bae, Tanah Timur lebe bae. Dan apa kabar buat bapak mama, bapak saudara yang di pagi ini sudah mulai sibuk dengan segala aktivitasnya, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Beta Christine masih tetap setia menemani bapak mama di ini pagi dengan topik menarik tentunya ya. Kita bahas tentang generasi muda dan juga budaya tradisional. Jadi kalau menurut bapak mama, bapak saudara, sekarang nih kita ngelihat anak-anak muda masih kok dong mau untuk mengenal ataupun melestarikan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal kita, yang menjadi identitas ataupun ciri khas dari masyarakat ataupun suku-suku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ini pagi Beta menemani bapak mama, bapak saudara. Jadi Bapak T hadir ya sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulai

0: Segera download RRI Digital.
1: Kenoh atau Kena Top Tobe atau Senapan Bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru, tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kena top tobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembak. Kenoh atau kena top tobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat kenoh atau kena top tobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional kenoh atau kena top tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: Masih dari seputaran Jalan Tomilo nomor 8 dan Baba Mama Baso Diara Dong semua ya, masih di Bapote. Jadi masih tentang Kotong punya topik di pagi ini, generasi muda dan juga budaya tradisional ya. Pasti kalau kita bicara soal generasi muda dan juga kaitannya dengan budaya tradisional, yang ada dalam pikiran kita adalah kira-kira ini anak muda sekarang dong nih masih tertarik dengan ketompong budaya daerah Kosonde. Nah, kalau pertanyaan seperti itu dan ketong lihat kondisi sekarang di yang terjadi ya, jawabannya Sonde sederhana ya, bisa ya, bisa Sonde. Karena ketong bisa lihat bahwa banyak anak muda yang masih mencintai budaya daerah. Ketong bisa lihat dari anak-anak muda yang belajar tari tradisional, memainkan alat musik daerah, terus itu menggunakan pakaian adat dengan bangga ya, membuat konten tentang budaya atau bahkan memperkenalkan makanan tradisional melalui media sosial yang dimiliki. Nah, bapak-bapak, saudara, kita bisa lihat contohnya Lako Aci Jawas, anak-anak muda yang bergerak untuk melestarikan bibit-bibit ataupun pangan lokal yang ada di Molo ya, dan juga kalau kita lihat ada juga yang komunitas Bapalok. Jadi komunitas Bapalok yang memang sangat aktif untuk melestarikan pangan lokal ya. Jadi dimodifikasi dan kadang juga dibuatkan pameran-pameran seperti itu untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal kepada anak-anak muda ya. Jadi pendekatannya itu gaya-gaya anak muda begitu. Jadi anak muda jadi tertarik untuk ikut. Nah, bapak maba, saudara dong semua ya. Kalau ketong bicara soal budaya dan juga generasi muda, kan dalam pikiran anak muda budaya itu adalah sesuatu yang tradisional, bersifat kolot begitu, kuno ya. Tapi kalau ketong lihat bahwa sekarang penyajiannya sebanyak ya, yang pendekatannya itu seperti yang tadi Bita sampaikan, lebih memperkenalkan budaya dengan gayanya anak muda ya. Ya, jadi budaya juga seringkali dikenalkan bukan hanya menjadi sesuatu yang dihafal di saat belajar saja ya. Nah, bapak-bapak, saudara, jadi ketika ketong memperkenalkan secara langsung itu kan orang-orang juga akan ini ya, kalau mau dibilang menyukai pengalaman mereka untuk mempelajari budaya yang ada. Jadi seperti mungkin tarian, pakaian adat, rumah adat, upacara adat, dan juga yang pasti ada cerita-cerita ya, budaya-budaya yang diceritakan dari leluhur. Itu juga jadi daya tarik tersendiri buat anak-anak muda. Nah, kalau menurut bapak mama bapak saudara dong semua ya, kira-kira saat ini ya, masih adakah anak muda yang tertarik untuk mempelajari kebudayaan kita? Beta coba sapa dulu yang sugabung di Bapote. Selamat pagi. Halo Bapote, selamat pagi.
1: Shalom.
0: Shalom, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ini Kakak Kristin.
0: Selamat pagi Opa, apa kabar?
1: Ya, kabarnya satu tahun baru balas WA.
0: Ada kas tahun. Nah, Opa mulai. Ini namanya menyebarkan hoax. Ya, Opa, sehat-sehat kok, Opa.
1: Baik, ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak, kami sekeluarga ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Iya, Kakak.
0: Baik. Topik tentang generasi muda dan juga budaya tradisional. Kalau Opa lihat saat ini ya, kalau Opa nih, menurut pendapat Opa lah, anak-anak muda dong nih masih suka bicara soal budaya ataupun memperkenalkan budaya, atau mungkin dong lebih tertarik untuk mengenal budaya asing begitu, Opa?
1: Baik, terima kasih Kak Kristin. Saya menjawab sederhana saja. Yang saya tahu Kakak, bukan yang saya tidak tahu, saya tidak jawab. Yang pertama, akhir-akhir ini yang saya lihat atau yang saya pandang, ini kaum milenial ini sudah meninggalkan budaya dan adat istiadat orang NTT atau orang Timur. Karena mereka terlalu sibuk dengan Facebook, HP. Jadi sekarang yang paling inti adalah itu orang tua atau saudara, keluarga, om, itu memberikan motivasi pada mereka agar mereka tidak meninggalkan adat dan budaya.
0: Baik.
1: Kenapa saya bilang begitu? Karena akhir-akhir ini sebenarnya mereka semua baik. Tapi tinggal tergantung bagaimana kita orang tua memperingatkan kepada mereka tentang budaya orang NTT. Kadang sekarang mereka itu lebih banyak fokus pada budaya luar. Itu jangan salahkan mereka. Mungkin kembali pada diri kita sebagai orang tua, tidak memberikan termotivasi. Kata termotivasi agar anak-anak milenial ini bisa mengenal bagaimana adat dan budaya orang NTT begitu, Kak.
0: Jadi seperti itu ya.
1: Jadi sebenarnya tidak sulit. Ketong memberikan mereka motivasi setiap hari. Bahwa adat orang NTT seperti ini, budayanya seperti ini, etika dan normanya seperti ini.
0: Baik.
1: Ya, jadi Kak Christine, akhir-akhir ini memang zaman ini, sekarang ini bukan zaman ke dulu-dulu le kakak. Sekarang zamannya zaman istilahnya orang bilang ini internetan. Jadi perlu ketemu orang tua itu membatasi anak-anak atau milenial itu dengan seksama. Kasih mereka motivasi bahwa ini daerah luar tidak sama dengan daerah NTT. Budaya barat tidak sama dengan Indonesia. Agar mereka termotivasi dengan baik.
0: Betul.
1: Jangan memberikan mereka uang berlebihan, tapi memberikan doa yang berlebihan.
0: Betul sekali ya. Jadi ini ya, apa ya? Peran orang tua juga sangat penting ya.
1: Memang sangat penting. Jadi kadang-kadang ini anak-anak ini sekarang akhir-akhir ini menjadi broken home itu, jangan salahkan anak-anak. Mungkin kita perlu mawas diri dan perlu melihat pada diri kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa mengambil mereka kembali pada jalan yang tidak bisa menjadi broken home lagi. Jadi memberikan motivasi tentang budaya dan etika beriman begitu.
0: Baiklah kalau begitu, Opa. Iya, terima kasih, Opa. Ini pagi mau dengar lagu yang mana?
1: Ini karena ini Sone Balas WA 1 tahun, jadi beta minta Cinta LDR dari ini Wan Ritobe.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Supaya cinta kasih Tuhan selalu menyertai kotong semua.
0: Amin. Silakan Opa, salam-salam buat siapa, Opa?
1: Sudah, beta salam untuk perwakilan kakak.
0: Oke, siap.
1: Untuk yang pertama ini ada Bapak Yahuda di Oeniko, Bapak Botus di Fatufeto, dan Kakak Sisilia Kaja di Mantasi, kakak.
0: Baik.
1: Yang lain nanti malam lah ya, kakak.
0: Siap. Lanjut ya, di
1: terima kasih,
0: Bosenggo.
1: Kak Christine.
0: Terima kasih kembali.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Kalau saya pun jawaban tidak sesuai dengan topik pagi ini, itulah saya punya pendapat begitu, nak kakak.
0: Itu sudah.
1: Yang
0: tapi
1: saya lihat, nak.
0: Baiklah.
1: Yang saya lihat begitu, bukan saya punya pendapat, tapi yang saya tahu saya omong.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, mungkin ini
0: peran
1: saja,
0: orang
1: kakak,
0: tua sangat penting ya, Opa ya, untuk memperkenalkan ya.
1: Ya, memang orang tua itu sangat penting. Cobaan itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam rumah sendiri.
0: Baik.
1: Nah, jadi kalau anak-anak ada broken home, tidak mengenal budaya dan etika orang NTT, atau lebih mengenal budaya luar, jangan salahkan anak-anak. Perlu kita mawas diri atau introspeksi diri kita sebagai orang tua, bagaimana memberikan kecerahan mereka. Pertama itu iman, yang kedua itu adalah memberikan motivasi dengan bijaksana.
0: Baik.
1: Dan rendah hati.
0: Baiklah.
1: Jadi kadang-kadang kau tahu ini orang tua anak buat salah langsung kuna. Asalnya memberikan motivasi dulu anak. Nah, jadi mungkin semoga ke depan ini ketemu anak-anak milenial ini. Iya. Sekarang sudah anak-anak sudah berprestasi bagus. Nah, tapi tinggal bagaimana kita mendukung itu lewat doa dan motivasi yang baik saja. Baik. Mungkin ini saja Kak Kristina.
0: Baik, terima kasih Opa.
1: Terima kasih banyak. Salam indah penuh santun, gelar kauses keluarga. Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Warafa, Kota Kupang. Salam, kakak.
0: Salam, terima kasih Opa. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Jadi Opa Miller berpendapat bahwa bagaimana anak-anak bisa mengenal ataupun mencintai dia punya budaya kalau ketong sebagai orang tua sendiri itu sudah pernah memperkenalkan kepada anak-anak kita ya. Tapi memang benar ya. Jadi ketong kan bisa tahu segala sesuatu dari orang-orang sebelum ketong ya. Dan melestarikan budaya bukan hanya didapat dari luar rumah saja, tetapi di dalam rumah pun ya ketong bisa melakukan hal-hal kecil, tradisi-tradisi kecil yang ketong ketahui ya, untuk diperkenalkan kepada anak-anak kita. Bagaimana dengan tanggapan bapak mama, saudara dong semua? Silakan sampaikan komentarnya, pendapatnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapote masih menemani bapak mama saudara di ini pagi sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa, ketika tidak ada perantara, misalnya, untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.

104,3 MHz, Prompat RRI Kupang, dan Bapak Mama Bas, Saudara dong semua ya. Bicara soal budaya dan upaya untuk melestarikannya, memperkenalkan kepada generasi muda, itu kotong bicara tentang suka atau sonde suka ya. Jadi ada tantangan besar yang dihadapi budaya tradisional saat ini, di mana perubahan gaya hidup, jadi generasi muda hidup di zaman yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya ya. Dari dompun cara beromong juga beda, dompun cara komunikasi juga sudah berbeda, dong punya cara bekerja juga sudah berbeda ya, mulai berubah, dan cara untuk dong mendapatkan hiburan pun sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya ya. Dan terkadang bapak mama saudara, ketika kotong ingin mencintai budaya sendiri, tetapi ada ini ya, kalau mau dibilang sih ada hambatan ataupun tantangan, di mana kotong sonde mengenal. Orang kan bilang tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah kenal belum tentu jadian, belum tentu sayang. Ya, yang pasti bapak mama saudara dong semua, ketika kotong kurang memahami, kurang kenal dengan kebudayaan kotong sendiri ya, kotong juga sonde bisa sepenuhnya merasa bangga dengan sesuatu yang belum pernah kotong tahu, belum pernah kotong pelajari. Dan seringkali ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa budaya itu kuno itu masih menjadi tantangan ya. Ada anggapan bahwa budaya tradisional itu sonde cocok dengan kalau mau bilang dengan kehidupan modern saat ini. Berbanding terbalik, jauh begitu dengan gaya hidup anak muda saat ini. Setujukah? Kalau itu kurang orang bilang sekarang. Padahal sebenarnya sudah harus seperti itu ya. Budaya itu kan bisa dikembangkan, fleksibel. Budaya bisa beradaptasi tanpa menghilangkan dia punya makna yang sesungguhnya ya. Dan generasi muda juga bisa menjadi bagian dari proses tersebut. Dan yang pasti bapak mama saudara dong semua ya, hampir setiap hari kotong menggunakan media sosial, kotong nonton video pendek, kotong dengar musik, mengikuti tren, berkomunikasi dengan orang dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Dia pun punya pertanyaan, apakah teknologi bisa menjadi ancaman bagi budaya tradisional? Sebenarnya sonde juga ya, karena kotong bisa lihat bahwa ada begitu banyak anak-anak muda yang memanfaatkan media sosial saat ini untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di kotong punya sekitar. Tinggal bagaimana caranya untuk kotong mau atau sonde ya mempelajari budaya tersebut ataupun mengenal budaya yang ada di sekitar kita. Sampai di sini Bapote menemani bapak mama bapak saudara. Terima kasih buat yang sudah gabung Opa Miller, dan buat bapak mama bapak saudara yang masih tetap setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Beta Christine menemani bapak mama dini pagi dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Perhimpunan Indonesia Tionghoa, INTI, ikut mengambil bagian dalam membantu korban bencana alam gempa bumi Flores. Bantuan tersebut didistribusikan kepada keluarga terdampak yang ada di Desa Rukuramba dan Desa Nemboramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Bantuan diserahkan oleh pengurus cabang INTI ND dipimpin Ketua Robi Ciputra. Pengurus INTI ND didampingi Wakil Ketua Bruder Kristianus Ribeiro dan Dr. Robi Wahyudi. Paket bantuan yang diserahkan berupa 100 paket beras, minyak goreng, dan gula pasir. Pada hari yang sama, bantuan juga diberikan kepada warga korban bencana gempa Flores di Desa Gololero, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Beralih ke informasi berikut, hutan mangrove Mage Loo di Desa Rejo Roja, Kecamatan Mage Panda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Lokasinya berjarak sekitar 30 km dari kota Momere.